0: Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri bidang ekonomi ke Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di antaranya menyuntikkan dana 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Pemerintah masuk ke pasar obligasi demi menstabilkan rupiah. Selain itu, dana asing banyak yang masuk ke Indonesia. Menurut Purbaya, dengan langkah tersebut, seharusnya rupiah akan stabil dalam beberapa minggu ke depan.
1: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari ke bond market.
2: Ya, masuk ke bond market itu dananya berapa ya Pak, setiap hari?
1: Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Kan kita masih punya beberapa tempat kan. Itu kan hanya cash management aja, jadi nggak masalah. Kan uangnya nggak hilang. Cuman diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif di situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar karena bondnya stabil harganya.
0: Menteri Purbaya memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan ditandai nilai pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% pada triwulan pertama tahun 2026.
1: Tanya gimana kondisi ekonomi, bagus, anggaran juga bagus, nggak ada masalah, fondasi ekonomi betul-betul bagus, tinggal nanti sosialisasi lagi bagus.
0: Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, optimis rupiah kembali stabil.
3: Pak, tadi disuruh mundur gimana Pak?
4: Yakin stabil.
2: Kapan Pak?
0: Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan kemarin. Rupiah ditutup melemah 0,41% atau 71 poin menjadi 17.667 rupiah per dolar Amerika Serikat. Situasi geopolitik di Timur Tengah, yakni masih memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat, menjadi salah satu andil atas melemahnya nilai tukar rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista udara strategis kepada TNI di Base of Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur kemarin. Prosesi penyerahan ditandai dengan peresmian Skadron Udara 12 pada Badan Pesawat Rafale, penyiraman air bunga, hingga penyerahan kunci simbolis dari Presiden kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan dilanjutkan kepada Kaso Marsekal TNI Tony Hardiono. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan alat utama sistem persenjataan ini untuk meningkatkan pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
7: Saudara-saudara sekalian, tadi baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400, ada radar juga. Jadi saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, ya, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya ya, dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Saya kira itu dari saya ya.
6: Penyerahan alutsista ini bertujuan memperkuat mobilitas udara strategis dan pertahanan Indonesia. Rafale sendiri merupakan jet tempur buatan Prancis produksi Dassault Aviation dengan total pembelian Indonesia mencapai 42 unit. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi pada puncak haji telah merencanakan skema murur dan akan tim khusus Mina. Saripul Alam melaporkan selengkapnya.
1: Dengan kondisi jamaah tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk mengambil rukhsah tersebut.
2: Musrib Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari Musrib Dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syar'inya, termasuk skema murur dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksanaannya.
1: Hukum asal bahwa mabit di Muzdalifah itu adalah kewajiban. Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah. Mereka dibolehkan bergerak dalam batas waktu tertentu setelah tengah malam bahkan.
2: Sementara itu, Koordinator Pelindungan Jamaah dan Satuan Operasional Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, Harun Ar-Rasyid mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah lebih bertugas haji satu kali, terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tim ini tugasnya langsung menuju Mina, tidak menuju Arafah.
3: Ini akan kami bentuk adanya tim khusus Mina. Tim khusus Mina ini terdiri dari personil atau petugas PPIH yang sudah lebih bertugas haji satu kali, ya, di mana terutama dari unsur pelindungan jamaah, tugasnya yaitu kita berangkatkan di tanggal 8 Zulhijjah malam langsung menuju Mina. Jadi tidak kita berangkatkan ke Arafah, tapi langsung kita berangkatkan ke Mina.
2: Pendengar, seluruh jamaah haji Indonesia diharapkan mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Saripul Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke tanah air, di mana jadwal pemberangkatan kloter 39 KJT mengalami perubahan sehingga jemaah haji diimbau fokus menjaga kesehatan dan tetap mengikuti prosedur. Berikut laporan selengkapnya, Vivi Islamiyati. Vivi.
4: Baik, Zaini, pemberangkatan jemaah haji kloter 39 KJT yang terdiri dari jemaah asal Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Subang mengalami perubahan jadwal pemberangkatan ke Asrama Haji Indramayu. Mulai dijadwalkan pada tanggal 18 Mei menjadi 19 Mei 2026. Banyak 245 jemaah bersama 3 orang petugas berkumpul di Masjid Kuningan Islamic Center atau KIC pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, sebelum nantinya diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu setelah pelaksanaan sholat subuh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kuningan, Ahmad Fauzi, mengatakan perubahan jadwal dilakukan karena padatnya penerbangan dan banyaknya kloter yang diberangkatkan dalam satu hari. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi setiap musim haji dan hanya berdampak pada satu kloter yang transit tanpa menginap di asrama haji. Berikut pernyataan Ahmad Fauzi kepada RRI.
5: Himbauan tetap jaga kesehatan, ikuti aturan-aturan atau prosedur perangkatan haji, banyak istirahat, banyak konsumsi makanan-makanan yang sehat, minum vitamin, karena kemungkinan kalau yang belum panggil ini, yang sekarang masuk satu Indonesia, mungkin nanti tiba dibuka itu sekitar tanggal 20, karena khusus yang kloter 39 ini memang tidak minat, dia sama haji, ini hanya transit saja, tidak minat, terus langsung menuju bandara langsung ke Kenya, hanya sekitar 6-5 hari langsung mengikuti musim haji. Jadi agak sedikit mohon untuk kesehatannya karena langsung ke proses puncak haji.
4: Ahmad Fauzi menambahkan setelah tiba di Asrama Haji Indramayu, jemaah hanya melakukan proses administrasi pembagian living cost, paspor, gelang identitas serta pemeriksaan X-ray sebelum diberangkatkan ke Bandara Kertajati sekitar pukul 20 12.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian jemaah haji kloter 39 KJT diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini tanggal 19 Mei 2026 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu untuk jemaah kloter 8 KJT asal Kabupaten Kuningan telah lebih dahulu berangkat ke Tanah Suci, dilaporkan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Saat ini para jemaah tengah mempersiapkan diri menghadapi rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Istamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan memastikan barang-barang jemaah haji yang tertinggal saat pelaksanaan embarkasi disimpan petugas dengan baik. Novi Ariana melaporkan selengkapnya. Nova.
6: Baik, pendengar, info haji dari RRI Palembang, ini ada yang menarik. Saat jemaah haji menginap di satu malam di Asrama Haji Palembang sebelum mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, karena jemaah haji yang tiba di Asrama Haji wajib mengikuti serangkaian kegiatan. Rangkaian diikuti mengharuskan semua jemaah dari setiap kloter menginap di Asrama Haji Palembang. Namun, saat menginap, beberapa jemaah ada yang sengaja meninggalkan makanan dan pakaian kotor yang tidak dapat diakomodir dalam tas bawaan. Asisten manajer operasional Asrama Haji Palembang, Ashari, mengatakan setiap barang jemaah yang ditinggalkan, baik itu dititipkan langsung ke petugas asrama atau tanpa pesan, akan disimpan dengan baik oleh petugas. Hingga mereka tiba kembali, jemaah dapat meminta barang yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan yang umumnya berupa pakaian kepada petugas. Sedangkan makanan yang dibawakan sanak keluarga saat mereka menginap biasanya jemaah memberikan kepada petugas, karena jelas tidak diperbolehkan dibawa ke pesawat, apalagi jemaah yang masuk asrama haji sudah dikarantina termasuk dalam makanan yang mereka konsumsi. Berikut pernyataan dari Asari selaku asisten manajer operasional Asrama Haji Palembang.
5: Ya, ada jemaah-jemaah yang yang suka dipertemukan dari yang lain kan Saudi, ada barang-barang yang nggak boleh dibawa, terus banyak macam-macam lain tadi. Karena memang nggak boleh dibawa.
6: Baik, Asrama Haji Palembang saat ini tengah bersiap menyambut kepulangan jemaah haji Deparkasi Palembang. Asrama Haji Palembang menyediakan 4 gedung selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Masing-masing gedung memiliki 40 kamar. Setiap kamar berisikan 4 orang jemaah. Saat ini direncanakan jadwal debarkasi kloter pertama. Debarkasi Palembang ini dijadwalkan tiba di Indonesia atau tiba di Bandara Sultan Mahmud Tadarudin 2 Palembang 2 Juni mendatang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, Pro 3 terus mengudara.

0: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati Rp17.700 per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
3: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Tapi kan juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
2: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam menahan tekanan rupiah. Menurutnya berbagai langkah intervensi telah dilakukan. Namun, depresiasi rupiah masih terus berlangsung sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
4: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi, why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
2: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
5: Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicarakan average tahunan. Dan kalau Pak Andreas coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi dia Juli, Agustus akan menguat. Coba Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan.
2: Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Denny Prakoso, menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Menurutnya, setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan akan kembali stabil. Bank Indonesia meyakini rupiah berpeluang kembali bergerak dalam rentang target Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Optimisme tersebut didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
6: BI masih optimis nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar, dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global.
2: Pelemahan rupiah ini kembali menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional di tengah tekanan global. Kedepan, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana respon dari masyarakat terhadap pelemahan rupiah yang masih terus terjadi belakangan ini? Apakah dampaknya sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut informasi selengkapnya.
7: Ya menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
8: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu. Karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
9: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI serta tantangan ekonomi nasional. Lengkap disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkolerasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil. Bank Indonesia juga perlu memastikan kebijakan suku bunga tetap terukur dan adaptif. Keputusan yang terlalu agresif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang. Yang paling penting adalah menjaga kehidupan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak pada stabilitas sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan kekhawatirannya terhadap kapasitas PBB, khususnya Dewan Keamanan, dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Motegi menambahkan Jepang akan terus mendorong reformasi Dewan Keamanan dan memperkuat kerjasama multilateral di tingkat global. Balik ke dunia olahraga, di mana pengurus pusat persatuan bola voli seluruh Indonesia memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan timnas voli putri Indonesia yang dipersiapkan menghadapi AFC Nation Cup 2026 di India dan SEA Filik 2026 di Filipina serta Indonesia. Pelatih baru Sergio Veloso akan memimpin skuad yang mengandalkan pemain berpengalaman sekaligus memberikan kesempatan debut bagi para pemain baru.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile.
1: Sorong pagi ini.

Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini.

Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

0: Gali lagi logi.
1: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
0: Ih, amit-amit.
1: Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
0: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: Dewobok, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di Radio Republik Indonesia Sorong. Dan inilah Dialog Sorong Bisa kami hadirkan untuk Anda pendengar di edisi hari ini. Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Danusya. Kita akan membahas mengenai darurat ruang digital melawan konten negatif ini menjelang Hari Kebangkitan Nasional 2026 besok 20 Mei. Pendengar, di mana juga seperti yang kita ketahui bahwa pada tanggal 20 Mei 2026 merupakan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 bertemakan Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, dengan tujuan kebangkitan saat ini hadir dalam bentuk penguasaan ilmu pengetahuan, inovasi teknologi, kemudian juga literasi digital dan kemampuan bangsa menjaga kedaulatan di ruang informasi global. Hari Kebangkitan Nasional sendiri juga menjadi simbol ajakan ini bagi seluruh masyarakat untuk menjaga persatuan, meningkatkan literasi, menyiapkan generasi muda menghadapi masa depan. Dan berbicara mengenai literasi digital, ruang digital, mengenai generasi muda, saat sekarang ini tentu saja tidak lepas dari yang namanya ruang-ruang digital. Dan ruang-ruang digital ini sendiri sudah banyak sekali dihiasi dengan berbagai konten. Dan tidak sedikit pula pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada, konten-konten negatif yang menggempur, yang kemudian juga tidak sedikit memberikan dampak negatif bagi generasi muda di tanah air. Nah, kita akan membahasnya lebih banyak bersama dengan narasumber-narasumber terkait. Di studio saat ini, pendengar dalam Dialog Sorong Bisa, saya bersama dengan Pak Teguh Hidayat, Kabiro Humas dari Unamin Sorong, yang juga merupakan seorang konten kreator. Langsung saya sapa ya. Selamat siang, Pak Teguh.
1: Selamat siang Mas Danu, ketemu lagi.
0: Ketemu lagi, terima kasih kehadirannya nih. Terima kali ini banyak. Di Pro 1 ya.
1: Ya, kali ini di Pro 1.
0: Kali ini di Pro 1. Nah, Pak Teguh ini sehari-hari selain dosen informatika, iya ya?
1: Iya betul, selain dosen informatika, kebetulan di struktural dipercayai sama Pak Rektor, itu dikasih amanah untuk Biro Humas Protokoler. Jadi memang berhubungan sekali dengan ruang digital sebenarnya, untuk membangun branding institusi dan juga gimana caranya untuk kami memberitahukan kepada masyarakat hal-hal atau hasil-hasil penelitian, pengabdian dari dosen-dosen dan juga prestasi mahasiswa.
0: Aktivitas di luar itu?
1: Aktivitas di luar itu konten kreator, berbisnis juga, membangun startup namanya Jasgo Academy. Itu ruang digital juga, itu semacam platform untuk online course, webinar, workshop, bootcamp dan lain-lain. Gitu.
0: Oke, Pak Teguh Hidayat, kita membahas nih mengenai darurat ruang digital melawan konten negatif. Kita tahu sendiri bahwa ruang digital kita saat sekarang ini khususnya di Indonesia, atau lebih spesifik lagi kalau misalnya bisa kita perkecil untuk wilayah Sorong, ini tentu saja banyak sekali dihiasi dengan berbagai konten. Tidak hanya konten-konten positif ya, konten-konten motivasi, atau ya konten-konten sehat lah kita bahasakan seperti itu, tapi banyak juga konten-konten yang tidak sehat, konten-konten negatif. Nah, jika kita merujuk pada isi dari tema Hari Kebangkitan Nasional, salah satu yang disoroti juga mengenai literasi digital, ruang digital. Nah, sebagai seorang konten kreator dulu nih, bagaimana Pak Teguh Hidayat melihat ruang digital kita saat ini? Yang pertama mungkin secara keseluruhan di tanah air, dan lebih spesifik mungkin untuk kita di wilayah Sorong dan sekitarnya, Pak Teguh.
1: Oke, terima kasih Mas Danu. Jadi kalau kita lihat berdasar by data ya, ini 3 juta konten negatif itu udah didata oleh Kemkomdigi itu sekitar bulan Oktober 2024, setahun belakangan ini. Sampai 2 tahun belakangan ini, sampai 2026. Terus kita 3 juta konten negatif. Kemudian 76,8%-nya itu didominasi oleh judi online yang sempat dipangkas-pangkas oleh Kemkomdigi juga. Tapi yang jadi masalah adalah 89% justru lebih besar dari jumlah 3 juta itu di seluruh Indonesia, anak-anak yang berusia di atas 5 tahun itu, dari 5 tahun itu sudah terpapar konten pornografi. Nah, kalau kita lihat dari data-data ini, itu total kontennya itu judi online itu iklan-iklan dan segala macam yang muncul-muncul di game anak-anak itu munculnya 2,3 juta kali. Kemudian pornografi itu 612 konten muncul semua di platform anak-anak, baik pornografi yang hard pornografi maupun soft pornografi yang konten-konten terbuka, kartun tapi yang semacam itu. Kemudian dari game-game online yang sekarang lagi digadang-gadang anak-anak yang suka main-main game online. Nah itu banyak sekali terpapar konten pornografi. Kalau di kalau kita lihat di sisi lebih timur ya, wilayah lebih timur, kecepatan teknologinya itu sudah mirip seperti di wilayah di Indonesia Barat. Jadi teknologinya udah, kita bicara misalnya infrastruktur, internet kencang juga udah di Papua, di mana-mana, bahkan kalau di pulau-pulau itu saya biasa pengabdian ke sana udah pakai Starlink. Jadi anak-anak itu yang kami lihat keranjingannya adalah main game. Nah masalahnya adalah ketika game itu tidak game itu komersil, kalau tidak dibayar maka iklannya muncul. Nah iklan yang ditampilkan itu hanya dua tuh. Kalau dari berdasar data Kemkom Digi, yang pertama adalah konten pornografi, yang kedua adalah judi online. Nah kalau judi online ini terpapar ke anak-anaknya mungkin nggak ngefek. Yang efeknya yang ke apa sih namanya tadi, pornografi. Kalau judi online itu kepaparnya ke usia 18-45 tahun. Nah ini kalau yang saya lihat di Sorong nih sama persis, karena seperti tadi itu yang saya sampaikan bahwa kecepatan teknologi itu kita nggak bisa batasi sampai di timur. Yang miris adalah kecepatan literasinya. Kalau teknologinya itu cepat, sama-sama cepat dari wilayah timur sama wilayah barat di Indonesia, tapi kecepatan literasinya sayangnya kita tertinggal masih 9 tahun di belakang Makassar nih. Jadi wilayah Indonesia Tengah itu masih lebih unggul, apalagi wilayah Indonesia Barat, kita tertinggal 15 tahun. Nah sehingga perlu ada kecepatan apa ya, literasi untuk memberitahu anak-anak kita di wilayah Indonesia Timur akan bahayanya.
0: Dan itu masih sangat jauh sekali.
1: Jauh sekali, betul.
0: Tidak sebanding dengan kecepatan teknologi yang mengalir sampai ke Papua ya.
1: Betul.
0: Kecepatan literasinya ya. Oke, nanti kita coba akan kesana. Tantangannya juga seperti apa dan kenapa bisa seperti itu begitu? Apa yang kemudian apa namanya jeblok begitu? Kenapa bisa tidak terbendung ini dan bahkan kenapa tidak dibarengi dengan kecepatan literasi yang ada begitu? Kita coba akan kesana. Tapi coba kita bedah atau gali juga lebih spesifik. Sebenarnya apa sih itu konten negatif, Pak Teguh?
1: Baik, jadi secara definisi konten negatif adalah konten yang mempengaruh adiktivitas dari seseorang yang akan berujung pada hal-hal yang terjadi dampak negatif setelahnya. Contoh, terpapar banyaknya konten-konten pornografi ini tidak terjadi, yang kalau saya bicarakan bukan terjadi ke anak-anak, terjadi ke remaja dan dewasa, maka kita lihat berita-berita yang muncul sekarang tuh ada sudah mulai love scamming, memberikan apa namanya bom love bombing lah lewat konten-konten apa namanya chat misalnya kepada anak-anak misalnya SMP SMA yang tidak tahu, kemudian mereka menggunakan deepfake AI dan segala macam bikin foto-foto yang katakanlah misalnya korbannya perempuan, kemudian yang pelaku laki-laki memberikan foto-foto yang ganteng, mempersonalisasikan dirinya sebagai orang yang baik dan segala macam, memberikan love scamming, kemudian kalau sudah terjerat maka diajak ketemuan, mungkin dilakukan ya seperti teruda paksa dan lain-lain. Dan berita itu banyak sekali. Kalau kita lihat di wilayah Kota Sorong aja udah beberapa, ya mungkin banyak juga yang bisa kita lihat di beberapa media termasuk di RRI juga mengabarkan terkait apa namanya kejadian-kejadian seperti itu. Yang kalau kita lihat pengaruhnya sekarang, kalau dulu ya mungkin kalau kita lihat sebelum digital-digital terlalu berkembang di katakanlah Kota Sorong, itu kita masih taunya sumbernya adalah miras. Sekarang sumbernya bukan hanya miras, sumbernya adalah konten pornografi. Nah kenapa? Karena tiap hari yang kita pegang tuh bukan miras lagi, tapi handphone, smartphone, gadget kita. Sehingga kalau terpapar konten pornografi terus-menerus, maka kita nggak bisa mengontrol masing-masing orang ya misalnya ya. Nah ketika dia terpapar terus, maka hal-hal yang membantu dia di sisi teknologi akan dia lakukan untuk mendapatkan hal-hal negatif tersebut. Entah apa ya, pelecehan seksual, entar ruda paksa dan lain-lain. Hari ini kita berbicara bukan di posisi seperti dulu orang mabuk ruda paksa orang, enggak. Yeah, tapi yeah, sekarang yeah. Orang pintar, bahkan dosen, bahkan pejabat itu bisa melakukan hal yang sama. Terpaparnya dari mana? Bukan miras juga. Mereka sadar melakukan hal tersebut. Terpaparnya adalah dari konten-konten negatif tersebut. Jadi secara definisi itu adalah hal adiktif yang berulang kali terpapar ke kita sehingga membuat kita itu bisa adiktif untuk melakukan kejahatan berikutnya, dampak setelah konten itu tersebar gitu.
0: Ada perubahan perilaku yang terjadi di sana.
1: Benar.
0: Ya Pak Teguh ya. Ya. Nah kemudian juga konten negatif ini sendiri kan ada orang yang terpapar, ada orang yang kemudian memproduksi nih Nah, jika kemudian dipetakan hal-hal apa yang harus diantisipasi, ya katakanlah bagi kita yang menggunakan teknologi itu sendiri, Pak Teguh.
1: Baik. Kalau kita berbicara teknologi secara umum, seharusnya teknologi itu bukan menjadi hal asing di wilayah di tahun-tahun sekarang.
0: Iya.
1: Teknologi saat ini tuh memastikan kita tuh bisa melakukan apapun dari gadget kita. Nah, yang perlu kita sadari adalah bahwa seperti tadi, ketika teknologi itu terlalu cepat masuk, disrupsinya itu besar, tapi kitanya belum siap. Hal-hal yang belum siap yang dibilang tuh seperti apa? Contoh nih, literasi digitalnya timpang. Kita tidak banyak ada banyak, saya kenal teman-teman komunitas literasi di Sorong sangat gencar banget untuk memberikan edukasi-edukasi baik literasi baca tulis maupun literasi digital kepada komunitas, kepada anak-anak, kepada orang dewasa, banyak. Tapi tidak banyak komunitasnya. Nah, itu yang pertama. Satu, komunitasnya tidak banyak, literasi digitalnya timpang. Yang kedua, sosialisasi di sisi literasi digital. Kalau saya bilang, tidak ada. Gitu. Jadi, akan sangat sulit ketika kita berbicara di wilayah Indonesia Timur. Kita akan sangat mudah menyampaikan hal ini ke wilayah Indonesia Tengah maupun Barat, karena mereka sudah di posisi bukan lagi menerima pengajaran atau menerima sosialisasi. Mereka sudah mempraktekkan teknologi tersebut. Nah, yang jadi masalah adalah di wilayah timur, mempraktekkan tanpa panduan. Ibaratnya literasi itu kan kita dipandu ya, cara pakainya begini, tidak boleh sebar konten hoax. Kalau ada pornografi, settingnya begini supaya tidak akan muncul di iklan dan lain-lain. Nah, kita belum sampai di situ, tapi orang-orang kita di timur sudah melihat duluan. Jadi itu ibarat seperti orang dikasih tools, belajar otodidak dari apa yang dia lihat. Nah, terjadi masalah di sini. Masalahnya di mana adalah bahwa ketika mereka sudah tahu hal yang, katakanlah kalau saya bilang pornografi itu kan memicu dopamin ya, hal yang nikmat ya. Nikmatnya udah enak duluan, mereka nggak mau yang tidak nikmatnya. Misalnya kalau kita sampaikan, kalau buka yang seperti ini bahaya nanti pornografi, mereka tidak akan gubris. Nah, itu dia masalahnya. Ketimpangan literasi. Yang kedua, kita berbicara algoritma. Sekarang anak-anak itu selalu mengkaitkan dirinya dengan FYP ya, FYP. Jadi for your page. Apapun yang muncul di halaman beranda dia, itu yang dia konsumsi tiap hari. Anak-anak zaman sekarang itu konsumsinya kebanyakan konten-konten soft porn. Soft porn dalam artian artis-artis yang pakai rok pendek, dada kelihatan, kemudian laki-laki yang berotot, nge-gym, dan segala macam. Hal-hal ini dikonsumsi oleh generasi-generasi muda kita. Ini akar masalah kedua. Akar masalah ketiga adalah celah regulasi yang diberikan oleh pemerintah. Pemerintah kalau saya lihat sudah gencar sekali untuk tutup, batasi sana-sini, kanal-kanal. Apalagi kemarin ada kebijakan dari Kemkomdigi juga terkait anak sebelum 17 tahun, kalau tidak salah 12 tahun, itu tidak bisa daftar akun dan segala macam. Itu udah dihapus akun-akunnya. Nah, ini benar, tapi yang jadi masalah adalah ketika pemerintah bikin regulasi, maka platform punya teknologi baru.
0: Dan selalu begitu.
1: Pemerintah bikin regulasi itu kayak terlambat 3 langkah di belakang, teknologi baru itu udah muncul lagi. Dalam setahun teknologi baru bisa 3-4 kali. Kita lihat dari 2023 ke 2026 aja. Dulu AI biasa-biasa banget. Begitu sekarang orang bisa apa aja. Bahkan bisa dengan ketikan saja mengubah teks itu menjadi konten pornografi yang bisa terlihat secara visual. Nah, pemerintah gimana mau bikin regulasi ini? Jadi ada celah regulasi juga masalahnya. Terus ada konten negatif yang industri, seperti tadi Mas Danu sampaikan bahwa ada yang produksi. Nah, kenapa bisa memproduksi itu? Kita tahu bahwa konten pornografi atau judi online itu keteraksesannya tadi 3 jutaan lebih banyak daripada konten-konten edukasi. Nah, ini ruang-ruang ini kenapa tidak bisa dibatasi? Karena kita harus punya resource sumber daya pendidik yang kompeten untuk digital. Contoh, kita berbicara di sekolah-sekolah, guru-guru. Kita berbicara di kampus-kampus, dosen-dosen. Pertanyaannya adalah berapa persen sih guru dan dosen yang paham digital sehingga bisa memberikan sosialisasi kepada anak murid atau mahasiswanya. Kalau saya rasa sedikit sekali kalau di wilayah Indonesia Timur. Karena kebetulan saya juga sebagai trainer coding dan kecerdasan artifisial, kemudian literasi digital juga kami biasa diminta oleh Kemkomdigi untuk memberikan training. Yang saya lihat selama ini adalah bahwa literasi digital itu kami bukan ajarkan ke masyarakat, justru kami ajarkan ke guru dan dosen. Nah, kalau kita mau berbicara masyarakat secara umum, siapa yang sosialisasikan? Gak mungkin komunitas 1-2 dong. Kita harus semuanya bergandengan tangan. Kalau kita masuk kepada ruang-ruang sekolah, lah guru dan dosennya saja belum terliterasi digital. Bagaimana kita mau memberikan pemahaman-pemahaman bahwa itu bahaya. Nah, ini yang kalau misalnya saya bilang sama Mas Danu adalah akar-akar masalah yang tidak bisa kita anggap remeh dan PR bersama kita. Nah, dan kita di wilayah Indonesia Timur tadi susah untuk memberitahu karena sudah enak duluan melihat konten-konten itu. Kalau di wilayah Indonesia Tengah dan Barat, mereka sudah di sisi memfilter dirinya. Tapi di kita bukan memfilter diri, kita baru mau mengajari. Nah, itu masalahnya di situ.
0: Berarti memang itu yang menjadi tantangan dan penyebab kenapa kemudian kecepatan literasi di wilayah timur ini lambat dibandingkan kecepatan teknologi.
1: Benar, itu akar masalah yang saya sebutkan beberapa poin tadi. Ketika poin masalah utama adalah kalau kita berbicara kecepatan literasi, teman-teman kita banyak yang bisa memberikan literasi, tapi ruangnya nggak banyak, komunitas sedikit, guru-guru juga belum belajar, dosen-dosen juga belum banyak yang punya pengetahuan itu. Sedangkan kalau kita mau minta, pemerintah kan yang harusnya sosialisasi, nggak bisa. Pemerintah berapa banyak orang dengan berapa banyak masyarakat. Jadi kita harus bergandengan tangan. Nah, sebenarnya kalau mungkin ini agak geser ke solusi ya. Kalau solusi yang kita harus buat pertama adalah kita harus ikut regulasi pusat dulu, itu yang pertama. Karena benteng regulasi pusat itu sudah dikaji, sudah ditelaah, ada penelitiannya bagaimana caranya untuk memberikan edukasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sesuaikan dengan budaya lokal kita. Jadi kita lihat tuh, regulasi pemerintah gini. Ternyata di lokal kita, anak-anak tidak bisa dibilang kayak di pusat. Kalau di Jawa misalnya dibilang, oke, mereka mengerti. Kalau di sini mungkin melawan dulu, katakanlah gitu ya. Berarti kita harus ada hal ekstra yang harus kita lakukan. Nah, ini harus dilakukan oleh banyak orang. Terus bagaimana cara untuk cepatnya? Nah, kalau saya pribadi, itu saya selalu, karena content creator ya sekaligus ya, saya mengajar itu tidak cuma di kelas masalahnya. Jadi kalau kita lihat keterluasan platform kan, dengan beberapa follower yang bisa kita influence, jadi paling aman itu adalah kita membuat konten edukasi. Sehingga saya biasanya kalau di kampus atau di sekolah itu saya sampaikan, Pak Guru, teman-teman dosen, ayo kita jadi konten creator. Itu bukan buat viral-viralan sebenarnya, tapi bagaimana caranya kita mengisi ruang digital diisi dengan edukasi. Kenapa? Semakin banyak edukasi yang masuk di FYP-nya, HP-nya anak-anak, maka mereka akan melihat konten edukasi saja. Tapi kalau semakin mereka lihat adiktif porn atau judi online, maka itu yang muncul terus di mereka. Itu yang mendorong mereka untuk melakukan hal-hal negatif. Nah, makanya walaupun terlambat, ya kita jangan diam. Tapi kita aktif untuk memberikan edukasi lewat mana? Lewat sosmed. Karena ketersebarannya konten pornografi dan judol ini kan banyak di sosmed, ya kita tutup juga jalannya lewat sosmed dengan edukasi. Gitu kira-kira.
0: Dengan FYP itu tadi, diisi dengan konten-konten yang edukatif, nah itu yang kemudian nanti akan muncul di
1: beranda
0: dari anak-anak,
1: anak-anak atau
0: yang
1: dari
0: menggunakan handphone dari masyarakat itu, begitu. Itu salah satu cara yang bisa dilakukan ya. Baik, Pak Teguh, pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada, nanti Anda juga coba kami ajak untuk ikut ngobrol-ngobrol ya di Dialog Sorong Bisa Pro 1 RRI Sorong, masih mengenai darurat ruang digital melawan konten negatif. Di studio saya masih bersama Pak Teguh Hidayat, Kabiro Humas Unamin Sorong, yang juga merupakan seorang konten kreator. Kita jeda dulu sejenak.
2: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas.
3: Anjir, goblok banget.
4: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
5: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
6: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
7: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
8: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
7: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
8: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
7: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
8: Dia, tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
7: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
8: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
5: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami dalam Dialog Sorong Bisa Pro 1 RRI Sorong mengenai darurat ruang digital melawan konten negatif. Anda bisa bergabung pendengar di 0951-324-222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703 atau juga bisa bergabung melalui live chat YouTube RRI Sorong. Ini coba kita bacakan dari Firman di IMAS. Dunia digital kadang diisi oleh konten kreator yang mempunyai prinsip yang penting FYP, yang penting cuan. Gimana cara mengatasinya? Ini maksudnya mengatasi kita yang mengonsumsi konten, atau mungkin dari segi regulasi mengatasinya nih gimana gitu. Silakan Pak Teguh.
1: Baik, terima kasih Mas Firman dari Aimas ya. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Jadi ini pertanyaan yang memang sudah sering ditanyakan terkait literasi digital atau pada saat konten kreator itu berbicara di ranah produk digital misalnya. Nah, sekarang kita tidak bisa membatasi orang untuk membuat akun. Itu yang pertama. Kita tidak bisa membatasi orang untuk buat akun selama dia bersyarat umur pas, tidak melanggar panduan dari platform. Kita nggak bicara regulasi pemerintah nih. Tidak melanggar panduan dari platform, tidak unsur SARA dan segala macam yang melanggar di platform, maka dia berhak punya akun. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sekarang memonetisasi akun untuk mendapatkan cuan itu sangat mungkin terjadi. Dan bagi saya itu bukan hal yang negatif selama yang dijual adalah yang benar. Artinya konten yang dijual atau produk yang dijual adalah produk-produk yang positif. Tapi kalau dia membuat konten katakanlah misalnya contoh tadi kita dengar di iklan bahwa ada anak ya ada orang yang foto adiknya kemudian dia mau sebar di konten sosial media, ini jangankan secara gratis orang cuanin sekarang. Jadi ada beberapa konten kreator yang memproduksi seperti tadi kita sempat ngobrol konten-konten negatif, membuat AI deepfake visual baik audio suaranya juga itu di deepfake untuk melakukan love scamming seperti yang saya cerita tadi, menipu orang melalui chat, melalui video call tapi bukan muka dia dan lain-lain. Nah, ini kan sisi konten kreator yang negatif. Nah, terus gimana cara ngatasinya? Kalau saya bilang saat ini nggak bisa kita atasi, tapi kita punya regulasi. Regulasi pertama yang disampaikan ke Kemkom Digi beberapa waktu yang lalu adalah meminimalisir terjadinya judol, itu yang sudah pasti. Yang kedua, membatasi pengaksesan terhadap konten-konten pornografi. Itu yang sudah pasti. Yang ketiga adalah mengurangi ketergunaan sosmed kepada anak-anak yang berumur di bawah 12 tahun atau 14 tahun. Itu yang sudah pasti. Nah, terus terkait yang tadi ditanyakan oleh Mas Firman, gimana dong caranya kita mau batasi orang-orang yang memproduksi konten negatif? Saat ini belum ada regulasinya. Makanya tadi akar masalahnya salah satunya saya bilang, ketimpangan regulasi, celah regulasinya itu yang membuat konten-konten kayak begini masuk. Nah, terus cara ngatasinya adalah bahwa kita harus berliterasi digital. Bagaimana caranya? Kita harus tahu mana konten yang hoax, mana chat-chat yang mengandung PDF. Sekarang bukan zaman PDF lagi. Sekarang itu sudah masuk, kalau biasa, izin saya mau menyebutkan merek misalnya, Linktree, orang jual produk digital lewat Linktree. Itu sekarang link-link seperti itu sudah disusupi oleh konten-konten yang akan berujung kepada dia bisa meremote HP atau laptop orang lain. Hacker lah, bahasanya masyarakat. Nah, ini kita nggak bisa batasi. Cara membatasinya adalah dengan berliterasi digital. Kita harus sering punya platform di konten sosial media, kita pilih. Karena FYP itu adalah apa yang kita pilih. Saya punya cerita lucu nih. Ada teman dosen saya memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Disampaikannya begini, itu anak-anak kita harus dibatasi, jangan melihat porno terus. Karena yang FYP itu porno terus. Nah pertanyaan saya, kenapa bisa FYP porno? Karena beliaunya buka. Jadi caranya adalah, satu, ketika ada konten seperti itu, hindari. Yang kedua, perbanyak konten yang edukasi. Follow-follow kreator-kreator yang edukatif. Maka FYP kita tidak akan pernah ada yang pornografi. Atau tidak akan pernah ada yang terpapar judul dan lain-lain. Tapi kalau kita misalnya share atau kita follow konten-konten yang ada, misalnya katakanlah joget TikTok, kemudian ada bagaimana cara mendatangkan cuan yang apa ya klaimnya terlalu banyak, oh jual ini nanti kamu dapat sekian ratus juta dan segala macam, yang itu mungkin tidak bisa dijangkau oleh masyarakat, maka konten-konten kayak begini ini harus kita hindari. Dari mana? Dari diri kita. Nah, sesimpel begini, saya pernah tanya sama mahasiswa saya, kamu kira-kira kalau KTP-mu difoto terus disebar ke orang-orang, marah nggak? Wah, ya marah lah pak, itu kan KTP saya, tidak boleh, itu ada apa informasi saya di situ. Oke, saya tanya, terus di Facebook-mu itu, hobimu baca buku, kamu tinggal di mana, setiap hari kamu posting kamu ada di mana, setiap jam kamu nge-vlog, kemudian nama ibu kamu siapa, pacar kamu relationship with siapa, alamat tinggal di mana, kamu taruh semua di Facebook, dan Facebook itu diakses oleh banyak orang. Apa itu bukan KTP? Nah, jadi kita tidak bisa membatasi diri hanya dengan hal-hal tertentu seperti KTP, Facebook.

0: saat buka YouTube misalnya, jadi di situ tiba-tiba muncul ya katakanlah video kuat tahan lama, katakanlah iya, seperti bener. Itu gitu. Jadi bener, tapi saya tidak ke situ begitu. Dan sambil ngobrol dengan teman waktu itu videonya ini jalan nih, nah jalan nih. Tiba-tiba beberapa jam ke depannya itu saat saya buka lagi konten-konten seperti itu semakin muncul banyak. Semua semakin banyak gitu.
1: Ya. Jadi kalau saya bilang tadi kan ketika kita banyak klik atau kebiasaan. Nah, kalau kasusnya Mas Danu tadi itu adalah rekomendasi iklan. Jadi platform itu kan untungnya dia dari iklan ya. Dia akan okay, silakan kalian buat akun gratis. Silakan kalian buat video gratis, kalian taruh di server saya penuh enggak apa-apa. Tapi saya akan kasih iklan. Jadi platform itu produknya siapa? Produknya bukan iklan, produknya ada kita sebagai penggunanya, pengguna sosmednya. Nah, kalau kita direkomendasi itu karena ada yang iklan. Jadi bukan kebiasaan kita. Tapi kalau kita terus ngeklik, oh berarti itu
0: tambah banyak.
1: Nah, itu yang terjadi di Mas Danu. Nah, sekarang bahkan lebih canggih, Mas. Jadi ketika HP kita ini kan ada apps not to track atau kan ada pilihan ya kalau kita mau install sesuatu atau kita mau notifikasi itu ada apps allowed to track atau bisa nge-tracking kamu atau tidak diperbolehkan nge-tracking data kamu. Nah, kalau kita pakai bahasa Inggris pasti nggak ngerti, kita yes aja.
0: Iya.
1: Begitu kita yes, berarti HP ini ketika kita, misalnya saya ngomong sama Mas Danu nih terkait masalah ya ini keamanan digital dan lain-lain nih, kita sudah habis setelah ngomong, nanti sebentar pasti ada iklan free ebook sosialisasi keamanan digital. Nah, itu tahu dari mana? Karena HP-nya nge-tracking. Itu sesimpel gini, saya pakai smartwatch, saya lari, data tracking saya jantung segala macam ada muncul. Nah, itu akan muncul tuh obat kolesterol untuk menurunkan apa dan segala macam, terus obat untuk menurunkan tekanan darah misalnya, itu bisa muncul. Kenapa? Karena jam kita, gadget kita, HP kita itu men-tracking kebiasaan kita. Nah, ada orang yang tidak paham, bukan hanya dia sering ngeklik kebiasaan dan dia jadi FYP, tapi karena dia tidak sengaja dan dia tidak tahu, maka FYP sendiri hal-hal yang, loh kok tadi saya ngomong doang, tiba-tiba muncul di iklannya. Ah, itu yang terjadi. HP-nya bisa nge-tracking.
0: Oke. Nah, Pak Teguh, sekarang ini kan ada kebiasaan setiap orang berdigitalisasi begitu. Orang bisa jadi seperti punya dua perilaku yang berbeda. Saat berada di dunia nyata dan di dunia digital nih. Jadi di dunia nyata cenderung bisa sangat pendiam sekali. Tapi saat di dunia digital, seseorang itu bisa sangat 360 derajat berbeda, sangat agresif sekali. Yang tadinya misalnya di dunia nyata pendiam, tapi di dunia maya tuh sangat aktif berbicara, bahkan membuat apa konten komedi lah katakanlah seperti itu begitu. Nah, ini perilaku yang seperti apa sih kira-kira seperti ini gitu?
1: Jadi membuat akun di dunia digital itu salah satu apa ya jalan keluar bagi ada keterbatasan orang yang tidak bisa mengekspresikan itu di depan umum atau di secara apa ya dunia nyata ya. Misalnya katakanlah kita punya ini kalau kita bahas agak lebih psikologis bahwa ada orang-orang yang sebenarnya tidak suka terlalu sering di kerumunan misalnya. Tidak suka terlalu sering mengekspresikan kreativitasnya di muka umum. Tapi ketika mereka punya media atau platform digital, maka mereka harus mengekspresikan. Kenapa harus? Karena kalau ditahan stres. Itu yang pertama. Jadi saya beri contoh, kalau ada anak yang terdiagnosis introvert katakanlah ya, introvert, maka ketika dia berada di keramaian dan dipaksa, bukan nggak bisa, tapi memang karena bawaan dia tidak seperti itu. Tapi ketika di dunia maya kenapa bisa? Ya karena dia berhasil mengekspresikan tanpa menganggap bahwa orang nggak lihat. Nah, seperti biasa kalau zaman dulu kita tanpa teknologi kan guru-guru kita beberapa belas tahun yang lalu tuh sering bilang gini, kalau kamu gugup di depan, anggap saja nggak ada orang. Bener ya? Selalu gitu ya. Kalau kamu gugup bicara di depan, anggap saja di depanmu nggak ada orang. Nah, itu yang dirasakan oleh para pembuat akun yang introvert. Karena dia tahu bahwa nggak ada orang nih. Saya ngomongnya cuma sama benda mati. Tapi itu tersebar di dunia nyata. Jadi win-win solution. Dia bisa berbicara ke depan audiens tanpa harus di depan audiens. Nah, jadi kalau menurut saya

0: ini perilaku yang tidak jelek.
1: Okay.
0: Kecuali digunakan untuk hal yang salah. Contoh, dia stres, punya mental health, punya traumatik di keluarganya karena segala macam lah, broken home, dilecehin, segala macam. Terus dia merekomendasikan atau memberikan saran-saran menggunakan akun palsu di dunia maya. Dia seperti orang yang memberikan advice. Sudah orang tuamu tuh, katakanlah di apa ya, chat atau video atau apapun, dia akan bilang, anak-anak yang punya orang tua, suka berantem, broken home, itu kalian pakai narkoba aja, karena narkoba tuh akan membuat kalian lebih tahu dunia. Kalian bisa free sex, siapa yang larang? Itu dilakukan sembunyi-sembunyi. Dia bisa menggunakan itu karena apa? Karena atas dasar traumatik masa lalu. Dan ini banyak, Mas Danu. Ini banyak. Nah, ini lebih ngeri lagi. Kalau saya lihat di Kota Sorong, untungnya, menurut saya, ya mungkin saya FYP-nya nggak yang itu ya, tapi menurut saya, kasus-kasusnya jarang yang love scamming. Yang nipu-nipu lewat deepfake, suaranya dirubah dari cowok ke cewek, itu masih belum ada. Itu masih terjadi di luar negeri, kalau menurut saya. Bahkan di Indonesia juga masih jarang. Tapi yang sudah terjadi adalah remote HP atau laptopnya dari jarak jauh. Ketika mengeklik PDF lah, link atau segala macam, itu bisa di remote dari jarak jauh. Nah, ini bahaya untuk siapa? Untuk orang-orang tua kita umur 45 tahun ke atas. Karena mereka suka menyebar konten yang mereka lihat dari katakanlah berita. Judul beritanya viral apa, langsung di-share, gak pakai dibaca dulu.
1: Mm-hmm.
0: Nah, sedangkan di sisi kita, anak-anak muda, kok bisa lebih tidak share? Itu bukan karena kita sudah terliterasi, tapi karena kita gak peduli terhadap berita tersebut. Jadi kita gak share. Bahkan kita, bahkan ruang-ruang ini, kalau kita lihat presentasinya aja 20%, dari grup-grup keluarga menyebar berita hoax. Nah, kalau bayangkan ketika si pembuat akun yang diam-diam tadi ini menasehati ada orang yang juga depresi misalnya, orang-orang depresi ini juga akan bersuara lagi ke orang-orang depresi lainnya. Saya pernah nonton satu film di mana mereka bekerja sama untuk bunuh diri bareng-bareng. Saya lupa judul filmnya, tapi ayo kita bunuh diri bareng-bareng, kita setting tempatnya, kita cerita dulu masalah-masalah kita tanpa kita tahu, abis itu kita bunuh diri rame-rame. Itu ada. Nah, itu apa? Itu based on true story masalahnya. Nah, ini terjadi karena hal-hal tersebut, Mas Danu. Jadi, membuat konten untuk mengekspresikan pada saat dia nggak di dunia, di dunia tak nggak bisa, itu baik-baik saja selama terkontrol. Artinya orangnya memang introvert, ya pendiam aja. Tapi ketika dia punya traumatik masa lalu, ini bahaya. Akan kemana-mana.
1: Nah, Pak Teguh, ini juga masih seputar digital psychology. Mengenai komen-komen.
0: Nah, komen.
1: Komen-komen nih. Saya paling suka membaca komen.
0: Oke.
1: Paling suka membaca komen. Apapun itu, hal-hal. Misalnya, contoh lah, taruhlah pertandingan timnas nih.
0: Oke.
1: Menang nih. Yeah. Ataupun kalah nih. Itu yang membuat saya heran. Saya tuh sampai berpikir begini nih, Pak Teguh. Ini orang kok yang komen ini sekolah tidak sih gitu loh. Itu. Dan ngerinya lagi, apalagi kalau misalnya kontennya nih misalnya membahas ras.
0: Iya. Yeah.
1: Itu komennya lebih
0: sadis ya.
1: lebih sadis. Dan saya kadang-kadang berpikir, ini yang komen ini robot ya. Manusia ya. Kalaupun betul manusia, kok bisa begitu? Komen seperti sejahat ini, sesemiring ini gitu. Dan punya potensi merusak, memecah belah, dan seterusnya negatifnya nih. Nah, yang komen-komen ini apa sih nih, Pak Teguh nih?
0: Baik, mungkin saya bahas ada satu psikologi yang kita pernah tahu, namanya Dunning-Kruger effect.
1: Oh iya.
0: Iya tahu ya. Nah, Dunning-Kruger effect itu kan sebenarnya orang yang sebenarnya nggak begitu tahu apa-apa, dia hanya tahu 1-2 fakta, kemudian dia ngomongin itu seakan-akan kayak dia tahu banyak hal. Nah, Dunning-Kruger effect ini tidak cuma terjadi pada hal positif masalahnya. Jadi ketika ada hal yang negatif, mereka tahu 1-2 fakta tentang hal negatif, maka dia akan mencoba untuk bermain di pikirannya untuk memberikan hal-hal yang dia tidak pernah tahu, tidak pernah lakukan, tapi dia obrolin. Pernah gak Mas Danu, kita dulu waktu kecil kalau ngomongin horor itu seru banget ya. Kayak, iya apa namanya, kalau saya tuh di pohon beringin sana tuh pernah ketemu setan begini-begini. Kok itu bisa kita ceritakan saat itu juga tanpa kita pernah planning?
1: Tidak pernah lihat, bahkan tidak pernah lihat,
0: tidak pernah ketemu, tapi kita bisa cerita. Nah, kenapa? Karena Dunning-Kruger effect itu tidak cuma di positif masalahnya. Di negatif, di komentar-komentar, itu semua semua orang bisa jadi ahli apapun. Komentator bola itu lebih tidak bisa berkomentar ketimbang yang dikomen. Ya kan, di kolom komen itu orang jadi komentator banyak sekali. Kemudian kita lihat misalnya di bidang pendidikan, ada kebijakan-kebijakan pemerintah. Kemudian ada kebijakan negatif, ada kebijakan yang kurang pas, ada kebijakan yang baik. Yang baik itu misalnya 85%, terus kebijakan yang kurang pas 15%, habis itu yang 15%. Mm-hmm. Seakan-akan itu kebijakan yang udah salah di seluruh kebijakannya pemerintah. Nah, ini yang kita harus lihat. Nah, kalau seandainya Mas Danu bilang, gimana ya kita nggak bisa tahan untuk memberikan komentar dan segala macam. Inilah yang saya sampaikan bahwa literasi digital itu harus disebarluaskan sebelum teknologinya. Nah, kalau orang-orang tahu bahwa yang komentar-komentar itu biasanya terpancing oleh siapa? Kayak kita lihat kan banyak ya, ini kok tadi Mas Danu sempat mention, ini robot atau seperti apa? Ada buzzer yang manusia, ada buzzer robot. Buzzer manusia itu dia akan membela kepentingan dari brand. Misalnya katakanlah saya punya brand, let's say brand mobil online katakanlah ya, apa, taksi online katakanlah gitu. Brand taksi online, terus di komentar-komentar ada yang negatif, nanti saya sewa buzzer untuk membranding saya semakin bagus. Itu yang terjadi. Nah, itu buzzer manusia. Buzzer yang robot gimana? Mereka membaca algoritma, mereka lihat komentar-komentar sebelumnya, terus mereka balas. Itu saya lakukan juga di saya punya sosial media, tapi yang saya pakai buzzernya apa? Buzzernya adalah membalas pesan komentar otomatis untuk menarik mereka membeli sesuatu, produk digital misalnya. Nah, itu bisa dilakukan. Jadi, ada hal positif. Kita tidak bisa bilang buzzer itu selalu negatif, enggak. Buzzer itu ada yang positif, buzzer ada yang negatif. Komentar-komentar negatif di kolom komen juga banyak. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah, kok bisa ya ada orang yang berkomentar sejahat itu, sesadis itu. Katakanlah misalnya subjek yang ada di dalam video itu anak-anak nih. Mm-hmm. Dulu itu pernah ada kayak apa? Apa sih namanya? Yang anak kecil dia dapat cuan banyak, terus dia bilang apa sih namanya, perintis atau pewaris. Nah, itu aja nggak ada masalah lo kontennya, tapi komentarnya tuh, ah kamu kan orang tuamu udah kaya ini. Nah, kenapa orang bisa komentar kayak begitu ya? Kita bisa lihat psikologinya masyarakat sekarang, bahwa kehidupannya masyarakat sekarang tidak sehebat yang disebutkan di konten, sehingga masyarakat kontra terhadap itu, sehingga masyarakat menyerang. Nah, kecenderungan orang menyerang adalah karena tidak setuju. Kalau saya lihat, yang manusia ya, kalau buzzer itu udah pasti untuk keperluan branding positifnya sih yang dia dibayar gitu. Tapi kalau orang rata-rata, kenapa dia sampai bisa berkomentar negatif dan sadis? Ya karena dia merasakan hal tersebut dan dia tidak relate. Katakanlah yang memberikan konten kreatif edukatif itu misalnya, dia memberikan edukatif banget. Kalian kalau mau cuan caranya begini. Nah, ada orang yang tidak pernah relate, gak pernah tersentuh platform digital, dia gak bisa jualan, dia orangnya tiap hari kerjaannya misalnya yang lain, menjual makanan atau apa, gak relate. Sehingga dia bisa berkomentar negatif hanya karena itu, alias atas dasar Dunning-Kruger effect tadi.
1: Jadi kan memang Pak Teguh secara keseluruhan itu tadi kan ruang-ruang digital ini diisi berbagai konten negatif, termasuk tadi pornografi yang di awal juga sudah kita bahas banyak. Kemudian dari digital psychology, seperti beberapa hal tadi termasuk salah satunya konten-konten negatif, komentar-komentar negatif yang tentu saja juga sangat berpotensi merusak, memecah belah, dan itu tadi kalau itu pun manusia kok bisa gitu loh
0: berkomentar
1: sejahat itu, sesadis itu, dan kalau itu betul manusia yang berkomen seperti itu berarti kan orang itu tidak punya literasi digital sangat yang baik juga begitu ya. Yang saya paling ini yang waktu soal rasis beberapa waktu lalu, yeah, saat Dewa United lawan apa kemarin, Persib begitu. Nah, seusai pertandingan ada komen-komen negatif tuh, yeah, di salah satu pemain tuh yang ya tidak usah kita bahas juga terlalu dalam. Nah, itu kan jadi saya sempat terpancing ingin
0: berkomentar
1: juga begitu untuk membela lah, katakanlah seperti itu gitu, untuk apa ya, meng-counter yang rasis-rasis ini gitu. Tapi itu tadi kayaknya kalau saya komen juga pasti akan lebih banyak lagi yang muncul kan, seperti itu, dan itu akan menjadi tidak bagus juga gitu ya. Betul. Bisa jadi seperti itu gitu.
0: Betul.
1: Oke, tidak terasa ini Pak Teguh Tong sudah berada di akhir-akhir Tong pukul bersamaan. Sudah tidak hampir terasa, ya? Satu jam kita berbicara mengenai gempuran konten negatif di ruang digital begitu. Yang menjadi pertanyaan saya terakhir, bisakah kita katakan ini betul-betul sudah darurat ruang digital kita? Apalagi jika kita kemudian memaknai Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momen penting juga untuk kita merefleksi kehidupan kita sebagai seorang warga negara, sebagai seorang pemuda, sebagai seorang anak muda dengan berbagai profesi begitu, yang tentu saja dalam kehidupan kita saat ini sudah selalu ada dalam ruang digital. Bahkan dari kita bangun, kalau kata orang politik sih, dari dalam perut tuh kita sudah berpolitik. Nah, kalau untuk dunia digital, dari kita buka mata tidak sampai satu detik
0: itu sudah
1: digital sudah. Nah, untuk menutup perbincangan kita, closing statement kita tentang hal ini, apa yang bisa disampaikan Pak Teguh?
0: Baik, terima kasih sebelumnya sudah diundang. Jadi kalau saya adalah, satu, kita harus tahu fakta. Fakta pertama adalah disrupsi teknologi pasti. Itu teknologi berkembang tiap menit, tiap detik, hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Itu teknologi terus berkembang. Jadi yang harus kita lakukan adalah pertama, bentengi diri dengan literasi. Bagaimana caranya? Ketika kita tahu, maka kita harus menyebarkan literasi yang baik, khususnya literasi digital. Karena penyebaran literasi digital itu sama masifnya dengan teknologinya. Jadi ketika teknologi baru muncul A misalnya, maka kita harus cepat berliterasi untuk teknologi tersebut. Karena kalau kita lama, maka kita akan terdisrupsi, kita akan tertutup. Munculnya AI dan segala macam saat ini membuat orang bisa melakukan apa saja, bisa melakukan hal-hal negatif lebih banyak daripada yang sebelum-sebelumnya. Hacker akan bisa lebih jago, maling-maling ATM dan segala macam akan bisa lebih jago karena menggunakan AI. Berarti ngapain? Kita harus bisa memproteksi diri kita dengan jangan dimulai dari kita. Terus kita memberikan edukasi kepada orang-orang di keluarga kita. Dari keluarga kita baru kita memberikan edukasi ke orang yang lebih halayak, yang lebih banyak lagi. Kalau saya, jangan takut untuk berdigitalisasi, karena digital itu penting, perlu untuk mempercepat produktivitas kita. Tapi yang perlu kita lakukan adalah benteng diri dengan literasi digital dan memberikan literasi digital positif kepada kita dan lingkungan keluarga kita dulu. Nanti sisanya kita akan perbanyak komunitas, kita lewat pemerintah, lewat ruang-ruang kelas di sekolah dan di kampus. Mungkin itu, Mas Dan. Makasih. Hai.
1: Pak Teguh Hidayat, Kabiro Humas Sunamin Sorong, konten kreator juga, dosen juga. Terima kasih banyak kehadirannya dalam dialog Sorong Bisa Pro 1 RRI Sorong, topik darurat ruang digital melawan konten negatif. Terima kasih juga untuk Anda pendengar pemirsa dimanapun Anda berada yang telah menyimak dialog Sorong Bisa untuk edisi hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Kita sudahi dialog kita, saya dan Usia beserta kru yang bertugas mohon pamit. Dewa Bok, selamat siang.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacang buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu ter-

0: Joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, beringat dimana saja berada. Bersama saya Dwi yang bertugas menemani Anda siang hari ini di hari Selasa ya, 19 Mei 2026. Dan selamat beraktivitas saja pendengar untuk Anda yang lagi sibuk-sibuknya ya di jam segini ya, jam 11. Dan menemani Anda bersama RRI Program 1 Sorong.

Black Meridian karya Cormac McCarthy adalah sebuah novel yang dikenal karena kekuatan naratif dan tematiknya. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1985 dan sering dianggap sebagai salah satu karya sastra Amerika terbaik abad ke-20. Novel ini mengikuti perjalanan seorang remaja yang dikenal sebagai The Kid yang terlibat dalam kekerasan dan kekacauan saat bergabung dengan kelompok tentara bayaran di barat daya Amerika pada pertengahan abad ke-19. Mereka berburu kepala manusia sebagai bagian dari ekspedisi yang dipimpin oleh Glanton, dan mereka sering berkonfrontasi dengan para penyerang Apache dan terutama dengan karakter antagonis yang misterius dan brutal bernama Judge Holden. Blood Meridian mengeksplorasi tema-tema kekerasan, moralitas, dan nasib manusia. McCarthy menggunakan gaya bahasa yang unik dan imajinatif untuk menggambarkan kekacauan dan brutalitas yang dialami oleh para karakter-karakternya. Kekuatan prosa McCarthy sering dianggap sebagai kekuatan utama novel ini dengan deskripsi yang sangat visual dan simbolis. Gaya penulisan McCarthy dalam Blood Meridian ini terkenal dengan struktur kalimatnya yang kompleks dan penggunaan bahasa yang intens dan kadang-kadang arkaik. Narasi ini seringkali digambarkan dengan gaya yang mirip dengan epik kuno, dan bahasa tersebut seringkali menambah suasana gelap dan menekan dari novel ini. Meskipun pada awalnya tidak terlalu dikenal, Blood Meridian telah mendapatkan pujian besar dari kritikus sastra dan dianggap sebagai karya masterpiece oleh banyak pembaca dan penulis. Novel ini sering dianalisis karena pendalaman filosofisnya dan pandangannya yang gelap tentang sifat manusia dan kekerasan. Secara keseluruhan, Blood Meridian adalah karya yang menantang dan mendalam, menawarkan pandangan yang tidak konvensional dan seringkali mengganggu tentang sejarah dan moralitas.

Iya, pendengar. Los Angeles siap menyukseskan Piala Dunia 2026 kurang dari 30 hari lagi. Transportasi, akomodasi, dan beragam kuliner ini siap disajikan bagi para supporter dunia. CEO Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Los Angeles, Catherine Schultzman, ya, ini mengatakan Los Angeles siap menghadirkan pengalaman kelas dunia, pengalaman tak terlupakan bagi para penggemar, atlet, dan pengunjung dari seluruh dunia. Iya, dan perhatian akan tertuju pada SoFi Stadium atau Los Angeles Stadium yang tengah berbenah dan direnovasi. Pada 12 Juni pertandingan pertama tuan rumah USA kontra Paraguay, stadion ini akan menggelar 8 pertandingan Piala Dunia 2026. Rumput baru dari Washington telah tiba dan siap dipasang dalam 2 hari. Nah, dikatakan lapangan ini dan panggungnya para pemain, kami siap memberikan yang terbaik buat para pemain dunia, katanya ya. Ya, stadion ini dimodifikasi lapangan untuk tim NFL Los Angeles Rams dan LA Charger ya. Ya, dan beberapa perubahan memenuhi standar FIFA juga. Dan sistem irigasi ini dipasang untuk menjaga kondisi rumput stadion. Dan konstruksi landscape dan rumput ini juga telah disetujui penyelenggara dan duta olahraga Los Angeles Magic Jackson Johnson ya. Itulah ya pendengar persiapan penyelenggaraan Piala Dunia 2026 di Los Angeles.

Iya, pendengar, Piala Dunia 2026 menjadi salah satu turnamen sepak bola paling dinantikan penggemar dunia ya. FIFA menghadirkan berbagai perubahan baru yang membuat edisi kali ini berbeda dibanding Piala Dunia sebelumnya. Turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini disebut menjadi Piala Dunia terbesar dalam sejarah. Selain menghadirkan lebih banyak peserta, FIFA ini juga menyiapkan konsep hiburan dan teknologi baru ya untuk meramaikan ajang tersebut. Ini melansir dari FIFA, Piala Dunia 2026 ini menjadi pertama kalinya turnamen digelar di 3 negara sekaligus. Sebelumnya Piala Dunia hanya diselenggarakan oleh 1 atau 2 negara tuan rumah. Nah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko akan berbagi lokasi pertandingan di berbagai kota besar. Hal tersebut ini membuat Piala Dunia 2026 memiliki cakupan wilayah yang jauh lebih luas dibandingkan turnamen sebelumnya ya. Dan selain tuan rumah, jumlah peserta juga mengalami perubahan besar. Jika sebelumnya Piala Dunia diikuti 32 negara, edisi 2026 ini akan diikuti 48 tim nasional. Jadi penambahan peserta ini membuat jumlah pertandingan meningkat tentunya menjadi 104 laga. Format baru tersebut ini membuat lebih banyak negara memiliki kesempatan tampil di panggung sepak bola terbesar dunia. Dan juga tentunya Piala Dunia 2026 ini juga akan menghadirkan final halftime show untuk pertama kalinya dalam sejarah, di mana FIFA ini menggandeng Global Citizen ya untuk menghadirkan pertunjukan musik di partai final. Nah, final halftime show ini juga ini akan menghadirkan jajaran artis ternama dunia, di antaranya ada BTS yang dipastikan menjadi salah satu penampil utama bersama Shakira, dan ada juga Madonna. Dan dari sisi musik, Piala Dunia 2026 ini juga kembali menghadirkan anthem baru nih ya, yang menjadi sorotan penggemar, salah satunya lagu Die Die dari Shakira yang ramai

tersebar di kota-kota populer Amerika Utara. Dan itulah ya pendengar, persiapan yang terus dilakukan untuk Piala Dunia 2026. Untuk informasi lebih lengkap, Anda dapat membaca di portal kami rri.co.id.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Iya, pendengar, dan selanjutnya kami hadirkan obrolan budaya tentang Sorong Batik Moi.

0: Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun berada. Dari Sorong, tong jumpa lagi di obrolan budaya RRI Net di edisi hari ini. Dimana hari ini kita akan ngobrol banyak mengenai lestarikan budaya dan kreativitas batik khas suku Moi. Bersama saya Danusya dan saya juga Tara sendiri. Saya ditemani sama Mace yang manis sekali.
1: Bisa manis itu gula apa ya?
0: Mace Mia Rumahino.
1: Oke, selamat malam Pace, apa kabar?
0: Kabar baik, sehat. Mudah-mudahan dong yang nonton juga kabar baik,
1: ya,
0: sehat
1: ya. Sekali, jadi malam ini kita akan terus ada dalam acara obrolan budaya. Jadi semua pemirsa pendengar, oke, standby sudah apa ya? Karena kita no, bukan kita no, yang nanti bahas tuh Pace Danu.
0: Yo.
1: Karena ada ketumpung pakar-pakar yang
0: ada tamu juga yang sudah ada di sini yang nanti ngobrol-ngobrol dan ton dua juga.
1: Ya itu dia.
0: Apalagi dengan tongpu topik yang tentu saja sayang sekali nih kalau pemirsa lewatkan dan tidak ikuti dari awal. Tolong langsung perkenalkan kapa tongpu narasumber yang sudah duduk dan torong di sini kapa.
1: Ya bisa Paci. Nah, langsung saja.
0: Yang pertama ini ada Bapak Hamasa Grim ST, beliau adalah dari Jaringan Masyarakat Budaya Nusantara. Terus juga beliau ini merupakan Sekjen Dewan Kesenian Tanah Papua Kota Sorong.
1: Lanjut.
0: Ada juga tumpu Bapak satu, Bapak Mika Duit. Beliau ini adalah Ketua Harian Dewan Kesenian Kota Sorong. Bapak berdua, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Bisa dipakai mic-nya?
1: Ya, paham, silakan.
0: Iya. Nah, itu dia pemirsa tompu tamu di malam hari ini.
1: Tompu tamu
0: narasumber di malam hari ini.
1: Bincang-bincang ke tong bicara tentang budaya yang ada di Sorong Raya ini kapa ya.
0: Tapi ngomong-ngomong tadi juga tong lihat tumpu penyanyi dan kakak pemain keyboard tadi.
1: Oke, penyanyi yang tidak asing lagi di acara obrolan budaya, tapi juga di Indosiar pun sebenarnya penyanyi. Dia,
0: mantap sekali. Tadi tuh lihat penampilan dari Delila
1: Kombado dengan pemain keyboardnya siapa? Terry Asmuruf kah?
0: Terry Asmuruf.
1: Oke.
0: Nah, nanti tuh masih lihat dong punya penampilan lagi. Nah, terus mau Mia?
1: Oke, langsung saja kita mau bicara dulu apa dengan Bapak atau tumpu saudara kekasih ini Hama ya. Hama Sagrim ST kaitan dengan beliau selaku Jaringan Masyarakat Budaya Nusantara tetapi sebagai Sekjen Dewan Kesenian Tanah Papua Kota Sorong. Seperti apa nih yang dom bilang bahasa-bahasa tinggi kah bahasa ini yang tercover ini budaya-budaya atau bagaimana ada dalam merangkulnya ini berapa banyak ini ada mau bilang seni-seni yang ada di Sorong Raya ini.
2: Baik, ini kita bicara budaya ini. Budaya ini cakupannya luas, budi dan daya. Di budi itu bicara soal inteligensi manusia, daya ini kan kemampuan mencipta, karya dan karsa itu. Nah, topik kita hari ini bicara pelestarian dan kreativitas ya.
1: Iya, betul.
2: Lebih cenderung kita bicara fokus ke kreativitas karena budaya kita arahnya ke batik.
1: Iya.
2: Batik Moi. Jadi Moi ini kan batiknya belum muncul. Tapi itu nanti kita bicara sebentar. Jadi bicara soal budaya ini. Budaya ini kan ada 7 unsur. Setiap suku di seluruh dunia memiliki budaya. Dia ada punya bahasa, religinya, sistem politik tradisionalnya, sistem pengetahuan tradisional ya. Itu ada teknologi tradisionalnya. Ada 7 unsur budaya. Jadi semua suku-suku di seluruh dunia memiliki itu. Nah itu sudah disepakati oleh para ilmuwan terdahulu. Nah kita bicara budaya di Papua, khusus di Sorong. Budaya itu ada. Namun tidak terdata dengan baik. Contoh kasus saja bahasa lokal khusus untuk Malamoi ini tidak di-cover dengan baik dalam muatan lokal pendidikan lokal. Ini kan tidak masuk. Selain dari itu keterampilan-keterampilan tradisional ini kan 7 unsur budaya ini.
1: Iya.
2: Budaya terbentuk dari 7 unsur itu. Ini kan belum sama sekali. Ini hal yang menjadi pekerjaan besar Karena saya terus terang, saya iri hati dengan teman-teman di luar. Ketika berjumpa dengan teman-teman dari, jangankan Jogja dengan Bali, yang lain di luar dari itu. Kalau Jogja dengan Bali, kita sudah bicara soal anatomi budaya di Indonesia ada di Bali dan Jogja. Dan filosofi paling tinggi yang termaktum di dalam negara Indonesia itu diambil dari Jogja itu. Misalnya Tuturi Handayani, Bhinneka Tunggal Ika, ini kan simbol-simbol keraton Jogja yang ditransfer menjadi simbol negara. Nah, ini menjadi landasan ketika founding father Soekarno mendirikan negara ini, kan dia bicara soal budaya ini. Jadi Trisakti, ini tiga kekuatan penuh, bicara budaya, bicara ekonomi, bicara nasional. Dia harus berdiri di atas kaki sendiri. Nah, kita kembali lagi ke Sorong. Sorong ini dia punya suku ada. Suku Moi. Kita semua yang di luar dari Moi ini kita mengerti dan kita tahu ada suku yang ada di sini. Nah, ini peran pemerintah harus mereka melihat itu. Julukan Sorong kota bersama. Inti dari sebutan kota bersama ini apa? Ini kan arahnya ke sosial, kehidupan. Tetapi sosial budaya dia jatuh.
1: Iya.
2: Tidak terlihat. Budaya sama sekali tidak terasa. Jangan kita anggap bahwa budaya ini biasa-biasa. Tidak, budaya ini dia akan membantu dalam mengcover kita punya nilai. Yang berikut, bisa bicara soal ekonomi, budaya dia akan menjadi track.
1: Yeah.
2: Dia mengangkat ekonomi, tergantung manajemen dan perhatian pemerintah. Potensinya ada, kebijakannya bagaimana. Saya pernah waktu kami kegiatan Dewan Kesenian Kota Sorong ini pun vakum, berapa tahun itu tidak jalan. Saya baru bergabung 2020. Saya coba untuk dorong, ayo kita kasih hidup itu Dewan Kesenian Kota Sorong. Sanggar-sanggar nih mau bikin apa kalau tidak ada dewan yang berusaha menyuarakan semua nilai-nilai budaya di Kota Sorong. Dewan Kesenian harus hadir. Kita bentuk itu, dilantik Dewan Kesenian. Gebrakan pertama kita lakukan pagelaran seni budaya Nusantara di halaman Balai Kota Sorong ini, di lapangan Apel itu. Itu kita gelar itu, semua seni budaya seni Nusantara kita gelar
1: itu.
2: Itu setelah itu bentuk tim, ayo kita bikin data pokok budaya yang ada di Kota Sorong. Nah, kebetulan Pak Mika Duit dengan teman-teman kerjakan itu, dan kita sudah dapat sertifikat dari menteri karena kita kerjakan itu. Jadi kita tidak bisa bicara soal pelestarian budaya. Sekarang pertanyaan saya, budaya mana kita lestarikan? Belum ada yang mendata budaya di Kota Sorong dengan baik, belum terinventarisir dengan baik. Dinas Kebudayaan tidak punya data. Kita bisa lihat saja di internet, di mana data-data budaya di Kota Sorong. Data pokok budaya harus ada. Setelah ada, baru kita bicarakan, mana-mana yang kita dahulukan. Kita bicarakan itu. Kita tidak bisa semena-mena, paksakan pemerintah, ayo ini batik harus dijalankan, noken harus jalan, arsitektur Moi harus jalan, bahasa harus jalan. Tidak bisa begitu. Harus ada festival, seminar atau festival dilakukan berdasarkan kajian. Data-data dihimpun dulu.
1: Iya, artinya bahwa saudara sudah punya kah data-datanya?
2: Saya kalau mau dibilang, saya peneliti murni, saya banyak meneliti.
1: Iya.
2: Saya habiskan waktu separuh dari saya punya kehidupan meneliti saja. Sampai hari ini, sudah 40 lebih buku yang saya sudah terbitkan. Nah, itu kebanyakan terkait dengan budaya.
1: Ya, jadi maksudnya yang tercover sekarang ini berapa banyak untuk di Sorong Raya sendiri ini? Berapa suku yang sudah saudara Hama rangkul ini atau dalam programnya ini?
2: Kalau di Sorong Raya ini Maibrat, Sawiat, Tehit, Moi hanya masuk dalam penelitian saya. bahkan perbatasan Tamrau. Sedangkan budaya religi, saya malah hampir keseluruhan Papua saya jalan. Religi, jadi kepercayaan-kepercayaan tradisional tuh. Itu maka saya, buku saya 2010 yang terbit itu kan History of Gatin Tribal Religions. Jadi kisah Tuhan dalam agama suku. Saya coba untuk menyampaikan bahwa secara tradisi itu ada kepercayaan. Ini juga bagian dari budaya. Tujuh unsur budaya tadi saya utarakan tadi itu.
1: Oke, kita kembali ke topik kita, Kafe.
0: Ya. Oke. Nah, jadi tadi memang yang Kakak Hama jelaskan ya, ini menjadi prolog ya, atau ya bisa Tom bilang juga strategi awal bagaimana kemudian budaya-budaya ini juga bisa di apa namanya dikumpul menjadi satu, karena memang sangat spesifik ya. Apalagi kalau malam ini juga Tom bicara mengenai batik, karena tentu saja Tom tahu batik di Papua ini bermacam-macam ya Kakak Hama, bermacam-macam pasti dia punya corak juga ya, tentu saja juga berbeda-beda. Depu corak juga bermacam-macam. Nah, dari situ saja memang butuh apa? Kajian lagi ya, untuk melihat perbedaan-perbedaannya tuh.
2: Jadi begini, Hama, saya tambahkan. Khusus untuk batik, bukan saja batik, semua terkait dengan etnisitas, entitas, sekali tarik saja nilainya beda.
0: Nah, itu dia.
2: Cari saja batik itu putaran sedikit saja itu ceritanya beda-beda.
1: Ada apa namanya?
2: Filosofi.
1: Filosofi. Ya, filosofi.
2: Menggambarkan nilai. Tidak mungkin saya orang dari Maibrat membuat batik Malamoin. Saya rasa itu berat untuk saya. Karena nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat di suku Malamoi, suku Moi ini kan beberapa suku. Ini kan saya tidak paham. Begitu. Kita butuh bersekolah bersama mereka dulu. Tenggelam di dalam nilai-nilainya. Saya paham dulu baru saya bisa kerjakan batiknya. Karena bicara soal nilai ini.
0: Nah, kira-kira ada nilai-nilai apa saja lagi, ada filosofi-filosofi apa saja lagi yang terdapat dalam berbagai macam corak batik yang ada di tanah Papua ini. Mami Atong masih akan bahas lebih banyak lagi,
1: lebih banyak lagi
0: sama tapi Tong pun narasumber. Kita jeda dulu sejenak. Tong lihat lagi penampilan dari Tumpu Artis.
1: Tumpu Adi Dilila
0: Sama Tumpu pemain keyboard. Ada Terry Asmuruf dengan lagu Pau Maladum.

0: Iya, kembali lagi dalam obrolan budaya RRI Sorong. Oke, Pak Cedano, bagaimana? Kembali lagi, Kakak Hama atau Saudara Hama, mari kita mau bincang-bincang kembali lagi, dan kita juga mau tahu ini berapa corak batik di suku-suku yang ada di Sorong Raya ini.
1: Atau mungkin Kakak Hama juga bisa menjelaskan mengenai depo perbedaan-perbedaan. Tadi di sesi yang awal kan tadi Tongsu singgung juga tentang berbagai filosofinya ini Kakak Hama. Nah mungkin bisa dijelaskan mengenai corak dan berbagai filosofi yang terkandung pada berbagai macam batik yang ada di tanah Papua ini Kakak Hama, silakan.
2: Baik, ini kita bicara filosofi berarti bicara mother of science. Jadi bicara soal pengetahuan dari semua ilmu. Mm-hmm. Di batik ini dia alirannya kan mengisi tentang filosofi, filsafat itu. Nah, jadi aliran batik di seluruh Papua misalnya, kalau kita bicara keseluruhan Papua berarti itu disesuaikan dengan suku-suku yang ada di seluruh Papua. Dan khusus untuk batik, saya belum melakukan kajian khusus terkait dengan aliran batik. Tapi kalau untuk wilayah Sorong, Maibrat malah saya yang bikin. Hmm. Saya lagi siapkan raport batik Maibrat. Karena sebelum di launching, ini harus hak patennya keluar dulu.
0: Okay.
2: Karena kita presentasikan filosofi-filosofinya itu. Nah, sedangkan MOI, kita lagi lakukan pendataan, namun yang sudah data masuk ke Dewan Kesenian Kota Sorong ini seni budaya. Sedangkan untuk kelompok yang pembatik belum masuk. Kalau kembali untuk bagaimana aliran batik ya, pertanyaan tadi ya, aliran batik, filosofi, nah itu kembali lagi. Kehidupan secara suku, ini kan ada istilah-istilah, penggambaran, filosofi, simbol. Ini yang biasa dipakai di dalam batik. Nah, contoh seperti batik Papua cenderung dengan Tifa karena ini kebesaran kita bersama.
1: Tifa, cendrawasi.
2: Cendrawasi juga kan simbol, ini burung yang sangat unik, eksotis. Itu simbol kepapuan secara umum ya. Ah, kalau kembali ke MOI, MOI ini apa yang unggul? Ini yang menjadi patokan akan diambil untuk simbol-simbol dalam batik. Karena batik itu dia menjelaskan tentang identitas setempat.
0: Iya.
2: Gitu. Karena alirannya itu isinya menceritakan tentang nilai itu. Jadi batik di MOI, ya MOI secara kesinambungannya, kulturnya, budaya sosial. Nah ini mulai dari perkawinan ini kan sama, terintegrasi dengan Sawiat, Imian, Tehit, Maibrat, sampai ke wilayah Karom, masuk ke daerah Tamrau. Nah, namun ada yang tidak sama. Pengetahuan suku di MOI terkait dengan kepercayaan misalnya. Kepercayaan. Ini beda dengan masyarakat di Maibrat atau di Sorong Selatan. Nah, kehidupan juga misalnya burung kakatua putih bagi orang MOI itu simbol apa? Ini bisa masuk dalam aliran batik. Bagi orang di Maibrat apa simbol itu? Burung kakatua putih dia sebagai apa? Secara tradisi dulu perang homi itu kan masyarakat ketika lari ya harus sembunyi tempat-tempat tersembunyi, musuh yang datang ini kakatua ini misalnya malam dia akan bersuara. Nah, simbol ini sebagai penyelamat.
1: Oke.
2: Pakai di dalam batik. Nah, ketika orang memakai itu, wah dia ini penyelamat. Nah, aliran seperti gitu, aliran dalam batik ini kan dipisahkan lagi. Kalau di Jogja kita lihat kan ada standar ningrat, ada yang rakyatan, batik masyarakat. Ada yang ningrat. Ningrat itu sudah orang-orang deretan di atas. Nah, itu pun ada di kita. Itu diklasifikasi berdasarkan pengetahuan-pengetahuan mereka ini.
1: Oke.
2: Okay. Nah, aliran dibentuk dengan simbol, misalnya bunga swastika di Jogja ya. Mm-hmm. Swastika ini kan simbol dari seorang gadis. Itu hubungan langsung dengan Nyi Roro Kidul itu.
1: Oke.
2: Okay. Ini wanita yang sebagai penyelamat kepada Jogja. Nah, kita di Moi ini apa?
0: Mm-hmm. Iya.
2: Harus dia muncul di situ. Nah, ketika itu muncul, akan dipakai. Misalnya pejabat-pejabat orang Moi, misalnya bupati, dia harus gunakan, kenakan batik begitu. Batik,
0: iya.
1: Jadi ada depu historis,
0: iya,
1: depu kebanggaan juga.
0: Historis, ya. Jadi dengan mengenakan batiknya sudah tahu, oh ini.
1: Ya, itu dia.
2: Orang langsung bedakan, dia ini, oh ya, ini pejabat.
1: Oke, okay. Mungkin Bapak Mika juga mau tambahkan dari apa yang dijelaskan tadi.
3: Saya mau tambahkan batik Moi. Berapa bulan lalu saya adakan dialog pembahasan motif Moi di kilometer 13 gedung khusus Malam Moi punya itu.
1: Iya.
3: Dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten. Saya diundang ikut itu. Bahkan ada festival yang dilaksanakan hari itu juga. Bisa melihat yang dipresentasikan itu saat itu memang masih dalam bentuk ke desain, tapi belum dimunculkan dalam bentuk ke ini, belum.
1: Oh gitu.
0: Oh baru desain.
3: Sedangkan gitu, ya? Ada dari Sanggar Kelabara Raya, Kelabara Raya yang dipimpin oleh Bapak Frans Yadantrar, saat itu dia ada presentasikan yang sudah jadi, motif yang sudah jadi. Alatnya itu dipesan dari Jogja.
1: Oh.
3: Alat batiknya itu. Jadi langsung di
1: macam. Tapi yang spesifik dari batik Moi itu tadi yang seperti Bapak Mika lihat yang membedakan juga dengan batik-batik lainnya di suku-suku di Papua itu apa, Bapak Mika?
3: Dan mereka munculkan di situ kaitan dengan alat penokok sagu itu.
1: Oh, alat penokok sagu ya.
0: Iya.
3: Penokok itu. Itu munculkan di situ, kemudian ada motif-motif lain juga yang jadi itu masih cara umum seperti itu. Kemudian ada motif yang waktu itu dipresentasikan, ada yang mirip dengan Maibrat juga. Ada yang mirip dengan Maibrat juga. Ini kalau ada papan kita bisa
0: bisa gambar bisa ya.
3: Karena kita cerita seperti ini kan.
1: Iya. Tapi kurang lebih dia punya perbedaan yang spesifik dengan batik-batik lain. Yang paling kuat salah satu simbolnya yang penokok sagu itu tadi yang tadi Bapak bilang ya.
3: Iya. Mereka sudah malah ada batik yang sudah jadi. Mereka sudah cetak sudah jadi.
1: Nah,
3: jadi itu
0: gitu.
3: Itu yang kalau kita lihat secara keseluruhan setiap penampilan pada saat pentas tari itu motif-motif itu di tangan kiri kanan kaki semua badan penuh dengan motif. Kita sebagai juri juga biasa tanya, ini motif-motif ini dimunculkan begini, oke okay, bagus sudah, tapi tahu artinya ke tidak?
1: Nah itu dia, karena biasanya kan ya? Biasanya kan tong kalau lihat ada acara-acara tari atau kalau pemirsa juga pernah ke Papua atau mungkin ada yang pernah nonton lihat di mana begitu kan sering kali ada lukisan-lukisan di tubuh,
0: ukir-ukir
1: para penari muka, ya, gitu kan.
0: Kaki.
1: Nah pasti jadi pertanyaan juga itu apa? Apakah itu hanya sekedar?
0: Ukir-ukir saja kan, gambar-gambar saja kan.
1: Tapi dia pun maksud apa begitu? Mungkin Bapak Mika bisa.
3: Jadi ini yang sekarang jadi suatu masalah lagi. Dalam arti bahwa ini perlu di dalam bentuk semacam seminar begitu. Supaya dibahas satu persatu. Karena kita munculkan motif, kita harus tahu artinya. Contoh macam di Maibrat itu, ada noken saya tidak bawa tadi. Itu kalau saya bawa, kita bisa lihat motifnya. Itu pernah di Jayapura, kita bahas teman-teman dari Batak, teman-teman dari Toraja, mereka juga komplain. Komplain karena motifnya sama. Sama dengan Toraja punya Batak, sama dengan Maibrat. Kita komplain, akhirnya saya bawa noken itu. Saya bilang, lihat noken ini, motif yang ada di noken ini, itu dianyam oleh seorang mama yang buta huruf. Tidak tahu baca. Dari mana dia mau tiru itu?
0: Iya, dia
1: betul,
0: mau
1: tiru. Betul, betul.
3: Ini dari ini murni. Hanya murni, tidak ditiru. Itu jadi bukti. Akhirnya melihat, oh betul. Jadi Batak punya, Toraja punya, juga sama dengan Maibrat punya. Mm-hmm. Tapi masing-masing artinya beda-beda. Mm-hmm. Jadi kita Maibrat itu kalau dulu peran Honggi, di Tanamo ini ada tempat yang ada nama Mala-Mala.
1: Yeah.
3: Jadi Malanu, Malasilen, Maladohok. Mala itu artinya tempat pertahanan. Jadi di waktu itu peran suku itu, perempuan, anak kecil, orang tua semua diselamatkan di situ. Mm-hmm. Laki-laki pegang tombak parang jaga di keliling gunung itu. Jadi yang namanya Mala itu tempat pertahanan. Mm-hmm. Kata Mala ini juga kita di Maibrat

0: tempat pertahanan itu, mm-hmm. semua ada di atas. Dengar di bawah ada empat bunyi. Mm-hmm. Satu, dua, tiga, empat. Terus ujung paran itu, kayu, kulit kayu itu dipindahkan. Jadi bekas itu ada di batang kayu itu, tinggal di situ. Mm-hmm. Mereka pagi-pagi turun periksa pohon-pohon di bawah itu. Ush, itu ada tanda. Lihat begini bentuk empat persegi. Berarti itu menandakan bahwa dua kemungkinan. Segera pindah dari tempat itu karena ada yang mau datang serang. Mm-hmm. Oh, atau kamu lebih berhati-hati lagi karena ada yang mau datang lagi.
1: Eh, Pak, jadi ada tanda-tanda alam kah itu kah, Pak?
0: Jadi,
1: Bapak Amika?
0: Itu artinya itu.
2: Oke. Okay.
0: Itu dengan bahasa di bahasa Sawa itu dikatakan bahwa itu kedak. Oh. Amannya kedak. Tapi saya tidak tahu Batakunya artinya apa, sama, motifnya mm-hmm. sama. Mm-hmm. Raja juga sama. Nah, itu.
2: Oke. Okay. Okay.
0: Jadi arti dari motif-motif ini masing-masing suku itu beda-beda.
2: Nah, Bapak Mika sendiri ini kan juga sebagai Ketua Harian Dewan Kesenian Kota Sorong kan, seperti yang tadi juga telah dijelaskan. Nah, sejauh ini juga sudah berapa banyak ini sanggar-sanggar yang kemudian coba mulai fokus melirik batik begitu. Mulai fokus untuk membuat batik ini menjadi salah satu kekhasan yang harus terus disebarluaskan begitu.
1: Terus iya, namanya dibudayakan.
2: Tapi nanti baru dijawab. Nanti baru dijawab karena kita jeda lagi dulu sejenak. Nanti kita balik lagi masih di obrolan budaya RRI Net.
3: RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan. Voice of Indonesia. Channel 5. RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online. RRI 30 detik. Beyond. RRI Max. Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo.
2: Pemirsa, Anda masih bersama kami di RRI Net, obrolan budaya diproduksi oleh RRI Sorong untuk edisi hari ini. Masih dengan saya, Danu Syah, dan ada
1: Mia Rumainom.
2: Mia Rumainom. Tolong lanjut lagi.
1: Oke. Okay.
2: Mengenai tumpu pembahasan tadi yang sudah banyak sekali dijelaskan tentang berbagai macam corak batik, depu cerita, depu filosofi, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita juga berbicara mengenai sanggar-sanggar yang ada di Kota Sorong. Nah, ini Bapak Mika Duit juga sebagai Ketua Harian Sanggar Kesenian di Kota Sorong. Mungkin bisa menginformasikan mengenai sebenarnya ada berapa banyak sanggar, kemudian sanggar-sanggar ini fokusnya juga ke mana saat ini, apakah lebih fokus ke tarian atau sudah mulai fokus juga untuk bisa dalam tanda petik mengkampanyekan soal batik itu juga sendiri begitu, Pak Mika, silakan.
0: Baik, terima kasih. Sanggar-sanggar seni di kota ini lihat secara keseluruhan tuh hampir mendekati 20 sanggar.
1: 20 sanggar ya?
0: Tapi dari 20 sanggar ini yang aktif cuma berapa saja?
2: Dari 20 yang aktif tidak terlalu banyak ya?
0: Tidak terlalu banyak. Sekitar 7 yang aktif dalam hal ini memenuhi syarat, yaitu memiliki dasar hukum. Sedangkan yang lain sementara ini masih upayakan untuk harus memiliki dasar hukum itu. Nah, sedangkan grup juga cukup banyak. Nah, jadi di kota ini memang banyak sekali.
4: Ada 100 lebih.
2: Sebenarnya ada sekitar 100 lebih juga ya?
0: Ya, 100 lebih banyak, hanya itu.
2: Tapi kalau fokusnya sendiri, Bapak Mika, apakah memang lebih saat-saat ini fokus lebih ke tari begitu? Ya. Atau juga selain tari, ke batik juga begitu?
0: Sanggar-sanggar itu ada jangan fokus ke tari kreasi, termasuk Yospan, ada yang fokus ke situ, ada.

0: Dan fokus ke tari-tari tradisional, kemudian masuk ke batik ini hanya berapa saja yang sudah mulai ancang-ancang ke situ, seperti yang saya katakan tadi, Sanggar Kalabara Raya itu dia sudah mulai dengan batik.
1: Oke.
0: Dan dia sudah mulai.
2: Ini saya tambahkan ini untuk sanggar-sanggar di Kota Sorong ini. Jumlahnya ada 20. Itu menurut data terakhir yang kita bikin pagelaran Festival Seni Budaya Nusantara. Nah, namun yang punya badan hukum ada 7. Yang lain itu menjadi program dari Dewan Kesenian Tanah Papua Kota Sorong. Kita mau mendorong mereka, kita akan bantu mendorong. Namun kami tidak bisa langsung datangi mereka, tapi dari Dewan Kesenian kita ada bangun web blog site, ya, web blog itu. Jadi di situ ada kolom mendaftar. Nah, masing-masing sanggar yang belum daftarkan diri, mereka akan daftar. Jadi kita akan lihat ya data sanggar sekian ini, yang mana yang belum punya badan hukum itu yang nanti akan menjadi prioritas dan tanggung jawab dari Dewan Kesenian
1: Tanah Papua. Dan tentu saja akan dibantu,
2: harus dari Dewan Kesenian. Dewan Kesenian ini dia bersama-sama dengan Dinas Kebudayaan Kota, tentunya begitu. Jadi untuk pengembangan sanggar batik atau sanggar tari, sanggar seni suara ya, dan lain-lain, ini juga program yang sudah dicanangkan oleh Dewan Kesenian Kota Sorong.
1: Okay.
2: Nah, itu menjadi tanggung jawab semua. Begitu. Hanya karena kita baru memulai, nah, Dewan Kesenian Tanah Papua Kota Sorong ini kan kita baru memulai dengan pendataan. Harus didata dulu, kita punya data lengkap, baru kita bisa punya apa, catatan-catatan. Oh ya, kekurangan-kekurangan apa, persoalan-persoalan apa, kita harus punya catatan itu.
1: Apalagi dimulai dengan adanya COVID-19 ini.
2: Itu jadi masalah juga.
0: Itu yang membuat sementara ini
2: semua. Nah, ditambah lagi Dewan Kesenian dia belum tempat punya tempat representatif.
1: Ya.
2: Dia harus konsentrasi untuk mulai mengcover ini semua, mendata.
3: Artinya bahwa kakak Haba mau komentar, mau minta kepada Dewan apa, Dinas Budaya ya Kota Sorong, untuk bagaimana supaya ada satu tempat yang khusus ya, supaya Dewan Kesenian Kota Sorong ini bisa lebih berkarya lagi. Dan, tapi untuk kakak Hama sendiri selaku ini ya sekjen Dewan Kesenian Kota Sorong ini, upaya-upaya apa juga yang dilakukan untuk supaya bisa mengcover ini, ketemu saudara-saudara dari Malamoi dalam sudah adanya batik Moi yang ada ini, mungkin apa saja yang sudah bisa dilakukan atau kakak Hama
1: atau
3: sampaikan ke sanggar ini
1: malam apa, apa juga yang dipersiapkan begitu, yang perlu diperhatikan supaya memang batik yang ada, terutama juga khususnya batik Moi ini, bisa menjadi batik yang
3: diakui, kak,
1: diakui gitu. Simbolnya kuat dan seterusnya nih kakak Hama.
2: Ya, baik, dari Dewan Kesenian Tanah Papua Kota Sorong kita punya program untuk itu. Jadi untuk batik ini apresiasi tersendiri, karena sesuatu yang tidak terbayangkan, tidak terpikirkan dan tidak didorong oleh pemerintah, tapi ini inisiatif sendiri oleh kelompok tertentu yang mau membangun sanggar ini. Saya percaya bahwa sanggar mereka, mereka bikin sendiri ini.
3: Iya.
2: Ini mereka bikin sendiri dengan anggaran sendiri, inisiatif sendiri. Karena apa? Ini keterpanggilan, rasa memiliki. Jadi kita lepas dulu untuk pemikiran bisnis. Terkait dengan bisnis atau mereka mau jual atau pasarkan itu nanti dulu. Tapi ini satu nilai yang benar-benar yang sedang dikerjakan. Nah, kami dari Dewan Kesenian ini kan pada prinsipnya kita tetap membantu mereka. Nah, yang berikut untuk batik ini kan terkait dengan hak cipta. Hak cipta ini kan hak intelektual. Dia harus punya hak paten dia mendapatkan izin.
3: Iya.
2: Nah ini sebelum mendeklarasikan atau pamerkan, nah, saya yang ketakutan saya adalah ketika dipamerkan atau dieksposkan, apalagi belum punya hak cipta, pasti diambil oleh orang. Orang lain bisa pakai. Nah, ketika orang lain pakai, kita mau ribut nggak bisa. Nah, kita lihat contoh saja Indonesia ribut dengan Malaysia terkait dengan batik juga.
1: Iya. Yeah.
2: Mm-hmm. Malaysia mengambil batik dari Indonesia. Indonesia ribut, oh, nggak bisa, tidak bikin paten. Nah, jadi batik ini nanti kan ada tahapan-tahapan. Jadi sang kreator ini yang menginovasi, dia kreativitasnya kan dia pembatik khusus untuk Moi. Dia adalah orang yang memahami tentang nilai-nilai masyarakat Moi. Dia inilah yang membuat motif batik. Dari motif ini dia ketika jadi itu akan jadi raport batik, kan bukan cuma satu aliran. Berapa aliran? Kan dalam raport itu nanti ditampilkan, ada yang misalnya warna apa, warna-warna kan beda-beda. Terus motifnya beda-beda. Nah, ini kan pasti akan dipertahankan. Ketika dipertahankan, ini kan sudah masuk dalam ruang ilmiah. Dia harus pertahankan nilai ini. Ini standar ilmiahnya harus dia pertahankan supaya keabsahannya diakui. Nah, ketika sudah dia pertahankan itu, tingkatan berikutnya adalah ini tinggal dieksekusi untuk hak ciptanya, badan hukum. Artinya ini sudah tahapan-tahapan yang harus dikerjakan. Kita tidak bisa mendeklarasikan bahwa ini batik Moi. Oke. Secara nilai, secara aliran, oke. Tapi secara hukum, harus disahkan.
3: Oke, jadi itu ya?
2: Itu harus dia sah. Nah, ini yang kita lagi kerjakan untuk Maibrat. Batik Maibratnya sedang disiapkan dalam raportnya. Tapi saya tidak bisa langsung launching bahwa ini motif batik Maibrat seperti ini. Tidak bisa. Ini sudah harus diseminarkan dulu. Seminarkan, oke, diterima semua, oke, baru deklarasi untuk peluncuran. Nah, nanti tahap berikut mau lebih besar dilakukan pagelaran festival batik. Nah, itu nanti orang akan datang lihat. Begitu.
1: Berarti itu memang menjadi poin-poin yang disarankan dari harus Dewan Kesenian. Jadi gitu. Bukan hanya saja di berinovasi dari aspek tradisinya, tapi juga aspek hukumnya tetap harus diperhatikan begitu. Ya.
2: Yang berikut, kita tadi bicara soal pelestarian batik. Kita belum bisa bicara pelestarian. Bahasa melestarikan berarti sesuatu yang sudah ada lalu dilestarikan. Ini kan belum ada.
1: Oke.
2: Sekarang yang dibicarakan adalah bagaimana inovasinya. Harus mereka, harus ada anak-anak yang kreatif untuk mengerjakan itu.
1: Nah.
2: Kita cari orang-orang kreatif. Dia harus fokus kerjakan itu. Dan itu pun tidak bisa orang luar. Boleh saja orang luar yang punya kemampuan dalam mendesain. Namun di situ harus ada petuah atau orang Moi yang mengerti tentang nilai Moi. Dia harus ada. Karena setiap, jangankan titik saja itu nilainya ada. Apalagi garis panjang, itu sudah nilainya ada. Karena itu filosofi.
1: Nah, inovasinya itu jangan keluar dari ya tradisi bisa, yang ada, dari filosofi yang ada. Nah,
2: makanya dari jenis-jenis inovasi ini bukan hanya tercover di batik. Ini secara terbuka lagi, arsitektur pasti dicantumkan itu.
1: Oke.
2: Misalnya dalam gedung, kita lihat gedung-gedung besar, arsitektur kolonial, arsitektur Romawi. Ini dia mengangkat, misalnya Romawi. Romawi ini kan dia ngambil dari keong. Itu digambar bentuknya. Akhirnya di pilar itu kan bentuknya dia melingkar. Itu filosofinya ada. Dia bicara soal kehidupan di Mediterania. Ini kan simbol-simbol dia cerita.
1: Oke.
2: Okay. Jadi batik baik. Itu menceritakan tentang nilai. Gitu. Jadi semua aktivitas budaya di kota Sorong, dia berjalan terpisah-pisah, tidak terdata dan lain-lain, karena belum ada gedung.
1: Oke.
2: Representasi
1: itu yang menjadi salah satu depo problem. Ya,
2: dia center untuk dewan kesenian yang ada di kota Sorong, supaya mereka ini konsentrasi untuk memberi arahan, mengontrol, memberi pacuan pada
3: bilang apa, backup kah apa begitu semua.
1: Oke.
2: Jadi memberikan pikiran, motivasi ini kan penting. Nah, siang daerah-daerah lain ini sebentar. Daerah-daerah lain di seluruh Indonesia ini kan punya dewan apa gedung-gedung kesenian kan ada. Gedung kesenian bukan gedung-gedung semata gedung, enggak. Ini simbol. Kita lihat di Australia. Gedung opera itu kan gedung seni. Atau di Prancis, Menara Eiffel itu di bawahnya itu kan gedung pertunjukan seni terbesar di Eropa itu. Nah, ini kan harus diperhatikan. Apalagi Sorong ini kota jasa. Kota jasa. Tapi jasa apa yang mau dikembangkan? Belum kelihatan. Padahal potensi seni budaya kan ada. Tapi tidak ada fokus untuk pengembangan ini. Ini penting sekali. Nah, makanya waktu sempat ada kegiatan saya, ketika pertemuan kok gak ada ya pejabat-pejabat di kota yang datang. Saya sempat bicara. Ini kan bicara soal budaya, ini kan budi dan daya. Orang-orang yang berbudi baik itu kan orang-orang yang punya imajinasi bagus, kemampuan intelektualnya tinggi, daya saing yang bagus. Tapi kalau pemimpin-pemimpin yang meninggalkan budaya, itu berarti kesimpulannya adalah pemimpin yang ya pemikirannya tidak punya budi yang baik, daya yang baik kayak ini.
1: Dan tentu saja yang menjadi harapan kita itu tidak terjadi ya maunya ya.
3: Intinya sekali Pak Cidano, kan jadi kita bicara apa toh? Kita tinggalkan pemimpin sudah. Ini kan Kakak Hama juga sendiri sebagai ini ya yang garda terdepan apa untuk ini di orang kesenian.
1: Tapi kita harus jeda lagi dulu ini. Kita harus jeda lagi dulu. Nanti kita kembali lagi dengan pembahasan lainnya. Tentu saja masih di obrolan budaya RRI Net dari RRI Sorong. Long.

0: Pemirsa Anda.
1: Ya, pendengar, demikianlah obrolan budaya tentang budaya Sorong Batik Moi. Dan selanjutnya kita bergabung dengan Pro3 untuk mengikuti Warta Berita Jakarta.
2: Inilah dinamika olahraga Pro3 Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Safira Walia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Laga Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin dekat setelah klub berjuluk The Gunners itu menang kandang 1-0 atas Burnley di Stadion Emirates dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin mendekat. Klub berjuluk The Gunners itu sukses menaklukkan Burnley dengan skor 1-0 dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris di Stadion Emirates London dini hari tadi. Striker Kai Havertz menjadi pahlawan Arsenal dengan gol sundulannya pada menit ke-36 meneruskan tendangan sudut Bukayo Saka. Bagi Saka, umpannya yang dituntaskan Havertz menjadi catatan rekor tersendiri. Dia kini menjadi pemain termuda kedua di Liga Inggris yang menorehkan 50 gol dan 50 assist setelah Wayne Rooney. Kendati mengesankan, kontroversi tidak lepas dari Arsenal. Pada menit ke-67, Kai Havertz menekel Leslie Ugochukwu di atas tumit yang seharusnya menghasilkan kartu merah. Akan tetapi, wasit memberikan kartu kuning setelah tinjauan VAR kepada Havertz. Selesai pertandingan, manajer klub Burnley, Mike Jackson, mengatakan bahwa pelanggaran tersebut seharusnya patut diganjar kartu merah.
2: I've seen it back and...
3: Saya sudah menonton ulang dan menurut saya dengan cara wasit memimpin pertandingan hari ini, saya tidak suka melihat pemain diusir. Saya suka pertandingan berjalan seperti itu. Tetapi menurut saya itu kartu merah. Saya pikir jika kita jujur saat menonton ulang, saya melihatnya itu berbahaya. Dia melompat dari tanah. Itu pelanggaran yang sengaja untuk menghentikan permainan. Kami kecewa karena tidak mendapatkannya. Karena itu jelas mengubah permainan untuk 20 menit terakhir. Di sisi lain, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa timnya tinggal selangkah lagi menuju juara liga.
4: I think we forget the amount of players that we have missed for.
3: Mereka luar biasa. Itulah kelebihan tim ini. Terlepas dari itu, lihatlah posisi kami sekarang. Kami hanya tinggal selangkah lagi untuk menjuarai Liga Inggris setelah semua yang telah kami lalui. Ini menunjukkan betapa kuatnya mental dan tim ini.
4: The mindset and the team is.
3: Kini Arsenal telah mengumpulkan 82 poin dari 37 pertandingan, unggul 5 poin atas pesaing terdekatnya Manchester City. Klub asal London Utara itu kini membutuhkan kemenangan kala bertandang melawan Crystal Palace pada hari Minggu mendatang. Sementara bagi Burnley, kekalahan ini tidak menjadi masalah besar karena mereka sudah dipastikan degradasi. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris, pelatih Pep Guardiola dikabarkan akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini, meski kontraknya masih tersisa 1 tahun hingga Juni 2027. Klopp sebenarnya berharap Pep bisa menyelesaikan sisa kontraknya. Namun pelatih asal Spanyol itu memang telah memunculkan spekulasi untuk rehat sejenak dari kursi pelatih. Meski ia sempat mengatakan 1 tahun lagi di kontrak sebelum final Piala FA. Pep telah mengamankan total 20 trofi bersama City, termasuk treble 2022-2023. Kabarnya mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, yang pernah menjadi asisten Pep, telah dipersiapkan sebagai penerus. Spekulasi ini muncul setelah Pep memutuskan meninggalkan Etihad setelah 10 musim masa pengabdian.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Perancis punya skuad yang terbilang bertabur bintang untuk menyongsong Piala Dunia 2026. Hal ini membuat tim Ayam Jantan menjadi salah satu favorit juara. Perancis akan memulai misi memenangi Piala Dunia 2026 dari grup 1. Kita simak bedah tim yang akan disampaikan reporter Akbar berikut ini.
1: Ada apa lagi nih, Bang?
2: Loh. Kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format tiga gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Dengan drama titik putih untuk pertama kalinya dalam sejarah final Piala Dunia terjadi antara Brasil versus Italia 1994. Siapa yang melambung, siapa yang menang, dan mengapa Roberto Baggio tidak pernah melupakan malam itu? Kita akan soroti kilas balik sejarah Piala Dunia yang akan disampaikan Karisma Rizky.
1: So Franco Baresi takes the first kick.
2: Tahun 1994, Amerika Serikat, Stadion Roswell, California. Dunia menyaksikan sejarah baru terukir di final Piala Dunia. Untuk pertama kalinya dalam 64 tahun penyelenggaraan, pertandingan pamungkas turnamen sepak bola paling bergengsi ini tidak ditentukan oleh gol di lapangan terbuka, tetapi oleh drama adu penalti yang mendebarkan. Brasil dan Italia bertemu di final. Kedua raksasa dunia ini bermain imbang tanpa gol selama 120 menit. Termasuk babak perpanjangan waktu. Dan akhirnya nasib sang juara harus digantungkan pada titik putih. Lalu, bagaimana jalannya babak adu penalti? Brasil akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Namun, jalan menuju kemenangan itu penuh dengan kegagalan dan air mata. Para penendang pertama dari kedua tim sama-sama gagal. Franco Baresi dari Italia menendang bola melambung tinggi. Disusul Marcio Santos dari Brasil yang tendangannya berhasil dihalau kiper Gianluca Pagliuca. Skor masih 0-0. Kemudian giliran Demetrio Albertini dan Romario yang sukses menjalankan tugas. Skor 1-1. Begitu pula dengan Alberico Evani dan Branco yang kembali menyamakan kedudukan. Skor menjadi 2-2. Masuk ke penendang keempat, drama sesungguhnya dimulai. Kiper Brazil Claudio Taffarel melakukan penyelamatan manis. Dia berhasil menepis tendangan Daniel Massaro. Kapten Brazil Dunga langsung memanfaatkan peluang ini. Dia sukses mencetak gol dan membawa Brazil unggul 3-2.
1: Roberto Baggio, the savior of Italy throughout this tournament.
2: Kini semua mata tertuju pada Roberto Baggio. Pemain bintang Italia itu wajib mencetak gol untuk menjaga asa negaranya. Seluruh dunia menahan napas. Namun Baggio menendang bola, melambung jauh di atas mistar gawang. Baggio gagal, Italia pun kalah. Brasil resmi menjadi juara dunia. Kemenangan ini bukan sekedar trofi. Brasil menjadi negara pertama dalam sejarah yang berhasil mengoleksi 4 gelar juara Piala Dunia. Namun, di balik selebrasi samba, ada satu gambaran pilu yang abadi. Foto Roberto Baggio yang berdiri tertunduk lesu di depan gawang yang kemudian dikenal dengan julukan The Man Who Died Standing atau manusia yang mati berdiri. Kegagalan ini membayangi seluruh karir manis Baggio, meskipun sebelumnya ia adalah pahlawan utama yang menggendong Italia sepanjang fase gugur. Piala Dunia 1994 juga melahirkan perubahan besar. FIFA mulai menerapkan sistem 3 poin untuk pemenangan, di mana sebelumnya hanya 2 poin, dan melarang kiper menangkap bola dari umpan balik rekan setim atau backpass. Kebijakan ini sengaja mereka terapkan untuk memicu permainan menyerang pasca kritik taktik defensif monoton pada Piala Dunia 1990. Jadi, malam itu di Roswell, kita tidak hanya menyaksikan drama titik penalti, kita menyaksikan sejarah tentang kegagalan, keajaiban, dan lahirnya aturan baru yang mengubah
1: penalti.

0: Masih dari kabar jelang Piala Dunia 2026, Mega Bintang Santos Neymar Junior kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Brazil di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya di bawah pelatih baru Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu mengatakan Neymar akan bermain jika memang layak dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang tampil.
1: Dia akan bermain jika dia memang layak bermain. Di sini kita harus latihan dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang akan bermain. Saya punya ide bahwa ini bisa jadi susunan pemain inti dalam pertandingan ini.
0: Brazil diperkuat penjaga gawang Alisson Ederson dan Weverton. Lini belakang diisi Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Ibanez, Leo Pereira, dan Wesley. Sementara lini tengah dipimpin Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Guimarães, Fabinho, dan Danilo Dos Santos. Kemudian lini serang mengandalkan Vinicius Junior, Rafinha, Gabriel Martinelli, Endrick, Igor Thiago, Luis Hendrik, Matheus Cunha, dan Ryan, tanpa menyertakan João Pedro yang sempat menjadi andalan di FIFA Matchday Maret lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Sepak Bola Indonesia. Gelandang Persib Bandung Mekan Putra Nugraha mengakui bahwa musim 2025-2026 menjadi persaingan gelar paling seru dan terketat selama ia membela Maung Bandung. Dengan hanya butuh satu poin lagi untuk juara, BK menyebut setiap pertandingan terasa seperti final, termasuk laga dramatis melawan PSM Makassar yang dimenangkan lewat gol injury time Julio Cesar. Ia bersyukur timnya mampu tampil konsisten dan kini berada di ambang pintu gelar juara ketiga secara beruntun. BK menyoroti mentalitas skuad Persib yang tidak pernah menyerah hingga menit akhir, membuktikan jiwa juara yang sudah terbangun sejak 3 musim terakhir.
1: Kondisi sangat bagus dan mental juga kita bisa lihat, kita adalah juara back to back dan kita insya Allah bisa hat-trick, doakan dan semoga terlaksana di tahun ini. Menurut saya ini adalah salah satu yang paling sulit dan tentunya ini sangat seru di liga ini karena sampai akhir menentukan juara dan yang terpenting kita bisa fokus di pertandingan lain untuk bisa menjadi juara.
0: Dengan menyisakan satu laga melawan Persijap Jepara di Stadion GBLA, ia bertekad menyelesaikan misi dengan sempurna di hadapan Boboto.

0: Masih dari Liga 1, Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra membantah anggapan pihaknya kesulitan menyusun jadwal musim depan. Ia menegaskan seluruh perencanaan sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. PSSI justru meminta I-League mencari solusi agar jumlah pertandingan klub semakin bertambah, termasuk menghidupkan kembali Piala Indonesia yang terakhir bergulir pada 2018-2019. Asep mengungkapkan bahwa kalender kompetisi sudah disiapkan, namun detailnya belum bisa diumumkan karena masih disinkronkan dengan berbagai agenda domestik hingga turnamen AFC dan ASEAN.
1: Ya, saya melihat ada narasi begini, seolah-olah I-League kebingungan naro kompetisi. Kita tidak pernah berstatement bahwa liga kebingungan mencari tempat. Justru kita sudah menyiapkan, sekali lagi, Pak Ketua Umum pun sudah menyampaikan bahwa liga diminta untuk bisa memberikan solusi atas bagaimana kita menambah jumlah main. Kalendernya sudah kita punya, planningnya sudah ada, tapi detailnya seperti apa, saya dulu sampaikan, pada waktunya kita akan sampaikan, karena kita butuh sesuatu yang memang betul-betul terukur. Bukan kita kebingungan ya, justru kita ingin memastikan sinkronisasi semua, mau Liga 1, Super League-nya, Championship-nya, kalaupun nanti ada turnamennya, memang kita akan launching kemudian hari, termasuk sinkronisasi dengan AFC dan juga ASEAN. Dan sekali lagi, itu memang membutuhkan satu persiapan yang harus betul-betul terukur, dan pada waktunya kita akan umumkan itu.
0: Asep juga mengatakan jadwal kompetisi dapat dipantau di situs I-League dalam satu minggu ke depan.

0: Dari arena futsal, Capybara Angel membungkam Fast Angel Semarang dengan skor 6-0 di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Shadida Mary Vendina mencetak hat-trick di gol keempat, 11 dan 23. Sementara gol ini dicetak oleh Nilam Putri Febriani, Dwi Sri Fadisha dan Intan Naliza. Babak pertama ditutup 4-0 dan di babak kedua Capybara Angel tidak mengendurkan daya kedor. Pelatih Capybara Angel Ardi Rahayu mengaku sangat bersyukur timnya mampu menangkan laga ini dengan maksimal.
1: Ini berkat dari kerja keras pemain dan kerjasama antara pelatih dan pemain. Alhamdulillah di putaran pertama ini kita berada di peringkat ketiga. Alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan di putaran kedua nanti kita bisa lebih maksimal lagi.
0: Kemenangan besar dan raihan 3 poin penuh menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi Capybara Angel untuk terus merangsek ke papan atas persaingan klasemen sementara WPFL musim ini.

kabar dari Arena Voli. PBVSI resmi memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia di Padepokan Voli Jenderal Kunarto Sentul mulai 21 Mei 2026 datang. Tim Merah Putih akan berlaga di AVC Nation Cup 2026 di India pada 20 hingga 28 Juni dan CFA League 2026 yang digelar dalam dua seri, yakni di Filipina pada 15 hingga 19 Juli dan Indonesia pada 22 hingga 26 Juli. Pelatih anyar asal Brazil Sergio Veloso yang akan menangani tim ini. Rifan Nurmulki dan setter senior Nizar Julfikar kembali dipanggil untuk memperkuat tim nasional. Selain pemain berpengalaman, PBVSI juga memberikan kesempatan kepada tiga debutan, yakni Fauzan Ibras, Putra Bagus Hidayatullah, dan Raihan Rizky Atorif.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ibrir baru saja Anda mengikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Program 1 Sorong ya, siang hari ini yang cuacanya berawan ya, masih tetap kondusif untuk kita beraktivitas. Selamat beraktivitas saja pendengar, untuk Anda yang lagi istirahat siang, selamat menikmati istirahat siang hari Anda bersama RRI Program 1 Sorong, terus menemani Anda siang hari ini.

0: Torang Indonesia.
1: Iya, selamat siang mendengar. Saya menemani Anda di Torang Indonesia 324222 dan 08 1238 68 8703. Siang hari ini, lagu-lagu yang ada di list ya Torang Indonesia siang hari ini, hari Selasa 19 Mei 2026, ini ada Story ya dengan Buatku Tersenyum Untukmu. Ada Mil Jazz dengan Prahara Cinta, ada Wahyu dengan Slow, ada Wong Pitu dengan Halo, ada Yuka Tamada Puisi Cinta, Trio Lestari dengan Takdir Itu Kamu, ada Ran dengan Kulari ke Pantai, Samsons dengan Tuhan Tak Pernah Salah, ada Nano dengan Separuhku, dan ada Rosa The Massive featuring David Noah dengan Pernah Memiliki. Itulah pendengar lagu-lagu yang ada di list Torang Indonesia siang hari ini menemani Anda. Saya terima pengontak pertama saya. Halo, selamat siang Torang Indonesia.
2: Selamat siang juga Torang Indonesia.
1: Iya, selamat siang. Siang dengan siapa, di mana?
2: Dengan DDW.
1: DDW, oke, silakan. Sudah tahu lagu-lagunya kan?
2: Iya. Mm-hmm. Ya itu slow-slow itu.
1: Slow.
2: Manis slow.
1: Oke. Okay.
2: Ya, tapi lagu kan?
1: Hah?
2: Iya, penyanyinya siapa?
1: Penyanyinya Wahyu.
2: Ya, itu sudah. Mm. Jadi salam buat Mbak Dwi lagi yang sudah bertugas lagi.
1: Mm.
2: Selalu ceria, selalu.
1: Makasih.
2: Walaupun cuaca mendung.
1: Mm.
2: Kabar gimana?
1: Ah, begitu sudah.

0: Torang Indonesia.
1: Iya, Torang Indonesia masih menemani Anda siang hari ini. Pendengar, silakan 324-222 dan 0812-3868-8703. Ya, lagu-lagu yang masih ada di list siang hari ini. Ada Wong Pitu dengan Halo, ada Yuka Tamada dengan Puisi Cinta, Trio Lestari dengan Takdir Itu Kamu, Ran dengan Ku Lari ke Pantai, Samsons dengan Tuhan Tak Pernah Salah, ada Nano dengan Separuhku, ada Rosa The Massive dan David Noah dengan Pernah Memiliki. Itulah mendengar lagu-lagu yang ada di list yang hari ini. Ya, tetap semangat tentunya ya pendengar, untuk Anda yang sedang beraktivitas walaupun cuacanya siang hari ini nih, duh, bawaannya ini membuat ngantuk ya. Apalagi udah kenyang tadi istirahat siang, mungkin makan siangnya cukup banyak ya, mengenyangkan. Ini biasanya membuat kita ngantuk. Namun masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Semoga cepat terselesaikan aja pendengar. Dan untuk Anda yang bergabung, masih menemani Anda di Torang Indonesia sambil menantikan gabungan Anda, saya punya Wong Pitu dengan Halo.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Torang Indonesia.
1: Iya, masih menemani Anda di Torang Indonesia, pendengar 324222 dan 0812-3868-8703 siang hari ini. Masih menemani Anda ya. Saya terima lagi pengontak Torang Indonesia. Halo, selamat siang.
2: Assalamualaikum Torang Indonesia, Mbak Dwi.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hartini, silahkan.
2: Ibu ini Mbak Dwi, habis tadi di sini hujan deras sekali.
1: Barusan?
2: Kirain tadi gak mau. Tadi.
1: Oh iya.
2: Saya pikir gak mau terang lagi karena hujannya deras kayak ditumpah Mbak Dwi.
1: Oh gitu ya, di sini gerimis-gerimis sih ya.
2: Gelap, kalau tadi hujan deras sekali. Mbak Dwi.
1: Iya.
2: Pengen ngerin Nano Mbak Dwi.
1: Nano, oke, okay, siap.
2: Iya, lagi buat pendengar dari Persatu Sorong, utamanya yang sering dan gabung di Torang Indonesia, kondang maupun waktu itu. Selamat siang semuanya, semoga semuanya pada sehat-sehat selalu. Makasih Mbak Dwi, selamat bertugas, dan sehat selalu juga.
1: Iya, sama-sama.
2: Salam buat Ibu dan Mama ya.
1: Iya, siap.
2: Makasih,
1: sama-sama.
2: Siang,
1: terima kasih juga atas gabungannya. Dewa Bok ya, selamat siang juga untuk Ibu Hartini. Terima kasih ya. Silakan 324222 dan 0812-3868-8703 siang hari ini. Pukul 14 waktu Indonesia Timur ya. Cuaca semakin cerah sih ya. Matahari udah mulai semakin panas daripada sebelumnya ya. Tadi kan agak berawan berawan cerah, sekarang sih udah agak panas, kelihatan mataharinya udah kelihatan gitu. Oke deh, selamat menikmati istirahat siang pendengar, untuk Anda yang lagi menikmati istirahat siang saat ini. Dan di lagu-lagu yang masih ada, Daran dengan Kulari Tanpa Kulari ke Pantai, ada juga Samson dengan Tuhan Tak Pernah Salah, dan Rosa dengan Pernah Memiliki. Oke, saya hadirkan saja dulu lagu yang sudah di request ya sama Ibu Hartini yang baru saja bergabung. Selamat siang saja buat Anda yang sedang beraktivitas semuanya yang mendengarkan RRI Programa 1 Sorong.

Sampai di sini sudah mendengar saya menemani Anda di Torang Indonesia yang sudah bergabung juga, terima kasih. Dan jangan kemana-mana, selanjutnya saya menemani Anda di Kondang Kontak Dangdut.

0: Iya, kontak-kontak dangdut siang hari ini menemani Anda mendengar ya di 324-222 dan 08-12-38-68-8703 di kondang kontak dangdut. Hari ini hari Selasa ya, di hari ke-19 9 Mei 2026. Lagu-lagu yang ada di list kondang siang hari ini ada Feni Nur dengan Aku Sih Yes. Yang penting apa nih ya? Yang penting aku yes gitu ya. Gak apa-apa, dari ada juga Nisa Bahar dengan Gak Apa-apa, ada Lia Ardila dengan Belah Saja Dadaku, ada Asraf dengan Tujuh Kata Cinta, Abim Ngesti dengan Dangdut. Ada juga Prahara Cinta dari Mary Andani, Solid AG dengan Asmara Kelapa Muda, ada Elin Tamaya dengan Dibolak-balik, ada Nelly Agustin dengan Banyak Betul Pacarmu, dan Evita Mala dengan Aduh Sayang. Itulah lagu-lagu yang ada di kondang siang hari ini, 324-222 dan 08-12-38-68-8703. Saya terima. Halo, selamat siang kondang kontak dangdut.
1: Halo, selamat siang kontak dangdut.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Tajudin di Minahasa.
0: Tajudin di Minahasa. Oke, silahkan Tajudin, udah tahu list lagu saya ya?
1: Iya, Mbak. Jam pilih, Mbak. Dua jam pilih.
0: Oh, gitu. Oke, siap.
1: Iya. Oke, salamnya buat semuanya aja yang lagi mendengarkan, mungkin lagi beraktivitas siang hari ini, yang belum makan siang jangan lupa makan siang. Mbak Dwi, selamat bertugas. Terima kasih dan selamat siang.
0: Iya, terima kasih juga atas gabungannya ya. Dari Tajudin, pengontak pertama saya ya. Dan masih di kondang kontak dangdut, saya terima lagi. Halo, selamat siang kondang kontak dangdut.
2: Kontak dangdut. Selamat siang.
0: Iya, selamat siang juga. Dengan siapa di mana?
2: DXW.
0: Oke, okay, ya. Silakan.
2: Tujuh Kata Cinta.
0: Oke, okay, Prahara Cinta.
2: Tujuh Kata Cinta dari siapa?
0: Tujuh Kata Cinta dari Asraf.
2: Nah, itu. Terus tambah satu, 8
0: kan? Oh iya, silakan.
2: Ya, salam buat Dwi yang ini saya bikin gini buat Dwi semangat karena ini di sini depan ini mendung.
0: Oh gitu ya.
2: Tidak tahu kalau yang ini. Jadi salam buat tadi pengontak perdana tadi, salam kompak, salam kenal dari DXW buat apa namanya?
0: Hah? Tajudin. Namanya,
2: cewek atau cowok?
0: Tidak tahu, mungkin kayak cowok ya kayaknya ya.
2: Oh begitu, salam kompak, salam kenal juga buat Tajudin ya. Jadi lagunya itu ya. Terus Dwi, habis setelah Dwi siapa yang bertugas lagi?
0: Ya sebentar, Kakak Lucy.
2: Oh, Kak Lucy.
0: Iya.
2: Sama saja. Jadi selamat bertugas untuk Mbak Dwi. Hujan turun cepat sabuk, walaupun buat tambah banyak lagi. Begitu.
0: Waduh,
2: hujan
0: asik ya.
2: Kita buat tambah banyak. Oke, terima kasih Dwi, iya. Selamat siang.
0: Oke, terima kasih juga ya atas gabungannya buat Daniel. DXW tadi ya. Oke. Silakan 324-222 dan 08-12-38-68-8703 masih di kondang kontak dangdut. Siang hari ini menemani Anda pukul 14.22 menit. Saya hadirkan saja dulu sambil menantikan gabungan Anda di kondang. Ini dia lagu dari Feni Nur yang sudah di request ya untuk Anda semuanya yang berada di jalur program 1.

0: Ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Iya, masih di kondang kontak dangdut menemani Anda siang hari ini pendengar. Silahkan 3242222 dan 0812-3868-8703. Ini ada Mary Andani dengan Prahara Cinta, ada Anissa Bahar dengan Gak Papa, ada Lia Dar Ardila dengan Belah Saja Dadaku, ada Abim dengan dangdut ya, Asmara Kelapa Muda dari Solid AG, di Bolak Balik dari Elinta Maya, ada Nelly Agustin dengan Banyak Betul Pacarmu, dan Evita Mala dengan Aduh Sayang. Iya, itulah ya lagu-lagu yang ada di list kondang siang hari ini. Nah, ini ada sebagian wilayah Sorong yang katanya hujan deras ya. Kalau di daerah Klademak sih cuacanya ya agak cerah ya, cerah berawan. Tadi sempat matahari juga cukup menyinari siang hari ini, namun semoga ya pastinya antisipasi aja untuk Anda yang mengendarai kendaraan roda 2 ya. Oke, saya terima lagi. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum kondang.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hartini, silahkan.
1: Itu yang di belah dadanya tadi kira-kira isinya apa?
0: Oh iya. Kalau maunya sih makanan ya.
1: Lagu saya kirim buat dengar dari Kristen Sorong, Ibu Aida, Ibu Halina, Mama Diki, terus Purite, Pak Rite, Ibu Danwi, Madu, Mama Aida, Nuru, Ibu. Ibu Bidan Luis, Bu Ana, Bu Ija, terus Pak Rete, Bu Rete, Pak Andi, Pak Andi, Pak Willy, Pak Widi, Pak Effendi, pokoknya pendengar setiap perusahaan Sorong tanpa terkecuali, sama yang sering gabungan di Torang Tulista, Kondang Maupun Ruang Lindu. Semoga semuanya pada sehat selalu. Makasih Mbak Dwi, Assalamualaikum, selamat siang.
0: Iya, terima kasih juga atas gabungannya Dewobok. Ya, terima kasih untuk Ibu Hartini yang baru saja bergabung dan masih menemani Anda pendengar 3242222. Saya terima lagi. Halo, selamat siang kondang kontak dangdut.
2: Kondang kontak dangdut.
0: Iya, selamat siang juga. Dengan siapa di mana?
2: Dengar Ayu dari Maluku Tengah.
0: Ayu, oke, okay. Silakan Ayu, udah tahu list lagu saya?
2: Belum sih.
0: Oh iya. Oke, okay. Ini ada Mary Andani dengan Perhara Cinta, Anissa Bahar dengan Gak Papa, ada Abim Ngesti ya dengan Dangdut, Solid AG dengan Asmara Kelapa Muda, Aileen Tama ya dengan Dibolak Balik, Neri Agustin dengan
2: Asmara Kelapa Muda, Kelapa Muda dari Solid AG.
0: Oke.
2: Oke, kita menyapa buat Farida Panasron, Korea Jakarta, Pak Bedicu, Bu Ana, Pak Rete, Bu Rete, kemudian juga untuk Pak Leman, untuk Pak Andi yang ada di Batam, dan semua mendengarkan Pro Satayari Sorong. Selamat siang untuk semuanya. Pertanyaannya terima kasih dan selamat bertugas kembali. Salam kondang.
0: Oke, kondang kontak dangdut. Terima kasih atas gabungannya buat Ayu di Maluku Tengah ya. Oke, dan masih saya nantikan gabungan Anda pendengar 3242222 dan 0812-3868-8703 di kondang kontak dangdut. Saya terima lagi ya. Oke, halo, selamat siang kondang kontak dangdut.
3: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang juga. Dengan siapa di mana?
3: Aduh, lagunya saya ikutan saja ya. Salam buat sepupu adik yang lagi bertugas. Salam juga buat Mbak Is. Buat semua fans persatu tanpa terkecuali pencinta ruang, pencinta kondang. Lagunya saya ikutan berhubung suatu toh.
0: Oh gitu.
3: Oke,
0: okay, iya.
3: Terima kasih, selamat siang. Dadah, bye bye.
0: Kayaknya lagi di ruangan lagi bekerja ya. Terima kasih buat Puja. Selamat beraktivitas, selamat bekerja ya. Oke, dan ini dia, saya hadirkan saja Belah Saja Dadaku dari Lia Ardila.

0: mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Iya, peringat masih di kondang kontak dangdut siang hari ini di menit-menit terakhir kebersamaan kita ya. 3242222 dan 08128886887 03. Masih ada Anissa Bahar dengan Gak Papa, ada Bai Abim Ngesti dengan Dangdut, ada Elin Tamaya dengan Dibolak-balik, ada Nelly Agustin dengan Banyak Betul Pacarmu, dan Evita Mala dengan Aduh Sayang. Itulah lagu-lagu yang masih ada di kondang siang hari ini, pendengar. Untuk Anda yang masih terus bersama RRI Programa Satu Sorong, tentunya ya menemani aktivitas Anda atau mungkin waktu istirahat Anda di siang hari ini. Ya, cuaca siang hari ini cukup bersahabat untuk Anda yang mau beristirahat siang. Mungkin tidak terlalu gerah ya. Oke deh, untuk juga untuk Anda yang mungkin ada janji di hari ini, jangan sampai lupa kalau hari ini Anda punya janji. Saya terima lagi pengontak. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang juga. Kondang. Dengan ya. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Pak Harahap di Malaos.
0: Oh, Pak Harahap di Malaos. Oke, silakan Pak Harahap, udah tahu lagu-lagunya? Request lagu?
1: Lagunya yang terakhir tadi apa tadi?
0: Dari Evita Mala dengan Aduh Sayang.
1: Ya, Aduh Sayang. Iya, gitu ya. Salam buat Ibu Jan Lois. Semoga sehat-sehat selalu. Ya, saya sudah mulai bergabung ke RRI dulu, memang pendeknya di anggota setia dulu saya.
0: Oh gitu ya. Iya.
1: Jadi semoga terhibur semua pendengar. Salam buat semua pendengar dimanapun berada.
0: Iya.
1: Oke, selamat siang.
0: Iya.
1: Selamat Floyd. Iya. Tuhan memberkatimu.
0: Iya, oke, terima kasih Pak Harahap. Salam kompak selalu pastinya. Ya, terima kasih atas gabungannya. Saya terima lagi. Halo, selamat siang. Kondang kontak dangdut.

0: Halo.
1: Halo, selamat sore.
0: Iya, selamat siang. Masih siang sih ya, Bu, ya.
1: Oh iya.
0: Iya. Oke.
1: Salam kondang, kontak dangdut.
0: Iya, oke. Ibu siapa di mana?
1: Ibu Farida.
0: Oh, Ibu Farida. Silakan Ibu Farida, udah tahu list lagu saya. Oh, ini kayaknya ikutin lagi. Iya, ikutan aja ya. Soalnya lagunya
1: iya.
0: Soalnya
1: waktunya juga
0: iya,
1: kan sudah
0: terbatas
1: nih,
0: ya.
1: Lagi berapa menit?
0: Iya.
1: Ya, ya salamnya dirangkul aja dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke. Hmm. Salam sehat, tetap semangat ya. Hmm. Apalagi yang bertugas di sore hari ini, apalagi cuaca di sini lagi ini manja-manjanya ya.
0: Iya, sama.
1: Tetap semangat. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Terima kasih, selamat siang.
0: Oke, terima kasih Bu Farida. Salam kompak selalu pastinya. Ya, ayamnya kayaknya banyak ya. Duh, ayamnya berkokok-berkokok terus ya. Oke, terima kasih atas gabungannya. Mendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Kondang Kontak Dangdut siang hari ini. Dan nanti tepat pukul 15 Anda dapat mengikuti berita Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Dan saya hadirkan saja lagu dari Evi Tamala yang sudah di request.

0: Inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter dari Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Teminabuan, dan SP Bintuni. Selamat sore saudara dari Merdeka 68 Manokwari, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, selengkapnya bersama saya Angel Puimau. Sekretaris Daerah Papua Barat Ali Baham Temong Mere menilai Pantai Amban di Kabupaten Manokwari memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata selancar bertaraf internasional. Laporan selengkapnya bersama Putra Arianto.
1: Sekretaris Daerah Papua Barat Ali Baham Temong Mere menilai Pantai Amban di Kabupaten Manokwari memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata selancar bertaraf internasional. Ali Baham mengatakan ombak di Pantai Amban memiliki karakteristik yang diminati oleh peselancar dunia. Menurutnya, potensi tersebut harus dikelola secara serius agar mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan daerah. Ia mengungkapkan sejumlah wisatawan mancanegara dari berbagai negara telah beberapa kali datang ke Pantai Amban untuk mengikuti kegiatan selancar. Kondisi ini menjadi bukti bahwa destinasi tersebut memiliki daya tarik internasional.
2: Adalah event itu harus bisa diangkat supaya ada surfing itu saya datang lagi nonton. Potensi itu tidak ada di tempat lain. Satu-satunya yang memenuhi kualifikasi internasional itu yang ada di Pantai Amban.
1: Selain potensi ombak, Sekda Papua Barat juga menyoroti pentingnya dukungan fasilitas wisata di sekitar kawasan Pantai Amban. Menurutnya, akses penginapan hingga sarana penunjang lainnya perlu dibenahi agar wisatawan merasa nyaman selama berada di Manokwari. Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk mulai menyiapkan lahan khusus yang dapat digunakan untuk pengembangan kawasan wisata

0: empowering the future. Kearsipan untuk memberdayakan masa depan menuju Indonesia Emas 2045 yang memiliki makna strategis, karena arsip tidak hanya dipandang sebagai rekaman masa lalu tetapi juga aset penting dalam menentukan arah pembangunan bangsa. Arsip bukan sekedar dokumen administrasi tetapi merupakan sumber daya strategis nasional yang menjadi fondasi pengambilan keputusan, akuntabilitas pemerintahan, dan keberlanjutan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Yang menjelaskan arsip memiliki peran penting sebagai penjaga memori kolektif bangsa yang menjamin validitas data dan informasi, sekaligus menjaga kesinambungan nilai serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan terpercaya. Menurutnya, pengelolaan arsip yang autentik, utuh, dan terintegrasi menjadi bagian penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2025-2029. Sekda juga menekankan bahwa bidang kearsipan harus mampu mendukung berbagai program prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, termasuk pembangunan sumber daya manusia unggul, program makan bergizi gratis, sekolah rakyat, hingga penguatan ketahanan nasional melalui Koperasi Merah Putih. Ia berharap seluruh perangkat daerah di Papua Barat semakin meningkatkan kesadaran dan komitmen terhadap pengelolaan arsip secara profesional, modern, dan berkelanjutan sebagai bagian dari pelayanan publik yang berkualitas.
1: Pada peringatan Hari Kearsipan ke-55 ini, tema yang diusung adalah Empowering the Future. Kearsipan untuk memperdayakan masa depan menuju Indonesia Emas 2045. Tema ini mengandung makna bahwa arsip bukan sekedar rekaman masa lalu, melainkan sumber daya atau aset strategis nasional yang sangat fundamental untuk mengarahkan dan memperdayakan masa depan bangsa dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Arsip berperan sebagai penjaga memori kolektif yang menjamin validitas data dan informasi, keberlanjutan nilai, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Dalam konteks pembangunan nasional, arsip yang dikelola secara autentik, terpercaya, dan terintegrasi menjadi fondasi utama dalam pengambilan keputusan, membangun dan kelanjutan pemerintahan dan pembangunan, serta menjaga memori kolektif nasional sebagai sumber ilmu pengetahuan dalam membangun peradaban bangsa. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Indonesia saat ini sedang memasuki fase penting dalam pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029 yang menjadi pijakan awal menuju visi Indonesia Emas 2045. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Bapak Prabowo Subianto terdapat beberapa agenda strategis nasional, antara lain pembangunan sumber daya manusia unggul melalui program prioritas nasional makan bergizi gratis dan sekolah rakyat, serta penguatan ketahanan nasional melalui program prioritas nasional Koperasi Merah Putih. Agenda strategis nasional tersebut harus didukung oleh transformasi tata kelola pemerintahan dan layanan publik.
0: Peringatan Hari Kearsipan Nasional ke-55 ini menjadi momentum untuk memperkuat peran arsip sebagai sumber ilmu pengetahuan, memori kolektif bangsa, serta instrumen strategis dalam membangun peradaban Indonesia yang maju dan berdaya saing. Saudara Kepala Balai Besar Taman Nasional Teluk Cendrawasih, Atanius Guntara Martana menilai, penerapan sasi laut menjadi salah satu bentuk perlindungan sumber daya alam yang efektif untuk menjaga keberlangsungan ekosistem laut di wilayah pesisir Papua Barat. Menurutnya, pola pengelolaan berbasis masyarakat tersebut mampu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan hasil laut dan pelestarian lingkungan. Ia mengatakan kawasan sasi berfungsi sebagai ruang proteksi atau bank ikan, sehingga biota laut dapat berkembang biak dengan baik dalam jangka waktu tertentu sebelum dimanfaatkan masyarakat. Melalui sasi, masyarakat bersama-sama menjaga kawasan laut agar sumber daya di dalamnya tetap lestari dan terus memberikan manfaat ekonomi. Menurutnya pendekatan konservasi berbasis kearifan lokal seperti sasi perlu dipertahankan karena terbukti membantu menjaga populasi ikan dan ekosistem pesisir tetap terpelihara.
2: Identitasnya adalah merupakan suatu bentuk kearifan lokal masyarakat yang kita sandingkan dengan secara teknis kelautan. Dia adalah merupakan proteksi di mana menjadi notice zone dan menjadi bank ikan yang selama itu 3 tahun dia berkembang biak dan dia lari keluar di luar daerah sasi dan dia menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat.
0: Atenius menambahkan keberhasilan pengelolaan sasi tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat adat dan warga lokal dalam menjaga kawasan laut secara bersama. Selain berdampak terhadap kelestarian lingkungan, kawasan sasi juga dinilai memiliki potensi untuk mendukung pengembangan wisata alam berbasis konservasi di wilayah pesisir Papua Barat. Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Ketua Parlemen Jalanan Parjal Papua Barat, Ronald Mambiau, mengajak masyarakat untuk menonton film Pesta Babi secara bijak dan memaknainya dari sisi edukasi serta kemanusiaan. Ronald mengatakan film ini perlu dipahami sebagai sarana edukasi untuk melihat realitas sosial yang terjadi di Papua, termasuk dari aspek kemanusiaan, ekonomi, dan hak-hak masyarakat. Ia berharap semua masyarakat bisa menonton film tersebut agar dapat memahami apa yang sebenarnya terjadi di Papua tetapi harus bisa memaknai dengan baik. Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak menjadikan isi film sebagai bahan yang dapat menimbulkan konflik ataupun mengganggu hubungan persaudaraan di tengah kesiapan sosial dan jangan sampai film tersebut dipakai untuk menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan sehingga menyebabkan terganggunya Kamtibmas di Papua Barat.
3: Bahkan kami berharap semua masyarakat harus nonton supaya bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi di Papua. Tapi kemudian dari film itu dimaknai baik dari sisi ya edukasi kemanusiaan, dari sisi ekonomi dan hak-hak lainnya. Tanpa kemudian jadikan film itu untuk mengganggu persahabatan atau kekeluargaan yang ada. Karena forum atau ruangan itu dibuka. Ayo mari kita sama-sama nonton dan menghayati itu. Dan implementasinya tidak kemudian mencoreng apa sesungguhnya pesan dan semangat.
0: Ronald menambahkan pesan utama dari film tersebut harus dijadikan bahan refleksi bersama tanpa mencoreng semangat persatuan dan kekeluargaan yang selama ini terbangun di Papua Barat. Dalam mendukung program ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, bantuan penambahan bibit kakao dari PMK tiba di lokasi kegiatan TMMD ke-128 Kodim 1801 Manokwari di Kampung Tanah Rupu, Distrik Manokwari Utara, Sabtu kemarin. Kedatangan bibit kakao tersebut disambut antusias oleh personil Satgas TMMD bersama warga setempat. Bantuan bibit ini nantinya akan ditanam di lahan masyarakat sebagai upaya meningkatkan hasil perkebunan warga Kampung Tanah Rupu. Personil Satgas TMMD bersama masyarakat langsung melakukan pembongkaran dan penataan bibit agar tetap terjaga kualitasnya sebelum didistribusikan ke lokasi penanaman. Kehadiran bantuan bibit kakao ini menjadi bentuk dukungan nyata terhadap program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan melalui TMMD ke-128. Dan Satgas TMMD ke-128 Kodim 1801 Manokwari Letkol Infantri David Sutrisno Sirait SE menyampaikan program TMMD ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata tetapi juga membantu meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian dan perkebunan. Warga pun menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan melalui program TMMD. Mereka berharap bibit kakao tersebut dapat tumbuh dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat di masa mendatang. Saudara Jemaat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh GMAHK Sanggeng bersama Jemaat Listra dan Kemiri menggelar kebaktian kebangunan rohani atau KKR di gedung GMAHK Jemaat Sanggeng. Kegiatan rohani yang berlangsung setiap malam itu mengangkat tema Hidup Karena Percaya. Ketua Panitia KKR, V. Lumabiang, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program pelayanan gereja yang dilaksanakan serentak sesuai kalender gereja Masehi Advent hari ketujuh, Divisi Asia Pasifik Selatan dan Daerah Misi Papua Barat. Ia menjelaskan panitia pelaksana dibentuk oleh Jemaat Sanggeng, Kemiri, dan Listra dengan melibatkan pengurus gereja Bakti Wanita Advent atau BWA serta para anggota jemaat dari ketiga wilayah pelayanan. Lumabiang mengutip Matius 28 ayat 19-20 yang menegaskan tugas gereja untuk memberitakan Injil dan membimbing umat hidup dalam iman kepada Tuhan. Menurutnya, tema Hidup Karena Percaya dipilih untuk memberikan penguatan rohani kepada jemaat di tengah berbagai tantangan kehidupan.
4: Latar belakang pelaksanaan KKR yang dimaksud sesuai dengan kalender Gereja Masehi Advent hari ketujuh Divisi Asia Pasifik Selatan, Uni Konferensi Indonesia Kawasan Timur, dan Daerah Misi Papua Barat melalui program RIPS 2026, bahwa KKR Kamu Awam Gereja Masehi Advent hari ketujuh dijadwalkan pada bulan April, bulan Mei pada tahun 2026. Dalam memahami dan melaksanakan amanat agung Yesus Kristus dan program RIPS 2026, maka ketiga jemaat telah membentuk panitia pelaksanaan kegiatan KKR kebaktian kebangunan rohani kaum awam. Besar harapan kami melalui KKR kaum awam hidup karena percaya.
0: Lebih lanjut, ia mengajak masyarakat yang membutuhkan penghiburan dan kekuatan rohani agar hadir secara rutin selama pelaksanaan KKR berlangsung. Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 sore ini. Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

Iya, pendengar baru saja Anda mengikuti Warta Berita Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 dan kembali lagi bersama kami di RRI Programa 1 Sorong ya. Siang jelang sore hari ini yang cuacanya masih tetap syahdu ya. Berawan cerah. Oke, pendengar masih tetap kondusif untuk kita beraktivitas. Arus lalu lintas juga terlihat ramai lancar. Hati-hati saja di jalan untuk Anda yang sedang dalam perjalanan saat ini, pendengar, dan masih terus menemani Anda di siang jelang sore hari ini.

0: Ayo, ah. Kok nggak mau sih, nak?
1: Kenapa, sayang? Nggak mau makan? Coba Oma incip. Kok tawar? Pantesan nggak mau dia.
0: Ma, saya kan searching parenting di internet. Katanya balita tidak boleh dikasih garam.
1: Lah, sesat itu. Anak kan juga butuh sodium. Dan kalau jangka panjang malah bisa bikin bahaya.
0: Oh, gitu ya, Ma.
1: Iya, kalian ini orang tua zaman sekarang ya. Semua-semua internetan, googling, sampai urusan parenting juga. Memang gak salah, tapi jangan salah kaprah, karena tidak semuanya benar. Sini sama Oma, coba. Aduh, pinter. Tuh kan, jadi lahap.

Ya, pendengar, penjualan tiket konser The Weeknd ya, ini pada pre-sale hari ini, hari Selasa, tampak berlangsung lebih santai dibandingkan artis pre-sale pada hari Senin. Sekitar 1 jam setelah BCA pre-sale dibuka, ini dimana dikatakan masih banyak kategori yang tersedia untuk 2 hari konser The Weeknd di JIS pada 26 dan 27 September 2026 ya. Nah, jadi Ultimate VIP Package yang menjadi kategori termahal dengan harga 14,73 juta rupiah. Wow. Ini untuk konser hari pertama dan kedua sudah terpantau habis di pesan ya. Wow, luar biasa ya. Sementara itu tiket chat 6 yang dijual 1,1 juta rupiah untuk hari kedua konser terpantau juga ludes terjual per pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi kesempatan khusus bagi para penggemar, para pengguna layanan perbankan ini langsung maraton hingga hari Kamis tuh ya, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum nantinya penjualan umum atau general on sale resmi dibuka pada hari sama, mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat gitu. Jadi tiket konser The Weeknd di Jakarta 2026 terbagi menjadi beberapa kategori ya. Jadi yang kategori termurah itu dijual mulai Rp950.000 hingga yang termahal mencapai 12,7 juta rupiah sebelum pajak ya. Sebelum pajak. Jadi opsi paket lainnya ada early entry package festival 6,5 juta termasuk satu tiket festival ya. Dan itulah ya pendengar, Jakarta merupakan kota kedua dalam leg terakhir yang mengkhususkan berada di Asia gitu. Jadi setelah Kyoto, Tokyo pada 20 September 2026 konser The Weeknd di Jakarta pada September 2026 ini menjadi konser tunggal perdana The Weeknd di Indonesia. Abel Tesfaye ini sebelumnya pernah menyambangi Indonesia pada 9 Desember 2018 dulu ya, lalu ya. Namun The Weeknd hadir sebagai penampil utama dalam Festival Musik Jakarta Warehouse Project gitu di Garuda Wisnu Kencana di Bali pada waktu itu ya. Jadi mereka kembali hadir di Indonesia pada 2026. Itulah ya pendengar, untuk Anda yang ingin menonton langsung ya The Weeknd yang konser akan konser di Indonesia pada September 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, mendengar menemani Anda di sore hari ini ya, di sore yang cukup kondusif cuaca sore hari ini untuk Anda yang mungkin mau berolahraga juga ya, cukup mendukung cuacanya. Jadi ya bisa berolahraga di luar rumah ya. Dan juga untuk Anda yang sedang mau pulang kerja juga, dirapikan meja kerjanya sebelum meninggalkan tempat kerja ya, agar keesokan harinya ketika mencari file-file yang dibutuhkan ini mudah didapatkan ya, sehingga kita tahu tempatnya di mana. Oke, selamat sore aja, masih menemani Anda terus di sore hari ini bersama RRI Programa Satu Sorong, dan mendengar nanti di pukul 17 di program Kentongan kita akan ngobrol-ngobrol tentunya mendengar tentang dampak gelombang, ya ini dampak gelombang pasang ya di Dom, Ram, dan Sop ya. Kita akan membahasnya dalam Kentongan di pukul 17 waktu Indonesia Timur nanti. Untuk itu tetaplah bersama kami di RRI Programa Satu Sorong.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Iya, Bringer, hari ini tanggal 19 Mei. Berkaitan di tanggal 19 Mei ini diperingati sebagai Hari Korps Cacat Veteran Indonesia di berbagai daerah Indonesia setiap tahunnya ya. Ya, peringatan tersebut menjadi bentuk penghormatan kepada veteran pejuang yang mengalami cacat fisik saat mempertahankan kemerdekaan bangsa. Nah, ini Korps Cacat Veteran Republik Indonesia atau KCVRI ini merupakan bagian dari Leguin Veteran Republik Indonesia, di mana organisasi ini menaungi veteran pejuang yang berjasa mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, itulah ya di mana Hari Korps Cacat Veteran Indonesia yang diperingati setiap 19 Mei. Dan di mana Hari Korps Cacat Veteran Indonesia diperingati sebagai bentuk penghargaan kepada para veteran penyandang cacat akibat perjuangan kemerdekaan bangsa. Jadi momentum tersebut ini juga bertujuan memperkuat semangat nasionalisme dan penghormatan terhadap jasa para pejuang Indonesia. Awalnya organisasi tersebut bernama Ikatan Invaliden Indonesia yang berdiri pada 18 Mei 1950 di Indonesia. Kemudian pada Kongres 1959, organisasi tersebut berubah menjadi Korps Cacat Veteran Republik Indonesia atau KCVRI. Nah, jadi KCVRI ini menjadi wadah perjuangan veteran penyandang cacat yang berjasa ya menjaga kemerdekaan dan kedaulatan negara Indonesia. Kini organisasi tersebut menjadi bagian dari Leguin Veteran Republik Indonesia atau LVRI secara nasional. Iya, tentunya kita ucapkan selamat Hari Veteran Hari Korps Cacat Veteran Indonesia ya di tanggal 19 Mei hari ini untuk para veteran yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman,
3: Tika.
2: Ih,
3: hai, Tika. Selamat pagi.
2: Ih, Roman.

0: Sorong sore ini.
1: Iya, selamat sore pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama RRI program 1 Sorong sore hari ini. Menemani Anda di sore hari ini di program acara Kentongan. Dan di program acara Kentongan sore hari ini, pendengar, kita akan berbincang tentang dampak gelombang pasang di Pulau Dom, Ram, dan Sop, ya. Ini yang terjadi baru-baru ini, dan memang gelombang tinggi dan pasang surut laut di wilayah Sorong dan sekitarnya memang menjadi perhatian masyarakat pesisir, terutama di kawasan kepulauan, ya. Ini ya Pulau Dom, Ram, dan Sop, dan juga BMKG Sorong beberapa kali mengeluarkan perkiraan pasang surut dan imbauan kewaspadaan terhadap gelombang tinggi di wilayah Papua Barat Daya. Dan sore hari ini sudah hadir bersama saya di studio Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Daerah Papua Barat Daya, Bapak Joshua Homer. Saya sapa dulu, selamat sore Pak Joshua.
2: Selamat sore, Mbak.
1: Iya. Ya, ini kita berbicara tentang dampak dari gelombang pasang, ya, yang terjadi. Ini berdampak pada Pulau Dom, Ram, dan Sop ini, Pak. Ini bagaimana untuk di mana secara administratif Pulau Dom dan Ram ini berada di wilayah Kota Sorong. Nah, ini bisa digambarkan bagaimana kronologi terjadinya gelombang pasang ekstrim ini, Pak, yang terjadi kemarin ini.
2: Iya, makasih para pendengar yang kami hormati. Terima kasih, ya, kembali lagi kami diundang oleh teman-teman Pro 1 terkait dengan topik kentongan untuk cuaca ekstrim, ya, gelombang tinggi di daerah kepulauan, distrik Sorong Kepulauan. Nah, ada Dom, ada Sop, dan kemudian Pulau Ram. Ini di akhir Maret dan awal April, ya, ini terjadi intensitas, ya, peningkatan gelombang laut yang cenderung rops, ya, sehingga peningkatan jumlah air laut yang begitu tinggi sehingga harus terdampak atau mengakibatkan kerusakan rumah warga, kemudian kondisi alam di sekitar situ, tapi juga beberapa tanaman-tanaman tumbuh yang menjadi tanaman prioritas primadona dari masyarakat di setempat, ya, yang selama ini menjadi potensi ekonomi bagi mereka. Nah, ini sudah terjadi sekitar sekarang udah ada 3 mingguan, ya, yang berjalan. Kami mendapat data dari teman-teman di BPBD Kota Sorong. Kebetulan wilayah kepulauan ini berada dalam wilayah administrasi BPBD Kota Sorong. Kami sounding sama teman-teman BPBD, kami dikasih data. Jadi ada 3 KK yang ada di Pulau Ram, 5 yang ada di Pulau Sop, dan sekitar 7 yang ada di Pulau Dom. Nah, kami dalam monitoring hari Sabtu kemarin kami turun, dan Selasa kami turun ke lokasi di mana kawasan-kawasan ini mengalami dampak atau rob, ya. Nah, cukup memprihatinkan juga, ya. Ini cukup memprihatinkan sehingga membutuhkan perhatian, membutuhkan penanganan yang kemudian harus serius. Kenapa? 3 wilayah ini menjadi benteng terakhir untuk Kota Sorong yang merupakan ibu kota provinsi Papua Barat Daya. Nah, kebetulan tiga kawasan ini juga adalah kawasan berpenduduk yang merupakan kawasan pesisir. Dan penduduknya kurang lebih 18 ribuan, ya.
1: Cukup banyak.
2: Cukup banyak, dan ini yang kita jaga adalah keselamatan jiwanya. Nah, ini yang kemudian harus menjadi konsen pemerintah daerah, baik di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, tapi juga distrik dan kelurahan terdekat di mana pemerintahan itu berada. Sehingga ini perlu menjadi konsen. Kami turun, kami melihat situasi yang terjadi, ya puji Tuhan alhamdulillah mungkin korban jiwa tidak, tapi ada kerusakan-kerusakan rumah, ya pemukiman warga, dan itu butuh penanganan.
1: Ya. Ini berdampak, jadi berdampak pada rumah warga yang rusak jadinya, ya.
2: Rumah warga yang rusak. Ya. Kami lihat beberapa waktu lalu Ketua DPR Papua Barat Daya juga sudah turun ke dom, kemudian teman-teman dari kota sampai di dom dan kami coba sounding. Karena mereka tidak sampai di RAM dengan SOP, kami yang melanjutkan dari provinsi untuk mengecek secara langsung kondisi masyarakat. Lalu kami ketemu dengan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat yang mengalami dampak itu dengan sejumlah harapan yang mereka sampaikan, dan kami harus tampung untuk kemudian dilakukan penelah lagi kepada pimpinan, tapi juga kepada lembaga ataupun OPD teknis yang menangani secara langsung. Nah, sehingga ini perlu ada mitigasi yang kita harus lakukan. Nah, mitigasi ini bisa mitigasi struktural dan juga mitigasi non-struktural.
1: Nah, seperti apa ini?
2: Nah, kalau mitigasi struktural berarti kita harus membangun yang sifatnya fisik, ya. Kita harus membangun sifatnya fisik. Mungkin ada penahan ombak yang harus dibangun di situ. Semacam bricks water yang harus dibangun sehingga menahan lajunya arus air. Nah, dom dulu kan mungkin daratnya masih ke laut, tapi kemudian belakangan ini menjadi kemudian menyempit. Jadi menyempit, ya.
1: Ada
2: jadi
1: pengikisan.
2: Karena pengikisan abrasi terus datang, dan ini dom ini kan ibu kota, ya, pertama di Sorong, sehingga memang tempat ini kan punya nilai historis yang harus dilindungi, ya. Sehingga tempat ini harus kita jaga, kita lindungi, terutama jiwa masyarakat yang ada di Pulau Dom ini. Nah, dom itu kan sekitar ya 4 kiloan kalau kita keliling, ya. Kemudian di SOP 7 kilo, di RAM hampir 3 kilo setengah. Kalau dia melingkar secara keseluruhan. Ini kalau dibangun misalnya talut ataupun tanggul untuk menahannya kan cukup besar anggaran yang harus dibangun. Butuh perencanaan, butuh penganggaran di tengah-tengah efisiensi seperti begini, dan kita harapkan untuk terjadi dalam 1 tahun 2 tahun belakangan ini sepertinya impossible. Nah, tapi kemudian yang dibangun adalah kapasitas masyarakatnya, ketangguhan masyarakatnya untuk harus siap menyadari posisi bahwa dia berada di kawasan yang berisiko. Tempat tinggal saya, ruang hidup saya berada di kawasan zona yang berisiko. Sehingga kita harus punya resiliensi, ketangguhan, kemampuan untuk beradaptasi terhadap situasi yang ada di mana lingkungan kita berada. Nah, ini yang harus kita bangun, dan kami dari provinsi, khusus BPBD, kami ada punya konsep untuk pembangunan peningkatan, ya, kawasan yang berisiko. Peningkatan kawasan yang berisiko. Nah, ini sehingga kami coba menyiapkan itu, membantu teman-teman dari BPBD kota yang punya wilayah langsung, sehingga kita berkolaborasi dengan teman-teman di BMKG, ya, teman-teman di Basarnas, dan juga pemerintah yang terdekat di situ, ya, baik RT, RW, kelurahan, dan distrik. Seperti tadi saya sampaikan, untuk membangun sebuah bangunan yang permanen itu tidak mudah, ya. Kalau 7 kilo katakanlah SOP mau dibangun keliling, itu kita bisa bayangkan berapa banyak rupiah yang harus dibangun. Tapi mau tidak mau, ya, untuk melindungi masyarakat, pemerintah harus terus mencari solusi, mencari cara untuk melakukannya, entah dengan menggunakan kearifan lokal di situ untuk melakukan mitigasi, ya, mungkin mitigasi vegetatif, penanaman, reboisasi yang kita lakukan. Karena mbak di sekitar SOP itu tadinya dia menjadi penyumbang kelapa, ya, buat orang di Sorong bisa menikmatinya, tapi sedikit demi sedikit kelapa itu sudah tumbang ambruk semua karena pengikisan.
1: Mm-hmm.
2: Jadi masyarakat menyampaikan ini sumber mata pencarian kami, selain nelayan kami punya kelapa yang bisa menghidupi kami.
1: Mm-hmm.
2: Tapi kemudian kelapa ini semua harus tergerus di bawah arus yang setiap hari harus mengalami pengikisan-pengikisan, sehingga harapan mereka sudah tidak ada lagi. Mereka berharap pemerintah segera mengintervensi, membantu sehingga ruang hidup mereka tetap harus terjaga. Nah, kami sampai di sana, kami coba melihat ini memimpin persoalannya.
1: Mm-hmm.
2: Mungkin di Sop itu kan daerahnya datar, Mbak.
1: Mm-hmm.
2: Sedikit yang ada bukit jauh. Dan kami hitung kalau posisinya gelombang ataupun tsunami, pergerakan masyarakat untuk sampai ke titik yang aman, katakanlah ada bukit ataupun gunung,
1: ini cukup jauh,
2: membutuhkan waktu. Uh-huh. Dan itu berisiko.
1: Uh-huh.
2: Itu berisiko, sehingga masyarakat harus dilatih, harus ada kader-kader yang harus disiapkan untuk bisa sebagai penggerak di lingkungan situ, untuk mengingatkan
1: uh-huh.
2: masyarakat selalu bahwa kawasan kita ini berbahaya.
1: Yeah.
2: Ada risiko, ada potensi, baik tsunami, baik gempa, gelombang tinggi. Nah, kita sudah harus bergerak kemana, bikin apa.
1: Mm-mm.
2: Nah, ini yang harus dilakukan, sehingga peningkatan kawasan, kapasitas kawasan itu menjadi program kami di BPBD Provinsi Papua Barat Daya. Nggak akan coba kami kolaborasikan dengan teman-teman di BPBD Kota, tapi juga di distrik, kelurahan.
1: Mm-hmm.
2: Sehingga kami harapkan ada kader-kader yang relawan yang harus kami bentuk untuk menjadi penggerak di tengah-tengah masyarakat, untuk menggerakkan dengan membuat early warning yang sifatnya murah tapi juga bisa fungsional, ataukah rambu-rambu penunjuk arah, rambu-rambu evakuasi.
1: Mm-hmm.
2: Sehingga masyarakat itu dengan cara dan gaya secara kearifan lokal itu bisa melakukan penyelamatan diri ketika diperhadapkan dengan kondisi ancaman ataupun bencana itu sendiri. Baik.
1: Karena bencana ini kan tidak diduga-duga datang ya, Pak ya. Nah, ini untuk wilayah yang paling parah kerusakannya ini di wilayah mana?
2: Dom itu juga cukup cukup riskan ya. Hmm. Dom. Dom itu dalam 5 tahun atau 4 tahun terakhir ini kan terus mengalami itu. Menurut catatan teman-teman di BMKG ini kan ketinggian gelombang itu bisa 2,3 sampai 2,5 meter.
1: Hmm.
2: Yang terus bergerak ke arah darat.
1: Hmm. Cukup
2: dan
1: tinggi, ya.
2: Dom sudah 2-3 tahun belakangan ini kan mengalami hal yang sama.
1: Hmm.
2: Mengalami hal yang sama, sehingga dulu pernah ada dipasang pemecah ombak,
1: hmm,
2: batu tahu atau water break itu, tapi kemudian proses pemasangannya yang tidak tersusun dengan baik sehingga tidak bisa melakukan, tidak fungsional.
1: Mm-hmm.
2: Nah, ini mungkin perlu lagi diremajakan atau dibangun
1: rusak
2: kembali.
1: Itu,
2: iya,
1: kan?
2: Rusak. Mm-hmm. Tidak tersusun untuk membentuk blokade.
1: Mm-hmm.
2: Air. Nah, sehingga ketika air pasang tidak nampak itu batu atau blok air itu membentuk blokade.
1: Mm-hmm.
2: Ke darat.
1: Mm-hmm.
2: Sehingga ini air arus langsung menyentuh ke pinggiran pantai, bahkan terus-terus melakukan abrasi sampai pengikisan. Karena gelombangnya terus-terus, rumah warga, tiang, dan lain-lain, ditambah dengan angin, seng juga kemudian ikut terangkat, dan ini cukup riskan ya, sehingga harus butuh penanganan.
1: Oke, okay. Nah, silakan pendengar 3242222 dan 0812-3868-8703 untuk Anda yang ingin bergabung ya dalam dialog kami di Kentongan tentang dampak dari gelombang tinggi yang berdampak ini pada Pulau Dom, Ram, dan Sop yang beberapa waktu lalu ini terjadi. Nah, kalau dilihat apakah warga yang misalnya mereka sudah tahu ya ini bahwa wilayah mereka ini sangat riskan seperti itu untuk terjadi lagi bencana seperti ini ya. Nah, ini bagaimana Pak? Apakah direlokasikah atau tetap di situ tempat tinggal mereka?
2: ini hampir rata-rata orang Papua ya, tempat tinggal mereka itu kalau mau dikasih pindah, direlokasi itu agak susah. Karena tempat hidup mereka, ruang hidup mereka itu ada di situ. Katakanlah dia nelayan atau pelaut, ya udah, dia lebih nyaman ada di situ walaupun ada resiko, dia tetap lebih memilih ada di situ. Nah, sehingga mungkin butuh intervensi pemerintah untuk tetap mereka ada, tapi mereka mendapat perlindungan. Dapat perlindungan dengan intervensi, dengan mungkin kita harus membangun pengaman yang baik, talut dan lain sebagainya, sehingga mereka tetap bisa tinggal tapi juga kemudian bisa merasa rasa aman itu ada. Nah, kalau mereka kita pindahkan atau relokasi, menurut pengalaman kami selama ini agak susah untuk kita pindahkan mereka, karena memang mereka sudah dari bertahun-tahun hidup hidup di situ. Tapi memang juga menjadi alternatif terakhir. Ada alternatif lain ketika memang tidak bisa di situ, maka kemudian juga harus bisa direlokasi ke pulau lain atau ke tempat lain atau ke darat yang kemudian bisa untuk menjaga kelangsungan hidup, daripada kemudian terus menjadi ancaman, terancam dalam posisi ini. Karena kita tahu sekarang kan cuaca ini udah lagi-lagi ekstrim ini, perubahan cuaca ke sini. Nah, ini sudah harus masyarakat itu sendiri sudah harus berpikir bijak. Harus berpikir bijak sebelum masyarakat, sebelum pemerintah datang, kita lebih dulu yang harus menjaga diri kita, nyawa kita, karena kita yang akan mengalami itu dampak itu secara langsung. Nah, sehingga kami di dalam konsepnya ingin membangun ketangguhan masyarakat dengan menyiapkan para kader atau relawan yang kemudian harus dibina. Kami punya target kalau 21 kelurahan, kita sudah punya 60 kelurahan yang kadernya atau relawannya kita latih, kita bina, kita bentuk sehingga mereka menjadi penggerak di situ. Harus bisa melakukan early warning system yang murah, meriah, tapi juga fungsional. Kemudian harus mereka sesering mungkin selama 3 bulan sekali harus ada simulasi, harus ada evakuasi untuk mengingatkan warga ketika harus kadang, bikin apa.
1: Kadang terlena gitu ya, kadang lupa.
2: Iya, menganggap biasa ya. Tapi tiba-tiba kita tidak tahu kapan ini bencana datang ya. Tinggal harus masyarakat itu sudah harus punya resiliensi yang kuat, harus bisa tahu kemana, bagaimana melakukannya. Bahkan kami punya cita-cita harus di situ dibikinkan semacam kayak di RAM maupun SOP, harus ada shelter yang bisa menampung dalam kapasitas 400-300 warga. Jadi bisa mungkin tingginya sekitar 6-7 meter atau 10 meter, sehingga ketika misalnya itu tsunami datang ya, mereka punya waktu ruang gerak untuk bisa bergerak menyelamatkan diri di shelter-shelter itu dalam durasi waktu yang relatif singkat, itu bisa dapat.
1: Nah, ini bagaimana dari Papua Barat Daya sendiri ya, BPBD Papua Barat Daya ini melaksanakan atau merealisasikan hal tersebut?
2: Kami menyadari kehadiran BPBD sekarang ini kan baru seumur jagung ini, 3 bulan. Tapi kami punya mimpi yang besar dan kami tidak jalan sendiri. Bencana ini menjadi urusan bersama, bukan saja urusan pemerintah, bukan saja menjadi urusan BPBD. BPBD hanya menjadi leading sektor, tetapi kemudian mengajak semua pihak, mengajak semua kalangan, mitra, aktor untuk membantu kita mencari solusi untuk penyelamatan, pengamanan kepada masyarakat, karena ini menyangkut kemanusiaan ini. Sehingga mungkin kami merencanakan, kami belanja masalah, tapi eksekusi masalah ini bisa ada di teman-teman di PUPR, bisa ada di balai, bisa ada di kementerian. Nah, sehingga kita bisa secara kolaborasi, bersinergi, mungkin kami merencanakan, tapi mereka yang kemudian membangun. Sehingga ke depan masyarakat bisa merasa aman, karena kami prihatin ya ketika ketemu dengan masyarakat secara langsung, mereka menyampaikan harapan kepada wali kota, harapan kepada Bapak Gubernur untuk tempat kami harus kami tidur dengan nyaman. Yang terdampak di situ tidak hanya rumah, Bu. Ada perahu mereka.
1: Rusak ya?
2: Rusak. Perahu ini kan satu-satunya
1: mata pencarian
2: mereka. Kalau sudah rusak, gelombang datang mau selamatkan manusia ke? Mau harus rumah ke? Anak-anak ke? Atau perahu? Nah, mereka di dalam posisi, dalam waktu yang bersamaan, mereka memilih untuk mana yang harus diselamatkan. Kami menyampaikan jiwa lah yang diselamatkan dulu, yang lain-lain nanti kemudian kalau kita sudah aman, kita sehat, itu bisa kita cari, daripada kita harus korban jiwa ya. Kadang pikir harta, kemudian jiwa yang bermasalah, terancam, Mas, sehingga mereka ini harus butuh dilatih, mm-hmm. butuh ada simulasi, butuh ada sosialisasi yang secara masif diatur dari relatif mungkin 2-3 bulan sekali harus dilakukan pelatihan pembinaan, sehingga mereka harus mengenali diri seperti di Jepang. Mm-hmm. Dia sudah tahu, dia sudah hidup di dalam punya sejarah tsunami yang cukup besar, mm-hmm. sehingga dia harus sudah dilatih ketangguhannya, ketangkasannya, kesiapsiagannya. Itu yang harus, mindset ini harus ada di teman-teman saudara-saudara kita yang ada di wilayah-wilayah pesisir yang berisiko sekali, yang rentan terhadap bencana ini.
1: Nah, iya, ini tentunya masuk dalam perencanaan BPBD seperti itu ya. Untuk memberikan edukasi secara kontinu gitu agar masyarakat ini tetap siap siaga seperti itu ya, Pak ya.
2: Kami ada punya satu program dan sub kegiatan itu penguatan kapasitas kawasan. Mm-hmm. Nah, sehingga kawasan ini harus kita perkuat, tapi juga masyarakatnya kita perkuat mindsetnya terhadap bencana. Dia kenal risikonya, dia kenal tempat di mana dia tinggal, mm-hmm. dan dia harus kita bentuk dia menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang handal, dan ada sejumlah pemuda-pemuda yang harus kita bentuk menjadi penggerak di situ. Mm-hmm. Baik dia tokoh masyarakat, dia medis, dia guru, dia tokoh agama, mm-hmm. itu harus bisa menjadi penggerak di tengah-tengah lingkungan itu untuk mengingatkan masyarakat, menggerakkan warga, mm-hmm. sehingga pemerintah hadir mungkin sebulan dua bulan sekali harus melakukan kunjungan di situ, mengingatkan mereka sehingga mm-hmm. jangan terlena, tapi kita berada di dalam zona kawasan yang kemudian beresiko, mm-hmm. sehingga ini perlu kewaspadaan, kesigapan kita untuk menghadapi.
1: Nah, ini untuk faktor utama yang menyebabkan gelombang pasang ini terjadi, apakah ini murni faktor cuaca atau mungkin ada pengaruh lain seperti itu, Pak?
2: Ada juga yang menyampaikan akibat dari reklamasi ini kan tadinya posisi air ini kan masih ke darat ini terus ini, tapi mm-hmm. begitu reklamasi semakin ke laut sana kan air ini menjadi kembali nih, mm-hmm. back kembali ke sumber airnya datang ini. Nah, dan posisi ini dia kembali dan langsung berhadapan dengan kawasan pemukiman warga. Nah, itu sehingga kita juga harus perlu membuktikan dengan ilmu pengetahuan, mm-hmm. Memastikan bahwa dampak ini apakah benar karena penyempitan, pendangkalan dan lain sebagainya sehingga dampaknya kembali ke situ, ataukah memang arus dan perubahan cuaca iklim di beberapa tahun belakangan ini menjadi pemicu. Nah, ini semua menjadi bahan pergumulan yang kemudian harus kita pecahkan, mencari risetnya sehingga mm-hmm. bisa kita dapat solusi. Tapi tanggung jawab pemerintah, kita harus bisa melindungi, mm-hmm. melindungi warga di sekitar tiga kawasan ini. Harapan mereka kemarin memang pasca bencana itu tidak terlalu berdampak terhadap rumah mereka tinggal, tapi berpikir soal jangka panjang, mm-hmm. mitigasi jangka panjang ini yang harus dilakukan. Nah, karena itu air meninggalkan batas normalnya ke darat itu bisa sekitar 10-15 meter ke darat itu.
1: Itu pada saat terjadi gelombang.
2: Pasang, iya. Nah, ini. Nah, ini kayak seperti di apa namanya? Di ram, mm-hmm. itu dari bibir pantai itu airnya ke darat bisa 15 meter, mm-hmm. ke darat. Nah, ini kan bagi mereka ini sebuah ancaman.
1: Iya.
2: Mm-hmm. Ancaman. Dan ram itu kan tempat datar, mm-hmm. dom juga datar, mm-hmm. Nah, kalau posisi ini terus-terus terjadi di tengah-tengah, di malam hari, di saat orang tidur
1: tengah, ya.
2: Nah, ini pergerakan kita menjadi lambat, mm-hmm. mati lampu dan lain sebagainya, ini yang kadang kita sedikit mengalami kendala di situ.
1: Oke. Iya, guys, silakan mendengar 324222 dan 08123868703 untuk Anda yang bergabung ya, tentang kita membahas tentang gelombang laut ya yang menerjang Pulau Dom, Ram dan Sop beberapa waktu lalu sehingga terjadi kerusakan bangunan maupun ya lingkungan sekitar seperti itu. Ini untuk bantuan sendiri ini seperti apa nih, Pak? apakah sudah tersalurkan secara merata dan memenuhi semua kebutuhan mereka?
2: Menurut data yang kami terima kemarin, dari juga dari sumber dari teman-teman BPBD Kota, yang baru tersentuh itu teman-teman di DOM. Sementara RAM sama SOP itu belum tersentuh. Itu belum tersentuh, jadi ada beberapa rumah yang kemudian terasnya pecah. Karena di berhadapan langsung dengan bibir, dengan pantai. Jadi ada pecah, mungkin butuh batu, butuh semen, butuh papan. Nah, yang kemudian bisa sehingga nanti bantu masyarakat untuk bisa memperbaikinya kembali. Nah, sekitar di Pulau Sop itu ada sekitar 5 atau 6 kepala keluarga yang mengalami dampak ini. Nah, kalau di DOM ada dikasih bantuan sama teman-teman dari BPBD Kota, logistik, mungkin juga bisa dikasih bantuan dalam bentuk ke bahan bangunan ya, untuk mereka membangun kembali rumah ataupun tempat yang mereka tinggal. Kalau di RAM, tidak ada korban apa namanya rumah apapun tidak, cuman memang dia airnya bergerak sampai ke darat sekitar 15 meter. Nah, sehingga bagi mereka ini kan tanda-tanda harus siaga. Ini harus disiaga sehingga mereka kan masing-masing membuat apa namanya talut ataupun tanggul secara mandiri. Nah, ini sebentar ada lalu jeda lagi, dibangun lagi, jeda lagi. Jadi enggak penuh begitu melingkar sepanjang rumah atau sepanjang kawasan pemukiman. Nah, sehingga ini juga menjadi celah pintu masuk air laut itu. Seperti di Pulau Buaya yang berhadapan ke arah Sorong, ke arah Reklamasi, ya itu.
1: Ini tentunya ya cukup mengkhawatirkan bagi masyarakat yang ya kapan saja ini bisa terjadi lagi seperti itu ya. Pak ya. Oke, pendengar, dan masih menemani Anda di Kentongan sore hari ini, dan kita break dulu. Kita akan balik lagi, Pak ya, setelah yang berikut ini.

0: Sorong, sore ini.
1: Iya, menemani Anda masih di kentongan ya pendengar, dan 3242222 dan 08123868703 untuk Anda yang ingin bergabung bertanya langsung kepada narasumber kami, kepala bidang penanggulangan bencana Papua Barat Daya, Bapak Joshua Homer, sore hari ini yang hadir di studio kami nih tentang permasalahan gelombang pasang yang terjadi di Pulau Dom, Ram dan Sop yang baru-baru ini terjadi ya, yang merusak beberapa rumah warga dan sekitarnya seperti itu ya, tanaman dan lain sebagainya, ini karena gelombang tinggi yang terjadi. Nah, Pak Joshua, ini bagaimana koordinasi awal antara Papua Barat Daya, BPBD provinsi dan kota sendiri menetapkan status kebencanaan untuk kasus ketiga pulau ini, apakah sudah masuk kategori tanggap darurat seperti itu?
2: Kami awalnya itu mendapatkan laporan dari masyarakat. Mendapatkan laporan dari masyarakat ke kami, lalu kami meneruskannya kepada teman-teman di BPBD kota yang punya kawasan langsung, yang punya wilayah, untuk perlu dilakukan asesmen awal untuk memastikan. Jadi syarat untuk dilakukan penetapan status itu harus dilakukan asesmen lalu dilihat. Nah, sehingga harus unsur bencananya harus terpenuhi. Jadi ada ancaman terhadap kehidupan dan penghidupan itu. Kehidupan menyangkut keselamatan jiwa. Ya, ada yang cacat, ada yang korban. Kemudian penghidupan ini menyangkut aspek-aspek di luar nyawa ya. Entah kerusakan lingkungan, kerusakan alam. Itu harus terpenuhi unsur ini, baru kita menetapkan status tanggap darurat. Setelah dilakukan asesmen, biasanya teman-teman dari BPBD setelah melakukan asesmen, kaji lapangan, mereka mengolahnya, menghitung kerusakannya, mengkaji kebutuhannya, melihat dampaknya, potensi dampaknya, dampak susulannya seperti apa, lalu mereka melakukan rapat untuk menyampaikan kepada kepala daerah untuk menentukan status. Nah, mungkin terjadinya hanya 3 atau 4 keluarga dan juga mungkin tidak ada korban jiwa, sehingga status tanggapnya tidak, tapi mungkin siaganya yang harus ada. Kita siaga karena teman-teman dari BMKG kan masih melapor potensi angin, gelombang masih tinggi, sehingga itu harus ada di dalam posisi siaga darurat. Kita mengantisipasi jangan sampai kemudian datang susulan lagi yang datang, sehingga masyarakat itu mungkin cari tempat yang aman untuk sementara waktu mengungsi, cari keluarga yang terdekat tapi mungkin aman, yang tidak lagi tinggal di kawasan yang terbuka langsung terhadap laut ya, entah itu angin, entah itu tingginya gelombang. Nah, ini yang harus dilakukan upaya itu dulu. Nah, sehingga statusnya kami belum bisa memutuskan. Sebatas sampai ke siaga. Nah, dan puji Tuhan sudah mulai perlahan-lahan ini kan di belakangan ini sudah mulai landai dan menuju kepada keadaan normal ya. Nah, tapi potensi itu masih tetap ada, sehingga butuh kesigapan dari kita semua, terutama aparat kampung, distrik yang ada, untuk harus bisa. Saya berpikir tempat ini harus sering-sering ada event, Bu. Ada event yang mengundang perhatian pemerintah baik kota maupun provinsi, sehingga mengenali ini, karena tiga pulau ini menjadi pulau dan garda terdepan untuk pintu masuk Papua Barat Daya. Tapi kemudian ini bukan pulau kosong, ini pulau yang dihuni dengan ribuan jiwa ada di situ. Nah, sehingga ini harus bisa diamankan. Tidak hanya kemudian pulau ini dia menjadi idola ketika ada musim politik, tapi ketika tidak ada musim politik, pulau ini diabaikan. Ya, harus ada air bersih, sanitasinya, penerangannya, telekomunikasinya, harus bisa masuk di wilayah-wilayah ini, sehingga kapan saja terjadi bencana kita juga punya akses untuk ke mereka, karena mereka ini kan ada di dalam zona laut yang saling terpisah. Nah, Nah, ini untuk pergerakan bantuan, penanganan SAR emergency ini kan cukup jauh kalau kita dari sini ke sana, sehingga harus mereka dilatih sampai mempunyai, ada yang harus mahir navigatornya, ada yang bisa mengoperasikan radio satelitnya untuk membantu menyampaikan. Sehingga saya bilang tadi, kita harus punya 60 tenaga sukarelawan yang harus kita bentuk sebagai relawan di situ, di tiga kampung ini, sehingga mereka menjadi penggerak, menjadi orang-orang yang bisa menggerakkan masyarakat di situ. Setiap bulan atau dua bulan, tiga bulan sekali sama OPD teknis dilakukan gladi, dilakukan simulasi. Mungkin bagi masyarakat ini aneh ataupun lucu kalau kita lakukan simulasi, tapi ini penting untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat, tapi juga pengetahuan untuk harus kemana. Contoh gempa. Gempa itu tidak ada masalah, tapi reaksi kita terhadap gempa itu yang terkadang membuat kita di luar sadar ya. Harusnya keluar lewat pintu, malah keluar lewat jendela.
1: Karena panik itu ya.
2: Karena saking panik, nah ini kita bergeraknya. Ini harus perlu diingatkan, dilatih, sehingga kita tahu. Kita harus punya waktu, golden time untuk kita menyelamatkan diri itu kapan, kemana, bagaimana, pintunya di mana. Jadi merencanakan evakuasi mandiri di tingkat keluarga itu menjadi penting. Karena kita mengenali potensi lingkungan kita ini berpotensi, penuh risiko, sehingga keluarga menyepakati, kita harus punya jalur evakuasi. Kita harus punya rencana evakuasi secara mandiri. Kalau terjadi di malam hari, bagaimana caranya menyelamatkan anak, menyelamatkan lansia, menyelamatkan orang tua yang disabilitas, itu harus juga bisa kita pikirkan. Jangan kemudian pengen selamat, kita sendiri mau selamat, kemudian orang lain yang kemudian harus bisa kita tolong, kita tidak bisa menolong mereka. Nah, sehingga kami juga di BPBD sedang mapping titik-titik atau kawasan di mana kelompok disabilitas itu berada, sehingga mereka juga harus ditolong. Apalagi kalau mereka misalnya ada di kawasan-kawasan seperti tadi di pesisir begini kan, ya cukup sulit ya untuk mereka, harus juga dilatih, diberi akses sehingga mereka bisa menyelamatkan diri. Mereka juga sama dengan kita manusia, hanya saja kebetulan mereka punya keterbatasan. Sehingga ini harus ditolong, dicari caranya untuk bagaimana mereka bisa mengenali dirinya dan lingkungan yang ada.
1: Apakah selama ini belum ada pelatihan atau pelatihan evakuasi mandiri seperti itu?
2: Kami belum, baru merencanakan tahun ini. Kami baru merencanakan tahun ini dengan tahun depan untuk program GATS ya, untuk kelompok disabilitas ada di dalam. Nah, kelompok-kelompok yang rentan ini harus dilatih sehingga mereka juga bisa harus sama seperti kita untuk menyelamatkan diri dengan cara-cara yang kemudian dilatih sehingga mereka mengetahui. Nah, ini.
1: Iya. Oke. Ini pastinya ini menjadi perhatian pemerintah untuk lebih bisa memberikan edukasi kepada masyarakat seperti itu ya, dan semoga ya cepat bisa untuk memberi pelatihan dari berapa 60 ya sekitar 60-an ya, orang 60, yang dibutuhkan
2: orang,
1: ya, ya
2: 60 orang,
1: rencananya ya. Ya.
2: Ini harus dilatih. Ini harus dilatih, jadi dilatih teman-teman SAR melatih mereka untuk pertolongan. Kemudian teman-teman BMKG melatih mereka untuk bagaimana mengaktifasikan early warning system yang sederhana tapi kemudian bisa fungsional. Teman-teman medis melatih mereka untuk bagaimana pertolongan pertama. Ini semua harus bisa dilatih, semua harus bisa diatur. Nah, karena medis mungkin terbatas, para medis terbatas, tapi kemudian kalau korban banyak, siapa yang melakukan pertolongan pertama? Mereka yang dilatih inilah yang kemudian menjadi penggerak-penggerak utama, leader-leader di kampungnya, di kelurahannya untuk menggerakkan ini.
1: Nah, ya, mungkin ya itu pertolongan pertama juga harus ya, dilatih seperti dilatih, itu ya, Pak ya?
2: Ya, dilatih.
1: Nah, ini untuk apakah ada posko-posko yang didirikan setelah bencana yang terjadi kemarin ini, Pak?
2: Kemarin kami masih berkoordinasi aja dengan pihak kelurahan, dengan distrik, sambil mengikuti. Kalau memang intensitasnya tinggi, berarti kami harus melakukan penguatan posko di sekitar situ sehingga lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di tempat situ. Termasuk mungkin juga harus ada posko yang dibangun untuk pengungsian ya, atau evakuasi begitu. Nah, sejauh ini masih aman dan keluarga di situ masih bisa tinggal dengan tetangganya atau keluarga kerabat lain yang ada di situ. Tapi ini sudah menjadi sen, ya, sudah menjadi alarm yang harus disikapi dengan baik oleh pemerintah.
1: Ya, apa yang menjadi konsen dari keluhan masyarakat di sana ketika pemerintah turun?
2: Mereka hanya pengen, mereka pengen itu bagaimana pemerintah mengintervensi untuk buat tempat kawasan mereka tinggal itu harus nyaman, harus aman. Nah, itu yang mereka minta kan. Karena bagi mereka dom itu bukan kota baru, dom ini kota lama yang menjadi wajah kota ini sebelum Papua Barat Daya hari ini cantik seperti begini dulunya ada di dom. Jadi dom itu harus dibikin baik, harus dibikin perlindungannya itu dibikin box cover, apa namanya, batu tahu seperti begitu yang kemarin udah dibangun tapi tidak semua bisa menutupi total kawasan dom. Harus dibangun kembali lagi, diremajakan yang baik lalu bisa fungsional. Sejauh ini kan tidak bisa memberikan efek perlindungan yang mengcover dom itu secara baik. Nah, dom saja sudah begitu lagi, belum lagi teman-teman kita yang ada di masyarakat, kita yang ada di RAM
1: dan SOP,
2: masyarakat
1: ya,
2: kita yang ada di SOP yang antara permukaan laut dengan tempat tinggal mereka itu sudah datar, itu sudah rata. Nah, satu lagi fenomena yang kami ketemu di SOP itu air yang turun dari area perbukitan ke laut itu buntu salurannya. Sehingga ketika air pasang berpapasan dengan hujan yang dari gunung turun tidak ketemu airnya sampai ke laut. Jadilah di situ luapan rembesan air yang cukup tinggi intensitasnya. Sehingga itu membuat masyarakat kemudian mendapat genangan yang cukup. Setelah kami kemarin pergi, kami merencanakan perlu harus ada kerja bakti. Perlu kita bersih-bersih sekarang dengan programnya Pak Prabowo, Pak Presiden untuk gerakan asri. Itu mungkin masyarakat bisa gunakan satu hari atau dua hari dari sepanjang seminggu itu untuk melakukan bersih-bersih lingkungan, kawasan. Sehingga itu bisa bersih, ya. Karena kami jumpai tiga kali itu nggak tembus ke laut. Padahal mungkin kurang 10 meter lagi udah tembus ke laut, tapi kemudian tidak tembus sehingga ini yang...
1: Apakah karena memang kondisi alamnya atau seperti apa ini, Pak?
2: Iya, mungkin kondisi alam juga kemudian dari situ ke permukaan laut itu kan hanya tinggal 5-6 meter aja kalau dibersihkan masyarakat dengan gotong royong. Nah, itu bisa
1: ini
2: dibersihkan.
1: Bisa, itu bisa mengalir dengan baik seperti itu, ya.
2: Bisa mengalir dengan baik karena

0: indah untuk kawasan pariwisata kalau dikembangkan dengan baik, itu luar biasa potensinya. Mm-hmm. Nah, masyarakat hanya harapkan supaya jangan lagi mereka kemudian tanam kelapa lalu kelapa itu hilang lagi. Mm-hmm. Nah, karena kelapa-kelapa dari sop itu yang sekarang ya,
1: yang
0: kita dibutuhkan. Bisa kita nikmati di Kota Sorong ini ya. Mm-hmm.
1: Untuk masyarakat kota seperti itu ya.
0: Itu salah satu sumber ekonomi masyarakat di sana.
1: Oke. Mm-hmm. Oke, okay. Ini Pak di menit-menit terakhir kebersamaan kita mungkin pesan yang ingin disampaikan dan juga harapan seperti apa ini Pak?
0: Harapan kami kepada ya masyarakat ya, kita ada pesan kunci, kita jaga alam, mm-hmm. itu pasti alam jaga kita. Nah, kondisi sekarang ini cukup ekstrim, cuaca, kita tidak tahu kapan saja. Untuk Sorong ini kita tidak bisa memprediksikan kapan hujan dan kapan panas. Mm-hmm. Jadi hujan sama panas itu kapan saja mau datang itu udah datang. Sehingga peningkatan air di permukaan laut yang sudah begitu tinggi ini menjadi ancaman bagi saudara-saudara yang ada di kawasan pesisir. Mm-hmm. Tapi juga kita yang tinggal di daerah bukit, kita yang tinggal di daerah-daerah ler yang lembah, kita juga perlu meningkatkan kewaspadaan. Mm-hmm. Kita juga yang kemudian pengguna jalan di jalan raya, pohon-pohon kita ini juga sudah pohon-pohon yang sudah tua ya. Di depan RRI ini juga kan termasuk pohon-pohon yang sudah sudah tua, sudah usang. Ini
1: cukup
0: perlu
1: rimbun
0: cukup rimbun dan itu menjadi ancaman ketika kita keasikan berkendaraan, tiba-tiba pohon tumbang. Sehingga itu harus juga menjadi perhatian kita dalam meningkatkan kewaspadaan ketika kita berkendaraan. Kemudian kita yang ada di kawasan perbukitan, tapi juga di lembah dan juga di wilayah pesisir. Saya juga himbaukan atas nama pemerintah, tapi juga BPBD, mari kita semua punya aware terhadap masyarakat ini. Kalau bukan kita, siapa lagi yang menolong mereka? Mereka sedang menunggu sentuhan tangan kita. Mm-hmm. Mereka sedang menunggu kebijakan kita. Mm-hmm. Nah, keselamatan mereka, masyarakat ada pada pemerintah. Sehingga pemerintah dalam merencanakan, pemerintah di dalam membangun, mungkin memperhatikan keseimbangan ini kepada mereka juga. Mereka perlu disentuh, mereka perlu ditolong untuk saat ini. Kemudian anggaran yang dibutuhkan tentu tidak kecil, cukup besar, dan tidak mungkin terjadi dalam semalam dua malam. Mm-hmm. Itu butuh perencanaan yang cukup panjang sehingga masyarakat sendiri harus mengenali potensi risiko yang ada pada dia untuk dia menjaga dirinya, menjaga keluarganya, mengenali risiko yang ada pada dia untuk kemudian meningkatkan resiliensi kewaspadaan di situ. Mm-hmm. Kami punya program ataupun kegiatan peningkatan kapasitas kawasan. Kami harap ini menjadi salah satu program yang bisa membantu masyarakat, terutama di kawasan pesisir. Yang mungkin di Agustus ataupun di Juli kami coba menggerakkan ini kepada masyarakat dengan menyiapkan kader. Mm-hmm. Membangun early warning system yang kemudian murah tapi juga fungsional, tapi juga memasang rambu-rambu dan paling tidak membentuk 60 sampai dengan 70 pemuda-pemuda yang relawan yang tangguh di situ sehingga mereka bisa sewaktu-waktu menggerakkan masyarakat. Perlu ada simulasi, perlu ada edukasi. Kita tidak perlu harus tinggal di kantor terus. Mm-hmm. Kita bergerak ke lapangan, kita melihat mereka, saudara-saudara kita yang kemudian ada di pinggiran, ada di kawasan-kawasan yang kemudian berisiko. Dari peta risiko kawasan risiko bencana kita, ya Papua Barat Daya ada di dalam sedang dan tinggi. Mm-hmm. Nah, sehingga kapasitas, indeks kapasitas daerah ini harus kita tingkatkan. Dengan kita tingkatkan indeks kapasitas daerah, indeks risiko bencana itu semakin kita tekan. Mm-hmm. Nah, itu rumusnya. Dan ini butuh kerja bersama, kerja kolaboratif, kerja sinergi dengan semua pihak. Tidak hanya pemerintah, tapi sektor swasta, masyarakat. Kita semua ikut berperan, ikut memberi kontribusi terhadap menjaga kelestarian, keseimbangan, pembangunan. Sehingga kemudian yang kita kerjakan hari ini itu kita menyiapkan pembangunan secara berkesinambungan sehingga tidak hanya kita menikmati tapi anak cucu kita juga harus bisa menikmati buah pembangunan yang hari ini kita ya kita kerjakan ya. Papua Barat Daya sedang maju-majunya, sedang membangun. Kita harus menjaga keseimbangan itu. Tata ruang wilayah kita jaga dengan baik,

0: sehingga kemudian dalam menempatkan rencana tata ruang itu harus diatur dengan baik. Nah, diatur dengan baik. Masyarakat punya perilaku, budaya, pelan-pelan juga harus bisa kita ajak untuk bisa berubah ya. Orang yang tinggal di kawasan misalnya saluran, drainase apa, ketika ada pesan pemerintah datang untuk kita harus bisa merelakan 5-10 meter untuk dibikin daerah apa namanya kontrol, itu harus kita bisa merelakan. Kita yang kemudian bangun rumah atau tempat usaha di pinggiran kali ataupun di saluran, di selokan, di atas drainase selokan, ya, dengan kesadaran saja kita harus pindah, karena dengan ambisi kita, kita mengorbankan orang lain di sebelah. Sehingga ini perlu kesadaran yang lahir dari diri kita sendiri. Kalau bukan kita yang menjaga tempat hidup kita ini, siapa lagi ya? Kita semua punya tanggung jawab untuk hidup di atas tanah Papua. Kita menjaga tanah ini menjadi tempat yang nyaman bagi kita semua. Untuk ya, di mana langit dipijak, di situ bumi dijunjung. Untuk kita menciptakan, harapan kami masyarakat Papua ini punya ketangguhan dalam menghadapi bencana. Bencana bukan sesuatu yang harus kita harus takut atau menghindar, tapi kita harus kenali lalu kita bangun ketangguhannya. Kita harus bangun kesiapsiagaan kita dalam menghadapi bencana ini.
1: Oke. Terima kasih Pak Joshua atas kehadirannya di studio kami sore hari ini dalam program acara Kentongan ya. Semoga apa yang direncanakan pemerintah untuk kesejahteraan dan juga ketangguhan dalam menghadapi bencana dari BPBD provinsi ini bisa segera terwujud, seperti itu ya. Oke. Selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Iya, pendengar, demikianlah program acara Kentongan sore hari ini menemani Anda. Semoga masyarakat semakin sadar pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana, terutama masyarakat di pesisir, dan selalu mengikuti informasi resmi tentunya dari pemerintah dan juga BMKG, apalagi sangat-sangat berpengaruh terhadap cuaca gitu ya. Oke, dan terima kasih atas kebersamaannya di program acara Kentongan. Selamat sore. Sampai jumpa.

Pendengar dimana saja Anda berada, Yum Bobok, terima kasih untuk kebersamaannya masih terus setia bersama Pro 1 RRI Sorong. Setelah tadi bersama Dwi Ambar, sekarang saya Lucy Arebo menemani Anda sampai pukul 24 malam. Semoga kehadiran musik dan informasi malam hari ini boleh menemani kebersamaan di malam hari ini ya. Dan selanjutnya kita dengarkan lagu-lagu religi islami pendengar untuk menemani kaum muslimin dan muslimat dimana saja berada.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: Be, yang mau kawin di situ. Ih. Tapi kenapa kok macam bingung-bingung, Kak?
4: Iyo, Sada bingung nih mau bikin acara pesta di mana. Sampai sekarang saya belum dapat tempat ini buat-buat acara.
3: Kenapa kok bingung-bingung, Kak? Kau pikir di RRI Sorong sudah. RRI Sorong punya aula yang bisa tampung 250 orang, namanya Auditorium Kekok. Di sana sudah ada kursi, sound system, ruangan full AC, tempat strategis, dan tempat parkir nih luas.
4: Oh iyo, Kak, kawan. Terus, kalau saya ke sana, saya harus hubungi siapa dan saya harus ke mana?
3: Nah, kau hubungi saja layanan pengembangan usaha RRI Sorong di kantor RRI Sorong setiap jam kerja. Pukul 8 pagi sampai 4 sore setiap hari Senin sampai hari Jumat. Atau kau hubungi Yuda sudah di 0811-4867-209 dan Ita di 0821-9904-0009.
4: Beh, lengkap itu, Kak, kawan. Makasih, nih.
3: Oke.
5: Apapun perhelatan Anda, Auditorium Kekok RRI Sorong, solusi tempat yang tepat.

0: menikmati suasana senja ini pendengar bersama Pro 1 RRI Sorong. Dan saya juga pilihkan jazz dengan lagunya Merindu. Boleh merindu ya. Jadi gak perlu tahan-tahan lagi. So kalau memang merindu, ntar kalau ditahan rindunya bisa jerot batu ntar ya.
1: Teruntukmu di sana.
0: Dengan diinformasikan dari rri.co.id, Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu FSPPB mendesak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu tentang reintegrasi Pertamina. Nah, langkah tersebut pendengar dinilai penting untuk memperkuat kedaulatan energi nasional sekaligus menekan tingginya beban energi yang dirasakan oleh masyarakat dan negara.
1: Rasanya ingin bisa pindah.
0: Nah, desakannya disampaikan oleh Presiden FSPPB Ari Gumilar dan juga konferensi pers didampingi Sekretaris Jenderal FSPPB Sutrisno bersama para Ketua Umum Serikat Pekerja Pertamina Konstituen FSPPB di Vega Prime Hotel di hari ini.
1: Jaga percayamu saat pulang.
0: Nah, Ari menilai kondisi energi nasional saat ini semakin berat pendengar akibat tingginya ketergantungan terhadap pihak luar di tengah tekanan geopolitik global. Dan menurutnya pelemahan nilai tukar rupiah berdampak langsung terhadap harga energi yang harus dan terus meningkat. Dikatakan juga bahwa persoalan tersebut tidak lepas dari tata kelola migas yang dinilai semakin liberal sejak diberlakukannya undang-undang migas. Bahkan FSPBB menilai pengelolaan migas saat ini belum berjalan tidak sesuai tapi berjalan tidak sesuai dengan amanat konstitusi. Nah, untuk selengkapnya pendengar bisa Anda baca di rri.co.id

telah dibuka penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sorong Unamin tahun 2026. Pendaftaran dan tes hasil dapat diketahui dalam 1 hari. Periode pendaftaran, gelombang 1 dari 6 Januari sampai 31 Mei 2026. Gelombang 2 dari 1 Juni sampai 31 Juli 2026. Gelombang 3 dari 1 Agustus hingga 30 September 2026. Ada 21 program sarjana strata 1 atau S1, 3 program magister strata 2 atau S2. Lokasi kampus terjangkau di pusat kota. Biaya kuliah terjangkau, banyak peluang beasiswa dan peluang kuliah di luar negeri. Informasi pendaftaran di 0853-3914-3523 atau di pmb.um/sorong.ac.id. Tempat pendaftaran di Sekretariat Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sorong. Let's join Unamin, unggul, humanis, mencerahkan.

0: Siaran digital.
1: Ana, mama cuma mau satu, kok bisa kuliah?
2: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya, mana harus keluar kota lagi.
1: Kalau dekat-dekat saja, bisa kah?
2: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
1: Di mana?
2: Universitas Terbuka Sorong. Saya kuliah bisa dari sini saja.
1: Oh, Suce, bukan kampus abal-abal toh?
2: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
1: Serius?
2: Iyo, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
1: Kau daftar tempo sudah sekarang kalau begitu, cepat.

0: Kenapa? Kos pulang? Bukannya tadi kau bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam?
1: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? Dua kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Dong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
0: Oh, kalau mau ke rumah sakit tuh, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti sajalah. Dong di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam. Dokter Matius Eka Herwanto, MKes SPPD. Praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dr. Bobby Yohanes Sewo, SPPD MAkes. Praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
1: Be, mantap itu kah? Di rumah sakit kasih Herlina, dokter-dokter lengkap, eh. Kira-kira ada dokter apa saja, eh?
0: Ada dokter kandungan, ada tiga langsung yang ada di sana. Ada dokter Nur Asisa, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada dokter Isabella M. Kurube, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu, praktek pagi, jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga dokter Indira Ongko Wijaya, SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
1: Ada juga dokter Sri Widyastuti, SPM, spesialis mata, praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu, jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga dokter Soraya Salepa Sulu, spesialis anak, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan, spesialis bedah, praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dokter Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
0: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi, praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30, di hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dr. Gigi Ari Krisanda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
1: Oh, begitu kah, Pak C? Di sana lengkap, eh. Kalau begitu, ku antar saya ke rumah sakit kasih Herlina sekarang, kah? Oke, gas, gas, gas, gas.
0: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
1: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu. Atau hubungi 0811-4867-445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile.

Selamat malam peringan untuk Anda yang masih terus bersama kami di malam hari ini, yang lagi mendengarkan melalui RR Digital. Terima kasih sudah memilih Pro 1 RRI Sorong. Cuaca di seputaran kota Sorong saat ini cerah pendengar, tidak hujan seperti lalu-lalu ya. Dan selamat malam juga buat yang lagi mendengarkan melalui stasiun Relay Plus RRI Raja Ampat, stasiun Relay RRI Tambrau, RRI Maibrat, dan juga melalui stasiun produksi RRI Teminabuan. Selamat mendengarkan. Yang mendengarkan juga melalui 102,6 FM, selamat malam. Semoga penerimaan siaran kami malam hari ini pendengar jernih ya. Kalaupun ada gangguan teknis dan lain-lain, Anda bisa informasikan pada kami di 0812-3868-8703. Sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti berita Sorong Malam.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong, menyampaikan berita Sorong malam edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026 diantaranya. Pengawasan hewan kurban menjelang Idul Adha. Wakil Wali Kota Sorong ajak ASN bekerja maksimal. Bersama saya Lucy Arebo, inilah berita Sorong malam selengkapnya. Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memperketat pengawasan lalu lintas hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha.
2: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memperketat pengawasan lalu lintas hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Pengawasan dilakukan sesuai aturan Kementerian Pertanian melalui Peraturan Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang pengawasan lalu lintas hewan di wilayah Republik Indonesia. Kepala Bidang Peternakan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veterinator Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Hewan Ferdiana Krisnaningsih, menjelaskan pengawasan dilakukan melalui kerjasama antar daerah asal dan daerah tujuan pemasukan hewan kurban. Dalam proses tersebut, pemerintah melibatkan pejabat otoritas veteriner yang bertugas menjamin kesehatan hewan yang dilalu lintaskan. Ia menjelaskan sistem pengawasan kini dilakukan secara digital melalui aplikasi khusus yang wajib digunakan oleh pengguna jasa, baik pihak yang memasukkan maupun mengeluarkan hewan kurban. Menurutnya, mekanisme pengawasan selama ini berjalan baik karena melibatkan pengawasan dari dua wilayah sekaligus, yaitu daerah asal dan daerah tujuan. Pemerintah daerah yang juga berkoordinasi dengan badan karantina untuk memperkuat pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan kurban. Menurutnya, aturan karantina memiliki dasar hukum lebih tinggi sehingga menjadi bagian penting dalam pengawasan kesehatan hewan.
3: Di dalam permentan itu kita mengikuti namanya aplikasi kan, jadi kita tidak manual, kita aplikasi. Jadi aplikasi itu yang wajib dipergunakan oleh pengguna jasa dalam hal ini yang memasukkan atau mengeluarkan hewan kurban. Nah, selama ini sih sudah teratur karena pengawasan dari kedua belah pihak, baik dari daerah asal maupun daerah tujuan ya. Nanti akan ada namanya surat rekomendasi pemasukan, surat rekomendasi pengeluaran, ada lagi namanya sertifikat veteriner. Nah, antar provinsi itu wajib ada ketiga hal tersebut gitu. Kalau nggak ada, itu namanya ilegal.
2: Sementara itu, pemeriksaan kesehatan hewan kurban di kabupaten dan kota di Papua Barat Daya juga telah dilakukan oleh dokter hewan dan tenaga medis veteriner. Hingga saat ini belum ditemukan penyakit hewan menular seperti penyakit mulut dan kuku. Namun petugas menemukan beberapa kasus ringan seperti cacingan dan penyakit kulit. Dari Sorong, Papua Barat Daya, ini Badika melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sebanyak 111 kepala kampung Seraja Ampat ikuti retreat kepemimpinan di distrik Kota Waisai. Selengkapnya disampaikan Padli Ramdan.
4: Sebanyak 111 kepala kampung se-Kabupaten Raja Ampat mengikuti retreat yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung DPMK. Kegiatan retreat berlangsung selama 7 hari yang dipusatkan di Gedung Wanita Salome 7, distrik Kota Waisai. Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burda, memimpin apel pembukaan retreat kepala kampung di lapangan apel kantor bupati setempat. Meskipun kondisi hujan deras, ratusan kepala kampung tetap berbaris rapi dengan tertib di lapangan mengikuti pembukaan retreat. Turut hadir dalam pembukaan retreat ini Wakil Bupati Raja Ampat Mansyur Syahdan, Komandan Kodim 1805 Raja Ampat, Wakapolres Raja Ampat, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah. Dalam pengarahannya, Bupati Raja Ampat mengatakan retreat ini dirancang bukan sekedar sebagai forum pelatihan teknis, melainkan sebagai ruang refleksi, penguatan nilai, dan pembaruan semangat pengabdian. Para kepala kampung bersama-sama akan memperdalam pemahaman tentang pengelolaan dana desa yang akuntabel, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan perencanaan pembangunan kampung yang partisipatif, serta pengelolaan potensi lokal yang berpijak pada kearifan budaya Raja Ampat. Bupati Orideko juga meminta para kepala kampung untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan pemerintah daerah dengan kerja yang terencana, transparan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga. Setiap rupiah dana desa yang dikelola adalah amanat rakyat yang harus dipertanggungjawabkan dengan sepenuh hati dan profesionalisme yang tinggi.
5: Pemerintah daerah siap menjadi mitra strategis bagi seluruh kampung. Tidak ada kampung yang dibiarkan menjadi sendiri, melainkan koordinasi yang erat antara kampung, distrik, dan kabupaten. Kita akan membangun Raja Ampat yang lebih maju, adil, dan sejahtera sesuai dengan visi besar kita bersama. Oleh karena itu, manfaat kegiatan retret ini dengan sebaik-baiknya. Jadikan forum ini sebagai momentum untuk memperjalan silaturahmi antara sesama kepala kampung, saling berbagi pengalaman terbaik, dan membawa pulang semangat baru untuk membangun kampung masing-masing.
4: Selama retret, beberapa instansi akan memberikan materi kepada kepala kampung seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Direktorat Jenderal Pajak, Kejaksaan Negeri, Kodim 1805, serta Polres. Dari Kabupaten Raja 4, Papua Barat Daya, Fadil Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, perkuat sistem perlindungan perempuan dan anak, DP3A Kabupaten Sorong Selatan bangun kerjasama dengan sejumlah instansi teknik terkait.
6: Untuk memperkuat sistem perlindungan terhadap perempuan dan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya melakukan kerjasama dengan sejumlah OPD teknis terkait. PLT Kepala DP3A Kabupaten Sorong Selatan, Sipora Hombore, kepada RRI menyampaikan, untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang mengalami tindakan kekerasan, DP3A telah melakukan kerjasama dengan sejumlah OPD teknis, yakni bekerja sama dengan Polres Sorong Selatan, Dinas Sosial Kabupaten Sorong Selatan, dan RSUD Skulkeyen Tebinabuan.
7: Di dinas itu hanya menangani pencegahan. Kita melakukan sosialisasi, advokasi untuk mengurangi angka kekerasan di Kabupaten Sorong Selatan. Yang menangani setiap kasus kekerasan itu tugas dan fungsinya ada di UPTD, Unit Pelayanan Teknis Perempuan dan Anak. Ketika ada kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak, langsung ditangani di UPTD. Kami sudah melakukan penandatanganan MOU antara dinas, UPTD, dan juga Polres Sorong Selatan, Rumah Sakit Skolokeyen, dan juga Dinas Sosial. Tujuan MOU dengan OPD-OPD ini adalah ketika dinas melalui UPTD menangani kasus kekerasan, selalu ada hubungan kerja dengan OPD-OPD teknis ini. Ketika korban itu mungkin korban kekerasan fisik, berarti langsung ditangani oleh Rumah Sakit Skolok. Dan juga ketika berhubungan dengan hukum, maka dengan Polres Sorong Selatan. Tetapi ketika berhubungan dengan sosialnya anak ini, misalnya anak ini dia ada kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan langsung dengan OPD Dinas Sosial, maka dengan Dinas Sosial, begitu anak atau perempuan.
6: Lebih lanjut, dirinya menghimbau seluruh masyarakat, khususnya kaum perempuan dan anak yang mengalami tindakan kekerasan bisa mengajukan laporan kepada DP3A dan UPTD yang telah dibentuk dan beralamat di Kampung Seyolo, Distrik Teminabuan. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Citra Tangke, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan Wakil Wali Kota tekankan agar ASN pemerintah kota Sorong harus tingkatkan kinerja, jangan tunggu perintah.
8: Seluruh aparatur sipil negara ASN pemerintah kota Sorong diingatkan untuk terus meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan etos kerja demi mendukung jalannya pemerintahan yang lebih baik. Demikian disampaikan Wakil Wali Kota Sorong, Ansar Karim. Ia menyebutkan bahwa masih banyak pekerjaan yang belum diselesaikan, dengan demikian kinerja ke depan harus terus ditingkatkan. Menurutnya para ASN ini sudah melewati pendidikan sehingga dalam bekerja harus cepat dan tepat.
9: Meningkatkan kinerja walaupun pimpinan tidak ada, misalnya ini satu minggu ini Pak Wali Kota tidak ada di kantor. Jadi rekan-rekan semua, intinya saya meminta tingkatkan kinerja. Ini banyak hal-hal yang perlu diselesaikan tapi masih mandek. Bekerja dengan cepatlah, biar tanpa didorong-dorong. Bagaimana bekerja dengan hati, jangan kita disuruh, dipaksa baru mau jalan.
8: Wakil Wali Kota juga menyampaikan terkait tambahan penghasilan pegawai TPP ASN yang akan segera dikoordinasikan bersama Wali Kota Sorong agar dapat secepatnya dibayarkan untuk menjadi motivasi bagi ASN untuk terus meningkatkan disiplin dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Gubernur Elisa Kambu tekankan RKPD 2027 harus menjawab kebutuhan real masyarakat Papua Barat Daya.
2: Gubernur Papua Barat Daya Lisa Kambu membuka kegiatan loka karya coaching rancangan akhir RKPD tahun anggaran 2027 yang terintegrasi dengan rencana aksi SPM RADPD. Satu data, satu rekomendasi pembangunan tematik Provinsi Papua Barat Daya dirilis Panorama 19 Mei 2026. Dalam sambutannya, Lisa Kambu menegaskan pentingnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan selaras dengan kebijakan strategis nasional maupun kebutuhan real masyarakat Papua Barat Daya. Lisa Kambu menjelaskan tujuan utama loka karya tersebut adalah meningkatkan pemahaman dan kapasitas tim perencana daerah terkait penyusunan RKPD di tahun 2027 yang terintegrasi dengan berbagai dokumen pendukung pembangunan daerah. Menurutnya, perencanaan pembangunan harus berbasis data yang akurat, terukur agar program-program pemerintahan benar-benar tepat sasaran. Karena itu, penguatan sistem satu data daerah menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah. Selain itu, Lisa Kambu juga menekankan pentingnya integrasi standar pelayanan minimal SPM ke dalam program dan kegiatan perangkat daerah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan infrastruktur. Dia mengajak seluruh peserta loka karya untuk bekerja dengan semangat pengabdian dan tanggung jawab dalam perumusan arah pembangunan Papua Barat Daya ke depan.
10: Berharap dan minta terima kasih Tuhan, hari ini berikanlah para saudara fokus memberikan yang terbaik untuk kemajuan negeri. Itu hal yang kedua, bahwa RKPD yang akan kita hasilkan hari ini atau kita finalisasikan hari ini adalah tidak bisa terlepas dari visi kita besar, yaitu Papua yang maju atau Papua yang sehat, Papua yang cerdas, Papua menuju Indonesia Raya.
2: Melalui forum ini, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap dapat menghasilkan dokumen RKPD tahun 2027 yang berkualitas, implementatif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Redih Madika melaporkan RRI Tusmudar untuk Indonesia.
1: Pendengar, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi ISDM Papua Barat Daya memfasilitasi pelatihan hospitali pencari kerja orang asli Papua ke Yogyakarta. Selengkapnya disampaikan Tika Audia.
11: Dalam upaya akselerasi peningkatan kompetensi sumber daya manusia SDM di sektor pariwisata, terkhususnya perhotelan, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral SDM Provinsi Papua Barat Daya bekerjasama dengan Yayasan Ratu Gapuraning Samudra LPK RDM Yogyakarta melaksanakan program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di bidang perhotelan. Acara pembukaan yang berlangsung di Yogyakarta ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Naker Trans SDM Papua Barat Daya, Kepala Dinas Naker Trans Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Yogyakarta, jajaran pengurus Yayasan Ratu Gapuraning Samudra RGS dan LPK Reine Desners RDM Yogyakarta, serta para instruktur ahli di bidang hospitality. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Naker Trans SDM Papua Barat Daya Suroso SIPMA menekankan bahwa pendidikan dan pelatihan perhotelan dilakukan oleh lembaga pelatihan kerja yang telah tersertifikasi dan pengalaman, diharapkan dapat menghadirkan standar pelayanan perhotelan kelas dunia ke daerah. Lebih lanjut, Suroso menekankan harapan agar para peserta pelatihan perhotelan ini dapat mengisi kebutuhan tenaga kerja di sektor perhotelan di Sorong dan sekitarnya. Perwakilan pengurus Yayasan RGS melalui LPK RDM Yogyakarta, Yohana Ika, menyambut baik inisiatif ini dan berkomitmen untuk memberikan pendampingan intensif. Yogyakarta sebagai salah satu kota pariwisata utama di Indonesia diharapkan dapat menjadi laboratorium belajar yang efektif bagi para peserta sebelum mereka kembali dan mengabdi di daerah asal. Dalam kesempatan tersebut berkenaan memberikan sambutan Kepala Dinas Naker Trans Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Arianto Wibowo SH.M.Hum, yang intinya menyambut baik dan mendukung kerjasama yang dilakukan antara pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Naker Trans SDM dan LPK yang ada di Yogyakarta. Program pelatihan ini diikuti oleh 16 orang yang seluruhnya orang asli Papua OAP. Pelatihan ini dilaksanakan selama 14 hari, dirancang secara komprehensif, mencakup berbagai departemen departemen inti perhotelan seperti front office, housekeeping, hingga food and beverage service. Selain keterampilan teknis, para peserta juga dibekali dengan penguatan karakter atau soft skills dan pemahaman mengenai standar operasional prosedur SOP perhotelan modern. Di akhir pelatihan akan dilakukan sertifikasi oleh BNSP sehingga setiap peserta bisa memenuhi standar kompetensi kerja nasional Indonesia SKKNI. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menekan angka pengangguran melalui penyerapan tenaga kerja terampil, tetapi juga memperkuat daya saing industri pariwisata di Provinsi Papua Barat Daya, sehingga destinasi yang ramah dan profesional bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian berita Sorong Malam. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Lucy Arebo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

pendengar pendengar sudah Anda ikuti tadi berita Sorong Malam, dan saat ini sudah kembali bersama kami di Pro 1 RRI Sorong. Dan tadi sudah mendengarkan juga nih dari Chris Yeo untuk menemani Anda semua yang lagi makan malam, yang lagi santai ya, atau yang lagi JJM, jalan-jalan malam ya. Oke, semoga terhibur semuanya dari Chris Yeo dengan

selamat malam untuk manusia favoritku. Manusia favoritku judul lagunya ya. Makin ke sini makin aneh ya judul-judul lagu saat ini. Oke, pernah diinformasikan dari rri.co.id, kebiasaan membawa bekal makan dari rumah kini mulai marak ya, atau banyak dilakukan sebagai cara sederhana untuk menghemat pengeluaran sehari-hari. Dan di tengah kebutuhan yang terus meningkat, langkah ini pendengar dinilai cukup membantu dalam mengatur keuangan tanpa harus mengurangi kebutuhan makan. Nah, dengan menyiapkan makanan sendiri, biaya membeli makan siang atau jajan di luar bisa dikurangi. Meski terlihat kecil, pengeluaran yang dihemat setiap hari dapat memberikan dampak yang cukup besar jika dilakukan secara rutin. Nah, selain lebih hemat, pendengar membawa bekal juga membuat seseorang lebih bebas menentukan menu makanannya. Mulai dari porsi, bahan hingga cara memasak bisa disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga pola makan pun menjadi lebih teratur dan sehat. Tidak hanya itu, kebiasaan ini juga membantu mengurangi pembelian makanan secara spontan. Nah, menyusun menu dari rumah secara serta memanfaatkan bahan makanan yang tersedia dianggap ini menjadi bagian dari pola hidup yang lebih terencana dan efisien. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda sudah mulai membawa makanan atau membawa bekal ke kantor ataupun juga sekolah?

0: burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
1: Tidak banyak orang tahu, di balik ketertiban dan kerja keras ribuan semut, ada satu sosok pemimpin yang menjadi pusat kehidupan koloni, yaitu Ratu Semut. Ratu Semut berperan penting dalam menjaga keberlangsungan koloni. Tugas utamanya adalah bertelur dan memperbanyak jumlah semut pekerja. Dalam satu hari, seekor ratu semut bahkan mampu menghasilkan ribuan telur. Selain itu, ratu semut juga memiliki usia jauh lebih panjang dibandingkan semut pekerja. Jika semut biasa hidup hanya beberapa bulan, ratu semut dapat bertahan hingga belasan tahun. Bahkan ada yang mencapai 2 dekade. Keberadaan ratu semut menjadi koloni tetap bertahan dan berkembang. Jika ratu mati, koloni akan perlahan melemah dan akhirnya punah. Fenomena ini menjadi salah satu bukti bahwa makhluk kecil seperti semut menyimpan rahasia kehidupan yang luar biasa.

Eh, cemberut aja. Full senyum dong. Tersenyum kan bisa menjaga kesehatan jiwa dan raga loh. Bahkan keramahan dan kebahagiaan yang terpancar saat Anda tersenyum juga bisa menular ke orang di sekitar Anda. Dan walaupun terkesan sederhana, senyum itu bisa mendatangkan banyak manfaat untuk kesehatan kita. Seperti membahagiakan diri sendiri, meredakan stres, membuat diri terlihat lebih menarik, meningkatkan percaya diri, mempererat hubungan dengan orang lain, dan menularkan kebahagiaan. Meski perjalanan hari tidak selalu menyenangkan, tapi jangan lupa untuk full senyum hari ini.

0: selamat malam untuk Anda yang masih terus monitor Pro 1 RRI Sorong. Kak Isye bersama keluarga di Sorong, Kabupaten Sorong ya, di Aimas. Selamat malam, selamat istirahat, selamat bersantai malam hari ini ya, bersama Pro 1 RRI Sorong.
1: Apa gunanya diri?
0: Dan pendengar, ini informasi juga dari rri.co.id bisa Anda baca ya, langsung di ataupun juga didengarkan. Kalau misalnya malas mau membaca atau lagi sibuk melakukan berbagai hal, tinggal klik aja dengarkan berita, maka rri.co.id yang akan membacakan beritanya untuk Anda. Pendengar, kasus bullying atau perundungan pada anak ini masih menjadi perhatian karena dampaknya tidak hanya terlihat secara fisik, tapi juga dapat mempengaruhi kondisi mental korban dalam waktu lama. Anak yang mengalami perundungan seringkali berubah menjadi lebih pendiam dan kehilangan rasa percaya diri. Nah, menurut penjelasan dari UNICEF dan American Psychological Association, korban bullying berisiko mengalami kecemasan, ketakutan berlebihan, sehingga kesulitan bergaul dengan lingkungan sekitar. Nah, anak yang sebelumnya aktif juga bisa tiba-tiba memilih menjauh dari teman-temannya. Tekanan emosional menjadi atau terjadi terus-menerus dapat mempengaruhi perkembangan sosial dan kesehatan mental anak. Beberapa korban bahkan merasa dirinya tidak berharga dan sulit mempercayai orang lain akibat pengalaman buruk yang dialami. Oleh karena itu, pendengar, dukungan dari keluarga dan sekolah dinilai sangat penting. Komunikasi yang terbuka, perhatian emosional, serta lingkungan yang aman dapat membantu anak merasa lebih nyaman dan perlahan dapat memulihkan kepercayaan dirinya. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah ada di sekitar Anda mengalami anak-anak yang mengalami hal seperti itu? Sebaiknya dibantu ya, dengan membangkitkan lagi kepercayaan dirinya.

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, kami ajak Anda untuk mendengarkan Sandiwara Radio malam hari ini dengan judul Kemenangan yang Menipu.

judi online menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial ekonomi masyarakat. Sudah sering kita dengar, korban-korban judi online melakukan kejahatan karena terdesak setelah mengalami kekalahan. Judi online tak henti-hentinya mempromosikan diri di ruang digital dengan menargetkan banyak kalangan masyarakat. Jeratan judi online memberikan dampak yang buruk bagi produktivitas nasional, selain menjerumuskan masyarakat pada jeratan utang yang menyebabkan kemiskinan. Judi online ini juga mematahkan etos kerja keras.

0: Gas, satu lagi, skater. Kasih skater. Ah, sial. Dikit lagi baru.
1: Weh Gilbert, kau masih hidup kah? Setiap hari ini kau terkelihatan di tongkrongan kah?
0: Eli. Iyo kah, lagi terenak badan saja.
1: Kau muka macam pucat kah? Kau lihat kau kantong mata itu. Kayak mata panda kah? Kau main judo lagi kah?
0: Main apa Ji? Terada lah.
1: Yo, saya tahu kau tipu. Tuh kan, kau saldo nol lagi. Kemarin saya ada kasih pinjam kau 1 juta itu untuk bayar kos. Baru kau pakai buat main ini lagi.
0: Saya tadi hampir menang. Tadi dikit lagi dapat pola kena. Kalau kena, saya bisa ganti kau uang 10 kali lipat.
1: Weh otak, itu omong kosong. Barang itu kau terlawan orang. Tapi kau lawan algoritma yang sudah diatur buat bikin kau rugi.

0: Gil, sini dulu nak. Mama pu uang simpanan buat operasi mata di laci. Kenapa tinggal amplopnya saja?
1: Mama, saya hilaf. Saya pikir bisa diputar bentar buat balikan modal yang hilang. Saya janji nanti saya ganti.
0: Janji yang mana lagi? Kok motor kok sudah jual? Laptop kuliah hilang. Sekarang mama pu kesehatan pun kok judikan.
1: Tapi ma, tadi saya hampir menang.
0: Mama tidak butuh kok pu kemenangan. Mama cuma butuh mama pu anak yang dulu. Kok sekarang kayak orang tidak ada tujuan? Kok tipu orang sana sini, kok pancuri mama pu uang. Kok tidak sadar kah? Kok semua hancur?

0: Weh, ada surat dari kantor ini. Kok dipecat? Karena aku sering bolos sama ketahuan pakai uang kas kecil.
1: Sehancur. Sumpah, sehancur sekali, oh.
0: Kau su tahu dari awal barang ini dia pun dampak begini toh. Tapi kau tambah main lagi.
1: Habis awal main saya menang terus. Ternyata saya cuma kasih makan bandar saja. Saya kapok. Betulan saya kapok. Saya harus mulai dari mana?
0: Jadi kau hapus aplikasi itu sekarang, buang semua aksesnya, terus masuk ke dalam rumah sana, minta maaf sama kau mace. Nah setelah itu kau merenung kas tenang kau pun diri. Terus besok itu kau cari kerjaan kasar buat bayar kau pun utang itu pelan-pelan.
2: Judi online bukan tentang keberuntungan, melainkan tentang algoritma yang dirancang untuk menguras harta, mental, dan hubungan sosial pelakunya. Kemenangan hanyalah umpan untuk kehancuran yang lebih besar. Upaya pemerintah menekan nilai perputaran transaksi judi online bukan semata-mata menegakkan aturan, tetapi sebagai langkah untuk menjaga keluarga, pelajar, dan pekerja dari jeratan utang dan kehilangan aset akibat praktik ilegal ini.

Sudah pukul 20 lewat 13 menit waktu Indonesia Timur. Ternyata banyak orang yang terbiasa menyimpan buah dalam kulkas agar lebih awet katanya ya. Padahal sih tidak semua jenis buah cocok disimpan pada suhu dingin karena bisa mempengaruhi rasa, tekstur, hingga proses pematangannya. Ini menurut penjelasan dari United States Department of Agriculture and Food and Agriculture Organization. Beberapa buah seperti pisang, tomat, dan alpukat justru lebih baik disimpan di suhu ruang sebelum matang. Karena suhu dingin pendengar dapat membuat kulit pisang cepat menghitam dan mengubah tekstur tomat menjadi lebih lembek gitu ya. Nah sementara itu buah seperti apel, anggur, stroberi, dan semangka yang sudah dipotong dianjurkan masuk ke dalam kulkas agar kesegarannya dapat bertahan lebih lama. Nah pendinginan yang membantu memperlambat proses pembusukan dan menjaga kualitas buah tetap baik ya saat dikonsumsi gitu katanya pendengar. Dan para ahli juga menyarankan masyarakat memahami cara penyimpanan jenis buah. Karena setiap jenis buah itu beda ya, jadi agar nutrisi yang ada tetap, dan rasa tetap terjaga dengan baik. Dengan penyimpanan yang tepat maka buah jadi tidak cepat rusak dan tetap nyaman dikonsumsi sehari-hari. Nah, kalau menurut Anda sendiri bagaimana? Buah mana saja yang cocok yang disimpan di kulkas atau dengan suhu ruang saja? Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id. Tidak semua buah cocok disimpan dalam kulkas.

one and only membawa kita di pukul 20 lewat 29 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, di era digital saat ini internet near cable atau yang lebih akrab kita sebut wifi ini telah menjadi kebutuhan primer ya bagi masyarakat. Baik untuk mendukung pekerjaan di kantor, belajar daring, hingga menikmati hiburan di rumah. Jaringan tanpa kabel ini seolah menjadi nadi yang menggerakkan aktivitas sehari-hari. Namun tahukah Anda bahwa teknologi ini sebenarnya memiliki sejarah panjang yang melibatkan bintang Hollywood hingga stasiun penelitian di Australia. Nah, dihimpun dari berbagai sumber literatur teknologi, berikut adalah perjalanan panjang lahirnya Wi-Fi hingga atau Wi-Fi ya, menjadi secanggih sekarang ini. Banyak yang tidak menyangka, pendengar, bahwa fondasi awal dari Wi-Fi atau Wi-Fi ini justru lahir dari dunia sinema dan militer. Pada tahun 1942, aktris Hollywood bernama Heidi Lamarr bersama komposer George Attnail ini mematenkan sebuah sistem komunikasi rahasia bernama Frequency Hopping Spread Spectrum. Nah, awalnya teknologi lompatan frekuensi ini diciptakan untuk mencegah blok poros menyabotase panduan radio torpedo milik sekutu. Tapi siapa sangka, pendengar, justru prinsip dasar manipulasi gelombang radio inilah yang puluhan tahun kemudian menjadi cikal bakal teknologi near cable modern seperti Wi-Fi ini atau Wi-Fi, Bluetooth, dan GPS. Nah, langkah konkret jaringan near cable pertama kali diuji coba pada tahun 1971 melalui proyek Alohenit di Universitas Hawaii, dipimpin oleh Norman Abramson. Dan proyek ini, pendengar, membuktikan bahwa data digital dapat dikirimkan antar pulau menggunakan gelombang radio paket. Dan selengkapnya, untuk lebih lengkapnya lagi, bisa Anda baca di rri.co.id, pendengar. Sejarah Wi-Fi, teknologi militer Perang Dunia II hingga menjadi nadi kehidupan. Silakan dibaca atau dengarkan langsung.

Untuk Anda yang besok akan mengikuti upacara memperingati Hari Kebangkitan Nasional, jangan lupa malam hari ini dipasang alarmnya ya, supaya besok pagi tidak terlambat untuk mengikuti upacara. Jangan lupa seragamnya disiapkan, sepatu dan lain-lain ya, supaya bangun pagi sudah sarapan dan bisa langsung cabut atau langsung pergi ikuti ke kantor untuk mengikuti upacara. Pasang alarmnya jangan lupa ya, khususnya juga untuk angkasawan-angkasawati karena 7.30 sudah mulai upacara ya. Dan besok juga Anda bisa mengikuti siaran langsung melalui Pro 1 RRI Sorong.

0: satu jam begini, laporannya belum selesai-selesai lagi. Aduh, kayak saya mau menyerah saja.
1: Sisi, wah, kok kenapa begitu? Kok muka tegang sekali?
0: Ini nih, saya petugas kelompok. Saya bingung harus mulai dari mana.
1: Sini. Coba, saya lihat dulu. Oh, sudah, gampang. Jangan putus asa. Saya ada nih, saya bisa bantu kok. Nanti saya bantu kok di bagian presentasinya, ya.
0: Akhirnya saya lega sekali. Terima kasih banyak, Ani. Kau benar-benar penyelamat buat saya.
1: Sip. Bersama kita lebih kuat. Ulurkan tanganmu, dengarkan temanmu. Saling tolong-menolong adalah kunci pertemanan sejati.

Kelana dengan lagunya Out the Window, pendengar. Mbak kita di 44 menit beranjak dari pukul 20 malam. Selamat menikmati perjalanan Anda malam hari ini untuk Anda yang sementara berkendaraan ya. Nah, kami informasikan dari rri.co.id bahwa rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah 2026 Masehi pendengar dapat dan rapat tersebut juga dihadiri oleh Ketua PHBI Kota Sorong Ridwan Iri Baram, Kepala Kementerian Agama Kota Sorong Haji Muhadar Wailegi, unsur TNI Polri serta para pengurus DKM se-Kota Sorong pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026. Dalam sambutannya, Ketua PHBI Kota Sorong menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang hadir dan mendukung persiapan pelaksanaan Idul Adha tahun ini. Ia menjelaskan juga bahwa pelaksanaan sholat Idul Adha direncanakan berlangsung di 5 titik lokasi serta pelaksanaan takbir keliling yang tetap menjadi bagian dari syiar Islam di Kota Sorong. Dan untuk lokasi sholat Idul Adha yakni di area reklamasi pantai Tembok Berlin, Kampung Baru, Kota Sorong, lapangan Lantamal 14 Sorong, lapangan apel depan gedung Samusiret kantor Wali Kota Sorong, halaman GOR Pancasila dan kantor Dispora Kota Sorong, serta halaman SMK Negeri 3 atau STM Kota Sorong. Sementara itu pendengar, Kepala Kementerian Agama Kota Sorong mengingatkan pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan selama pelaksanaan malam takbiran. Ia menegaskan juga agar tidak ada penggunaan simbol atau bendera yang dilarang dalam kegiatan takbir keliling, serta mengajak seluruh pihak menjaga kekompakan demi terciptanya suasana yang aman dan kondusif. Dan untuk kegiatan takbir keliling sendiri akan dilaksanakan pada hari Selasa malam 26 Mei 2026 setelah sholat isya dengan rute melalui jalan utama Kota Sorong. Start dimulai dari depan reklamasi Kampung Baru, kemudian menuju kilometer 12 dan finish di Sorong City. Takbir keliling hanya diperbolehkan menggunakan kendaraan roda 4 atau sejenisnya, pendengar. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

Terima kasih untuk kebersamaannya bersama kami di Pro 1 RRI Sorong malam hari ini, pendengar. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 di Jakarta. Tapi jangan kemana-mana, setelah itu saya akan kembali lagi bersama Anda.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa.
2: Bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini. Dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022.
0: Pimpinan DPR memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022. Israel mencegat sedikitnya 40 kapal konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumut Flotilla. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zarotti Jana melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak atau SIDAK ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi. Sidak ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
1: Tapi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman, sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
3: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
4: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aset, nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
3: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji tahun 2022 saat memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Herul Umam berikut ini.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
5: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Muhajir membantah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yaitu Hilman Latif.
6: Apa saja, saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
7: Itu artinya ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi Menteri itu ya?
6: Tanyakan ke langsung ke penyidik aja.
7: Atau sama Pak Hilman Latif ya Pak?
6: Tidak ada. Aman.
7: Berapa tadi kan sempat diminta ditunda Pak pemeriksaan?
6: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan. Tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan soalnya saya menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang.
7: Insya Allah. Berapa pertanyaan tadi?
6: Nggak banyak. Saya jadi ad interim kan hanya 20 hari.
7: 20 hari?
6: 30 Juni sampai 19 Juli.
5: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan gas negara dengan menghadirkan saksi dari PGN. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
8: Penjualan bertingkat Permen ESDM nomor 6 tahun 2016 itu terinformasi juga waktu itu ada pelarangan penjualan bertingkat antara trader gas.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dengan PT IAE atau PT Isar Gas dengan terdakwa mantan dirut PT PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo Cokro Subroto selaku komisaris utama PT Inti Alisindo Energi IAE. Dalam kesaksiannya, Heri Yusuf mengakui ada pembayaran advance payment atau pembayaran dibuka sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat atau 255 miliar rupiah. Menurut Heri, pembayaran tersebut diproses karena khawatir kalau tidak dibayarkan akan terjadi kerugian sebesar 80 juta dolar Amerika Serikat terhadap PGN.
10: Ya, dalam jual beli ini ada advance payment. Wah, advance payment ini akan digunakan untuk membayar hutang-hutang daripada ISAR yaitu kepada Bank BNI ya, berapa 2 juta ya, kepada pemegang saham 5, kepada Pertagas 8. Kenapa itu diberikan? Karena kalau tidak ISAR akan diambil oleh Pertagas. Hasil analisanya bahwa PGN akan rugi sebenarnya sebesar 80 juta dolar. Jadi ini harus diproses.
9: Sementara Mary, selaku tim jual beli gas antara PGN dan PT Sargas, mengaku memang ada peraturan Menteri SDM yang melarang penjualan gas bertingkat. Namun pada saat itu peraturan tersebut belum dilaksanakan karena masih dalam masa transisi.
11: Diinformasikan oleh Pak Adi Munandir sih Pak, ada permen itu juga 6 2016, memang ada larangan bertingkat tapi masih masa transisi saat itu Pak. diinformasikan dari Pak Adi Munandir aja sih Pak.
12: Oh, diinformasikan. Kemudian dari tim bagaimana masukannya? Apa ada masukan atau gimana?
11: Dari tim kami sih kebetulan nggak ada masukan terkait dengan Permen 6 itu Pak.
9: Sedangkan jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Nikadek Susanti mengatakan mekanisme pembayaran dibuka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PGN bukan lembaga pembiayaan. Skema tersebut juga dinilai melanggar aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang melarang praktik jual beli gas secara bertingkat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta berbagai wilayah di tanah air. Dan kami awali untuk informasi pertama, di mana Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak ibadah haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter yang telah menempatkan tenda di Mina. Informasi selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam. Ya, halo Alam.
14: Ya, Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan terkukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahadi mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman. Berikut keterangan Puji Rahadi.
15: Ya, nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak ada tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan.
14: Dan pendengar sebelumnya Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahlia Hanzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani dan tetap sabar dengan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Wamin berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas haji melindungi dan harus melayani dengan membina jemaah haji. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dalam negeri, Bandara Soekarno-Hatta menerbangkan sebanyak 177 jamaah haji kloter terakhir dari Embarkasi Banten dan sebanyak 441 dari Embarkasi Jakarta-Bekasi menuju Tanah Suci. Sada Turaren melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 618 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Terdata pada satu penerbangan untuk jemaah calon haji asal Embarkasi Banten yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 177 jiwa ditambah 4 petugas kloter haji yang diberangkatkan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JA7332. Kemudian disusul jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta-Bekasi sebanyak 441 jiwa dan terpantau mereka diterbangkan dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5213 pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat siang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Titin Mutmainah, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk memenuhi panggilan ke Baitullah setelah 13 tahun menunggu antrian.
17: Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Kalau ibu sendiri, nanti bisa saya jualan nasi uduk.
16: Oh, jualan nasi uduk.
17: Ya, tadinya karyawan saya.
16: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 33.785 jiwa tergabung dalam 81 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kita beralih ke informasi berikutnya, di mana ratusan jamaah haji asal Kabupaten Sumbawa tengah bersiap untuk melaksanakan puncak ibadah haji pada 25 Mei mendatang. Randy Pratama melaporkan selengkapnya. Randy.
18: Baik, pendengar, ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Susami, mengatakan secara umum kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti rangkaian wukuf di Arafah yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah berada di Mekah dan terus dipantau oleh tim kesehatan guna memastikan kondisi fisik tetap stabil menjelang keberangkatan menuju Arafah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin setiap pagi dan sore hari. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel apabila kondisi tubuh kurang bugar. Menurut Ardi Suzami, langkah tersebut dilakukan agar stamina para jemaah tetap terjaga saat menjalani puncak ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sambil menunggu pelaksanaan wukuf, para jemaah tetap menjalankan ibadah harian seperti sholat lima waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amalan lainnya. Sementara itu, pelayanan terhadap jemaah lanjut usia, risiko tinggi, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas utama. Tim kesehatan dan petugas kloter terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Suzami.
19: Kita ini kan tetap mengutamakan yang namanya ramah lansia kan, yang pertama. Jadi lansia-lansia yang ada itu yang tetap diperhatikan setiap waktu. Jadi akan diprioritaskan untuk di monitor kesehatannya oleh tim kesehatan. Kemudian juga jamaah-jamaah yang berisiko tinggi yang kemarin memang didampingi dengan obat, jadi yang mereka tetap konsumsi dari tanah air, sehingga mereka ini sebagai jemaah haji prioritas, lansia, kemudian risiko tinggi.
18: Diketahui, musim haji tahun 2026, jemaah calon haji Kabupaten Sumbawa tergabung dalam kloter 14 dengan jumlah jemaah sebanyak 330 orang, terdiri atas 181 jemaah laki-laki dan 149 jemaah perempuan. Seluruh jemaah diberangkatkan dari Kabupaten Sumbawa menuju Asrama Haji di Mataram pada 8 Mei 2026 pagi. Kemudian jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci pada 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randy Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian.

0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara Papua, Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, pesisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Kalimantan hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi udara kabur di Surabaya, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, seluruh wilayah Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pasukan Israel telah mencegat sedikitnya 40 dari 54 kapal yang turut konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumut Flotilla. Pasukan Angkatan Darat Israel telah menahan sekitar 300 aktivis kemanusiaan, termasuk 5 warga negara Indonesia, yaitu Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat, jurnalis Republika Bambang Noroyono, dan Taudi Badai Rahendro Herubowo, serta Andri Prasetyo Nugroho. Gagal meraih medali di Thailand Open 2026, Muhammad Zaki Ubaidillah melakukan evaluasi terhadap kesiapan mental bertanding. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Familia berikut ini.
1: Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah memberikan evaluasi mendalam terkait kegagalannya melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed ini mengakui faktor mental dan ketidaksiapan menghadapi tekanan menjadi penyebab utama kekalahannya. Bertanding di Bangkok, Ubed harus menyerah dari wakil Korea Selatan Jun Hook Jin 2 game langsung dengan skor telak 13-21 dan 5-21. Agresivitas lawan diakui merusak skenario permainan yang telah ia susun sebelum laga dimulai. Menurutnya, permainan Jin Hook sangat di luar dugaan karena dari awal dirinya telah siap, akan tetapi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan.
2: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat enggak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga. Udah 2 kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah, apalagi kan sebelumnya dia runner-up kan di Super 500. Terus makin apa ya, makin semangat lah. Makin pengen ngebuktiin kalau saya itu masih bisa, nggak mau kalah.
1: Kekalahan ini juga menjadi catatan penting bagi pria kelahiran Kabupaten Sampang, Madura itu, mengingat pada babak sebelumnya ia tampil impresif saat menumbangkan wakil tuan rumah Pani Chapton Tererat Sakul. Transisi dari kemenangan meyakinkan menuju kekalahan telah ini dinilai sebagai bagian dari proses pendewasaan dirinya sebagai atlet muda. Menyikapi hasil minor tersebut, Ubed menegaskan komitmennya untuk segera membenahi aspek psikologis. Ubed juga menyadari bahwa di level turnamen WWF World Tour Super 500, ketangguhan pikiran memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesiapan fisik dan teknik di lapangan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Suasana Budaya Indonesia malam hari ini kembali hadir bersama Anda dari daerah Sulawesi. Semoga kehadiran lagu-lagu dari daerah Sulawesi malam hari ini bisa mengobati rasa rindu

sebagai makanan khas? Dari mana sinonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi sinonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu, Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan sinonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan sinonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan sinonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa sinongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Sinonggi ini merupakan makanan

Ritual Atunupanroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.

Pesona Budaya Indonesia malam hari ini, pendengar dari daerah Sulawesi. Lagu yang dengarkan adalah Kylie Ntovea dari Palu. Selanjutnya untuk mengakhiri perjumpaan kita ada dari Mandar, Panawar Sali Li.

0: At malam kian temaram, rindu terasa kian memburu. Bersama Ruang Rindu, lagu-lagu kenangan silam membawa memori di masa lalu. Selamat mendengarkan.
1: Mari berbagi segala kenangan Anda di malam hari ini lewat lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan. Lagu-lagu dari Belantika Musik Indonesia era 70-an. Pendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam. Puja, selamat malam.
2: Selamat malam, kakakku.
1: Selamat malam, Puja.
2: Just feeling, ini pasti kalus deh.
1: Yo, kok bisa feelingnya?
2: Cuma feeling hanya tebak-tebakan saja. Yo. Ternyata betul.
1: Betul, itu sudah. Belum tahu list lagunya, toh?
2: Iya, kak.
1: Oke, ada Louis Hutahuru, Kehidupan, Ahmad Albar, Cahaya Kencana, Bimbo, Romantika Hidup, ada Kus Plus, Kota Lama, Black Brothers, Hari Kiamat, Ari Kusmiran, John, Arian,
2: Black Brothers,
1: Hari Kiamat.
2: Iya, okay, iya, Hari Kiamat. Oke, okay, baik. Bintang jatuh hari kiamat. Ay, lagu ini salam spesial buat Kak Lucy yang lagi bertugas. Sukses selalu.
1: Terima kasih. Bentar
2: pulang hati-hati. Semoga Tuhan senantiasa menyertai kakak sampai di rumah dengan selamat.
1: Amin, terima kasih.
2: Oke, lagu ini salam nih buat Pak Fendi di balik papan, Pak Rete, Ibu Ana, salam manis buat Ibu Hartini, buat Ibu Ida, Ibu Farida, Ibu Cikuria di Jaksel, buat Kakak Fendi Mututi, salam manis, terus buat Kak Daik, salam kompak, buat Pak Jeffrey, Pak Willy, Pak Riki, Pak Nasrun, Pak Luhut, Pak Widi di Jepang, Pak Alan di Halmahera, Pak Oti serta semua kakak Cepi di batas kota, buat kakak Bonto sekeluarga mewakili seluruhnya saja, buat kakak Boy di Dom juga, sahabatku Abu Bafadal dengan Iqbal Bafadal di Dom, salam kompak. Buat buat siapa kakak yang paling cantik di Rufe Jalan Lumba-Lumba, kakak Flora Rumfabi, apa kabar? Salam manis nih buat kakak dia.
1: Iya.
2: Semoga dia lagi monitor senyum sendiri-sendiri di bawah pohon jambu.
1: Iya ampun, tengah
2: jambu,
1: malam begini.
2: Jambu, pohon mangga kak.
1: Tengah malam begini.
2: Iya,
1: hati-hati.
2: Ya sudah kakakku. Terima kasih, selamat malam.
1: Oke. Okay.
2: Dadah, bye-bye.
1: Terima kasih Puja sudah bergabung malam ini. Yang mau ikutan gabung lagi ayo silakan. Halo, Ruang Rindu. Selamat malam.
3: Good night.
1: Iya, baru ketemu lagi nih suaranya ya. Gimana kabar?
3: Habis dengar tadi lagu-lagu Bugis itu, terasa pulang di kampung halaman. Aduh. Makasih, Mbak Lucy.
1: Sama-sama, Pak Andi.
3: Yudhistira. Tadi lagu-lagu tadi itu dia ya, memang daerah asal saya gitu.
1: Oh iya, yang Mandar kan?
3: Toraja, Sulawesi Barat. Iya. Nah, itu tadi kan. Dan juga lagu-lagu Bugis apa tadi itu sebagian.
1: Iya.
3: Iya, memang kalau adat tradisi itu memang kalau Amatowa itu yang di Toraja itu memang mistis sekali itu Mbak Lucy.
1: Iya.
3: Iya. Itu nyata itu. Jadi kalau misalnya pelakunya itu mau berbohong, tidak bisa berbohong lagi gitu.
1: Langsung ngomong sejujur-jujurnya.
3: Pasti kena karmanya gitu, terbakar gitu.
1: Bukan yang malah kebalik, dia akan berkata jujur gitu, tidak ya, tapi malah sebaliknya.
3: Kalau yang jujur itu dia merasa dingin malah kalau dipegang itu, Mbak.
1: Oh gitu.
3: Beda kalau yang tidak jujur itu memang terasa dia merasakan penderitaan gitu. Kalau adat Toraja ini ya banyak sekali gitu, belum rambu solonya itu. Kalau misalnya meninggal, ada yang keluarga yang meninggal, nah itu lebih ini lagi gitu.
1: Oke.
3: Lalu sih disesuaikan dengan karakter suara Ahmad Albar ya.
1: Is, mantap sekali ya. Gitu ya caranya ya. Oke, okay, Ahmad Albar.
3: Aman lah itu.
1: Aman lah. Okay.
3: Nah, itu tanggal 13 Mei yang lalu ada empong gak itu sama yang bersangkutan Mbak Lucy?
1: Tanggal berapa ya?
3: 13 Mei yang kemarin yang lewat.
1: Enggak ada tuh.
3: Loh, kok enggak disabar-sabari padahal sudah saya ini informasikan jauh-jauh hari gitu. Nanti konfirmasi aja sama Ibu Bidang Wis ya.
1: Iya tadi telepon-telepon cuma pas lagi terima teleponnya Pak Andi tadi. Aduh. Nanti ku tagih gitu.
3: Tadi ada Adik Puja ya.
1: Iya.
3: Entah nanti channelnya kemana lagi, biasanya dia ke Surabaya gitu. Kalau enggak ke Kupang gitu ya.
1: Iya, lu ke Merauke sekarang.
3: Nah, sayangnya saya malam ini nggak ada catatan gitu, jadi sudah dimobilisasi sebagian sama tadi Adik Puja ya.
1: Oke.
3: Okay. Dibungkus rapi aja semuanya. Semoga sehat selalu semuanya, termasuk Mbak Lucy sekeluarga ya.
1: Siapa Andi?
3: Itu aja dari saya dulu. See you.
1: Makasih Pak Andi. Selamat malam. Ya Pak Andi Yudhistira, Bu Farida. Selamat malam. Ruang Rindu.
2: Malam Mbak Lucy, salam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, orang yang baik hati, yang jujur, yang segala-galanya deh.
1: Amin. Terima kasih.
2: Jujurnya, Mbak Lucy, jujurnya dari dalam hati ya.
1: Yeah.
2: Jujurnya pasti ikhlas ya, harus ikhlas.
1: Harus.
2: Terus ada jujur itu modal utama bagi kita ya, kejujuran dan ketamakannya. Jujur dari dalam hati kita ikhlas ya.
1: Jangan kayak Arianto nih, senyum di bibir tangis di hati gitu ya.
2: Itulah iya, pas seperti ini ya, seperti kedendong ya. Di luar mulus ya. Di luar.
1: Dalamnya?
2: Tapi coba kalau seperti durian di luar berduri, awal isinya di dalam. Mantap ya. Cakep
1: gitu ya. Oke. Oke, Bu Farida mau pilih lagu mana nih?
2: Pilih lagunya.
1: Oke. Ini ada
2: Black
1: Brothers.
2: Ya, ada siapa?
1: Ahmad Albar, Louis Hutauruk, Bimbo. Nanti kalau sebutin nama artisnya, saya sebutin judul lagunya. Kus Plus, Hari Kusmiran, Arianto.
2: Hari Kusmiran judulnya, gak ada yang cewek gak perlu gue, gak ada yang cewek.
1: Itu Hari Kusmiran cewek, John judulnya.
2: Oh iya. Oh iya, filmnya Hari Kusmiran.
1: Ada
2: ya,
1: Vivi Kabul, Bahana Perdamaian Indonesia. Andi Maria Matalata. Oh ya, Bahana Perdamaian itu Vivi Kabul. Kalau Andi Maria Matalata itu Serambut di Belah Tujuh. Tuh bayangin.
2: Wow, gimana itu ya? Pilih dari Ari Kusmiran aja ya.
1: Ari Kusmiran, oke baik.
2: Soalnya mau kirim salam ya. Yang pertama buat Pak Andi di Batam. Ada Purnama Tari yang barusan lewat tadi ya.
1: Yeah.
2: Cigurir Jakarta. Ada Oma Cio, Ibu Ida, Ibu Hartini, Bu Anna, ada Ibu Tuan Louis, ada Mama Do, Bu Rete Parete ya, terus ada Bunda El, Pak Benidio di Manado, Pak Nasrun, Pak Ramadan, ada Kang Ahmad Irwan, ada Pak Willy, Pak Jeffrey, ada Freddy di Marauke, siapa lagi ya, Pak Junaidi ya, terus ada Pak Nasrun ya. Ada Pak Widi di Tokyo, ada Bang Buhut buat semua semuanya yang dipantau di acara ruang itu. gitu, berbagi rindu memori lewat lagu. Bagi-bagi waktunya ya, Mbak Lucy. Bisa teman-teman kita bisa naik ya. Oke, salam sehat untuk semuanya.
1: Terima kasih.
2: Untuk Mbak Lucy, selamat bekerja. Nanti kalau pulang, hati-hati di jalan. Terima kasih, selamat malam.
1: Terima kasih Bu Farida, selamat malam. Oh, ada Pak Darmalis ya. Pak Darmalis ini biasanya di Sumatera Barat ini. Pak Darmalis katanya, selamat malam kakak penyiar Ruang Rindu. Dari Darmalis di Padang, Sumatera Barat, mau request lagu. Oh ya, nanti ya kalau gitu ya, jam 11-an ya. Salam hangat dari Padang, teristimewa untuk penyiar Ruang Rindu, tetap semangat dan sehat selalu dan untuk beraktivitas malam ini. Kirim salam buat semua seluruh penggemar Ruang Rindu RRI Sorong dimanapun berada. Salam kompak dan sehat selalu. Baik, terima kasih Pak Darmalis. Saya terima lagi satu penelpon terakhir. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ibu Lucy.
1: Selamat malam Pak Harahap. Lama sekali ini baru kudengar suaranya.
4: Ya sudah rindu loh.
1: Iya, rindu suaranya Pak Harahap ini. Sehat Pak?
4: Puji Tuhan sehat Ibu Lucy.
1: Puji Tuhan. Lagi di mana posisi ini? Di kilo 7 kah?
4: Ya pula petani ini di Malaos.
1: Di Malaos. Oke, baik. Silahkan Pak Harahap.
4: Di sampaikan salam dulu sama sepunya itu Bidan Luis.
1: Bidan Luis.
4: Iya, semoga sehat-sehat dan menjalankan tugas dengan baik.
1: Iya. Yeah.
4: Dan semua keluarga sehat-sehat gitulah buat sepunya itu. Jadi terutama juga kepada semua pendengar, semoga terhibur lagu ini di semoga malam yang baik, di dalam malam ini mimpi-mimpi yang baik semua. Oke, jadi Ibu Lucy juga semoga pulang nanti ke rumah di dalam sehat-sehat, ketemu dengan keluarga dan anak-anak.
1: Siap.
4: Iya, saya minta lagunya si apa tadi? Yang
1: Luis Hutauruk?
4: Iya, si Hutauruk itu.
1: Ada Adi Manuhutu, tapi pilihnya Luis Hutauruk ya.
4: Iya.
1: Oke, baik.
4: Oke, Ibu selamat bertugas. Tuhan memberkatimu.
1: Amin.
4: Dan diberikan sehat-sehat.
1: Amin.
4: Salam.
1: Shalom, terima kasih Bapak Harahap di Malaos ya, lagi di tempat tugas nih. Salam buat keluarga di rumah, buat Ibu dan Ananda di kilometer 7 gunung ya. Kita langsung dengerin aja lagunya ya. Puja dibintuni, semoga terhibur. Dari Black Brothers, Hari Kiamat.

0: Baik pendengar, kak saya terima lagi penelpon berikutnya yang bergabung malam hari ini. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Fendi.
1: Ada lagu apa ini?
0: Pak Fendi, ya ampun. Lagunya ini ada Ahmad Albar, Ari Kusmiran, Louis Hutauruk. Ari Kusmiran. Judulnya John.
1: Salam pertama untuk Puja, Wartini, Buana, dengan Louis, Parek Burete, Ketirinnya di Bogor, Nonafika, Pak Yeri, Polis, Pak Deki, Pak Yitri, Malanu, Ibu Penyakano, Nyanurun, Afrika di Seram, dia di Bintuni. Oke, selamat malam.
0: Ya, baik, terima kasih Pak Fendi. Selamat malam Pak Fendi, lagi di Balikpapan. Oh, ini dia Bubi dan Louis. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, Kak Louis, cantik. Hai, hai, hai.
0: Hai. Selamat malam, Bubi dan Louis.
2: Hai, hai, hai. Kakak, lagunya Louis Hutauruk.
0: Louis Hutauruk, oke okay.
2: Kalau ini Louis Hutauruk.
0: Katanya Pak Andi, gimana udah dapat ampaunya belum tanggal 13 kemarin katanya? Belum,
2: iya,
0: ampun. Ayo minta segera tagih.
2: Kirim rekeningnya ya, Kak. Kirim rekeningnya. Sama Kak Noni lagi janjinya.
0: Oh, gitu.
2: Soalnya waktu tanggal 13 itu Bang Andi teleponnya siang ke apa? Kak Noni, kue ulang tahun.
0: Oh.
2: Kalau aku bawa kue ulang tahun kan repot. Kak kirim rekening sama Kak Noni.
0: Oh gitu.
2: Kalau di Mega kecil Black Forest-nya. Enakan yang besar di Saga, Kak, di Saga.
0: Oh.
2: Ada cherry atau yang coklat?
0: Oh, iya, cherry mah coklat anunya ya. Serut ya.
2: Kalau besok izin Kak pagi itu ada keluarga Cihombing meninggal tuh dari pagi.
0: Lagi kedukaan ya.
2: Besok hari apa kan biasanya kedukaan.
0: Oh iya, besok.
2: Paling Jumat pagi lah dikirim. Kakak kasih rekeningnya. Kakak rekeningnya apa? BNI.
0: Eh, kita ngomongin Mandiri. Udara sih, Bu.
2: Gak apa-apa daripada bawa-bawa kue dari Saga. Sama Kanoni satu kali ya, Kak.
0: Aduh, ya Bu Louis.
2: Tapi besok lihat, karena dari pagi itu biasanya acara Batak aku kan gak ngerti. Jadi pagi-pagi aku mau ngeliatin, lu ngomong apa aja sih. Nanti kalau misalnya ada waktunya 1-2 jam longgar, nanti saya pergi di bank. Kakak kirim sudah. Black Forest-nya yang besar biar enak. Oh, Bang Andi tuh.
0: Iya nih.
2: Ntar Bang Andi dia kirim lagi yang lain. Oke, okay, baik Kakak. Nanti ditunggu rekeningnya sama Kak Noni. Tolong Kak ya.
0: Salamnya.
2: Nah, sekarang. Enggak, rekeningnya juga. Kan janji kemarin.
0: Iya.
2: Ntar satu kali ya.
0: Udah salamnya. Yeah. Salamnya dulu.
2: Oh, salamnya dari Bang Andi, itu Arahab.
0: Ya, betul.
2: Selamat mendengarkan ini, yang nyanyi bukan Bidan Louis, tapi Louis Hutauruk.
0: Iya.
2: Dia biduan, kalau ini bidan. Abang Luhut, Abang Erik, Pak Effendi, Kak Daek, terus Ibu Natalia, Ibu Farida, di Palu, Bu Ida, Mama Do, terus sama Ibu Hartini, Bu Ana, Pak Rete, Pak Otis, Kak Jepri Aurisa, Kak Jepri di Melanu, Kak Jepri di Surya, Pak Willy, Pak Charles, Pak Leman, Pak Nasrul, semua-mua ya Kak. Bang Lu tadi udah nanti dia soalnya besok dia tanya.
0: Dia belum
2: ada salam.
0: Tumben.
2: Oh, sebentar dia sudah dengar. jangan dia minta kirim kue, ini lagi Black Forest, susah ngirimnya. Ini khusus istimewa untuk penyiar, karena Bang Ali tadi bilang sudah dapat kue belum. Kakak, jangan lupa ya kak, nama peningnya tak tunggu. Kalau besok ada waktunya, saya kirim pakai rekening, beli di Saga ya kak, Black Forest-nya yang besar.
0: Oh, yang besar sekali nanti.
2: Sama Kanoni punya, enak. Kalau satu, kalau sekalian kecil, aduh.
0: Ayo udah.
2: Oke, baik kakak. Cantik, pulangnya hati-hati ya kak. Selamat bertugas. Sukses sampai jam 12 malam.
0: Terima kasih.
2: Dadah kakak cantik. Kalau cantik pulang harus hati-hati.
0: Siap, nanti masuk angin.
2: Dadah, bye-bye.
0: Gak ada habisnya nih, Bubi dan Luis nih. Aduh, selamat malam Pak Jerry, Ruang Rindu.
3: Selamat malam kakak Lucy,
0: Pak Jerry.
3: Ruang Rindu yang selalu,
0: yang selalu ditunggu.
3: Iya, kita orang ini baru enak badan jadi
0: kan. Oh, flu kah?
3: Tidak tahu. Salah makan kah, itu angin kah. Ya begitu sudah, tidak ada yang masak potong makan, tidak ada yang gosok minyak di tempat belakang.
0: Itu sudah, aduh.
3: Tung terima saja. Sambil apa, dengar-dengar lucu-lucu kayak macam tadi, Bu Bidam punya itu, apa, kata-kata tadi itu. Yo. Kalau semua macam begini, wah, hebat kita orang. Tentara susah.
0: Bubi dan Luis itu. Aduh.
3: Iya. Makasih buat kakak Lucy. Ada lagu apa yang masih bisa ketemu request?
0: Pak Jerry, masih banyak. Kalau Ahmad Albar tuh dipilih sama Pak Andi Yudhistira. Kalau Ari Kusmiran itu dari Bu Farida dan Pak Fendi. Kemudian ada Luis Hutauruk, tentunya aja dari Bidan Luis. Dan Pak Harahap. Ada Bimbo, Romantika Hidup. Ada Kes Plus, Kota Lama. Arianto, Senyum di Bibir, Tangis di Hati.
3: Ya, Senyum di Bibir, Tangis di Hati ya.
0: Ya.
3: Alexis, ya. Arianto.
0: Favorit
3: grup itu. Iya, itu saya punya penggemar saya dulu-dulu itu grup yang Ketong senang-senang.
0: Yo, keren sekali.
3: Zaman-zaman Ketong masih kecil-kecil, masih apa? SMP, SMA, tahun-tahun di tahun 76 itu lagu-lagunya.
0: Yang kos kakinya sampai di betis itu ya.
3: Kira-kira begitu. Macam pikir main bola kan. Macam marinir Belanda doang. Marinir Belanda doang yang kulihat di Hamadi waktu itu masih kecil-kecil tuh sungguh saya.
0: Kosaki putih baru celana pendek sekali tuh.
3: Wih. Oh, Buffet. Itu nembang Buffet.
0: Iya. Bajunya pakai bekerah baru pakai saku dua yang tebal.
3: Baru lipat.
0: Iya.
3: Ah, lipat. Oh. Saya lihat sepupu bapak Bumpu gaya dulu itu, sepupu mama itu long dress panjang-panjang itu pakai foto apa tuh, foto-foto dulu tuh si Basio zaman-zaman dulu lah. Saya kalau terkenang lihat orang tuh luar biasa. Nanti satu kali saya posting baru nanti jangan ketawa ya, posting masa kecil saya. Lucu-lucu. Ada dari usia 1 tahun sampai SMP. Kalau SMA saya sudah dan.
0: Wow, luar ada. Biasa, masih bisa dilihat.
3: Ya, bapak saya kan dua seorang kameramen, jadi bila itu foto kami dari masih bayi sampai dengan usia SMP.
0: Masih bayi yang tengkurap di meja itu bukan?
3: Betul sekali. Ya, saya tengkurap di atas meja, itu foto waktu kami kecil-kecil di Hamadi.
0: Iya.
3: Sama di pantai, bukan sama di gunung. Kami dulu rumah pertama di situ sebelum pindah di Bayangkara 2. Ya, itu saja Kak Lucy, lagu dari Arianto buat kita semua di malam hari ini. Saya tidak sapa satu persatu. Saya hanya mau sapa saja. Bu Hartini, segenggalu Bu. Selamat malam buat Bu Hartini. Ya pokoknya semua-semua sudah. Makasih Kak Lucy, tetap Pak semangat, hati-hati karena saya ikuti postingan nih seorang hujan-hujan terus jadi.
0: Iya, ini lagi hujan-hujan terus nih.
3: Jadi, iyo hati-hati. Siapa anak juga saya kasih ngerti dia, mas, kok hati-hati. Ya, pokok sakit. Sakit ini berarti bapak pulang dari Jogja sudah.
0: Iya. Iya, tapi sekarang lagi bagus, lagi teduh apa cerah ya gitu ya, okay. Gak hujan.
3: Iya, lagi cerah ya. Ya itu saja, kalau sih terima kasih.
0: Terima kasih Pak Jerry.
3: Selamat malam. Salam buat keluarga kecil di rumah.
0: Siap Pak, terima kasih. Selamat malam.
3: Tuhan berkati.
0: Tuhan berkati, sehat selalu. Segera pulih ya, tadi gak enak badannya, segera pulih. Ada lagi kah? Satu penelpon lagi terus kita putarin sudah. Karena ada dua, baru lagu pertama tadi saya puterin tadi ya. Black Brothers. Wah, ada Ahmad Albar belum ini. Waduh, lagi ditungguin nih sama Pak Andi Yudhistira yang katanya suaranya mirip banget sama Ahmad Albar. Cih, rambutnya enggak, Bang? Pak Andi Yudhistira ya. Oke, ini dia Ahmad Albar.

untuk Anda pendengar, mohon maaf karena lagu yang dipilihnya masih banyak yang belum terputar, sedangkan sudah jam segini. Saya puterin dulu ya lagunya Bubi dan Luis, dan juga lagunya Pak Harahap dari Luis Hutahuruk Kehidupan.

0: Demikian dari Louis Hutahuruk dengan lagunya Kehidupan ya. Terima kasih untuk Bu Bidan Louis, juga Pak Harahap sudah bergabung bersama kami malam hari ini ya. Yang ingin bergabung lagi ditunggu 324222, juga di 0812-3868-8703. Happy birthday, selamat ulang tahun buat Bu Bidan Louis. Panjang umur, sehat selalu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Ya, malam, baik, silakan.
1: Halo.
0: Ya, Dex, silakan Dex.
1: Tadi ada di masuk di ground, masih ada tadi yang terdengar.
0: Oh iya, betul, makanya baru itu baru mati dia.
1: Ya, lagunya apa sih yang terus?
0: Lagunya masih ada Senyum di Bibir, Tangis di Hati dari Arianto. Ada Romantika Hidup Bimbo, Kota Lama Kus Plus, Bahana Perdamaian Vivi Kabul, Selamat Berbahagia Ade Manuhutu, Serambut di Belah Tujuh dari Andi Meria Matalata.
1: Ya, Kota Lama sudah.
0: Kus Plus, oke. Okay.
1: Tadi siapa yang ulang tahun untuk Kalusi?
0: Bubi dan Louis.
1: Oh, Bubi dan Louis, selamat ulang tahun, happy birthday, jangan umur. Semoga bahagia selalu bersama keluarga. Juga buat Tuara Mardi, Yohan, ini lagu Kota Lama bukan Kota Tua. Selamat berbahagia juga buat Tuara Mardi dan keluarganya di Yohan. Halo sih, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Oke, baik, makasih, selamat malam. Iya, satu penelpon lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Halo. Halo. Selamat malam.
0: Selamat malam Bu Ida.
2: Ya, malam Mbak Lucy.
0: Ya, selamat malam.
2: Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Semoga selalu sukses di udara.
0: Amin. Terima kasih.
2: Mbak Lucy, kalau Mbak Evan itu enggak dengar suaranya lagi.
0: Iya, lagi libur.
2: Oh. Sudah lama saya tidak dengar.
0: Iya. Lagi libur nih, lagi liburan. Bu Ida lagi di mana posisi sekarang?
2: Ada di rumah.
0: Eh, so sehat kah?
2: Ya, lumayan lah, sudah 2 bulan tuh.
0: Iya.
2: Ya.
0: Sudah lama ya.
2: Itulah.
0: Oke, mau dengar lagu apa nih Bu Ida dan Louis?
2: Bu Ida dan Louis.
0: Bu Ida. Bu Ida, ini masih ada lagunya Arianto, Kus Plus, Bimbo, Vivi Kabul, Ade Manuhutu, Andi Meria.
2: Ade Manuhutu.
0: Oke, baik.
2: Ya. Salam sama Ibu Bidan Louis yang sedang berulang tahun. Semoga umur panjang dan banyak berkat.
0: Amin.
2: Salam buat Pak Yeri. Ibu Farida di Palu, Pak Nasrum di Palu, Pak Andi di Lampung, Pak Leman di Lampung, Pak Widi di Tokyo, Bang Luhut, Pak Willy, Bung Daek, dan semua-semua yang peserta penyanyi Ruang Rindu setiap malam, semoga terhibur selalu.
0: Yeah.
2: Terima kasih Mbak Lucy.
0: Terima kasih Bu Ida, sehat-sehat ya, Tuhan berkati.
2: Amin.
0: Amin, selamat malam. Oke, Pak Jumadi mana Pak Jumadi? Tadi ada Bu Ana, cuma tidak sempat ya Bu Ana ya. Ini Pak Jumadi nih, tetangganya Bu Ana. Pak Jumadi, Pak Daeng, silakan.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu. Ibu Ana sudah masuk ya?
0: Belum masuk nih Bu Ana.
3: Kalau begitu saya kirim salam dulu.
0: Iya, silakan.
3: Ibu Atini, Ibu Ana, Pak Jerry, Kamelia di depan SD Kuba, dan Pak Rete, Pak Pendi, Pak Nasrun, Ibu Natalia, yang tidak sempat tersebut, semua-semuanya lah. Lagu apa yang
0: ada? Lagunya ada Arianto, Kus Plus, Ade Manuhutu, Bimbo, Vivi Kabul, dan Andi Meria Matalata. Pak Jumadi Kus Plus. Oh iya, sama-sama dengan Dex. Oke.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Jumadi. Salam buat keluarga semua di rumah. Selamat istirahat. Tolong diteriakin dulu Bu Ana, Pak Jumadi. Bu Ana gitu ya. Telepon sudah kosong itu, cepat. Bu Ana, selamat malam, selamat istirahat. Bu Hartini, mana ini? Takut tadi Bu Hartini sudah telepon, baru saya tidak lihat lagi. Aduh, habis sudah saya dimarahin sudah. Oke deh, baik. Makasih ya buat Anda semua yang terus bergabung bersama kami di Ruang Rindu. Pak Andi, ini sedang dalam proses kita nih akhirnya ya. Ya, makasih. Ade Puja di Bintuni. Oh, sudah berkelana dia sama Pak Andi Yudhistira juga ya, dari RRI dari stasiun ke stasiun gitu ya. Oke, kali ini ada Arianto yang dipilih oleh Pak Jerry di Jogja. Ini dia lagunya. Kebetulan juga ada, oh ya, Pak Jerry ya lagunya, sudah gak ada yang lagi yang pesan ya. Ini dia lagunya, Senyum di Bibir, Tangis di Hati. Semoga

0: Masih bersama kami di Ruang Rindu Pendengar, dan sudah di pukul 22 lewat 52 menit waktu Indonesia Timur. Aduh, udah mulai, matanya udah mulai berat nih ya. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Pak Deki, selamat malam, silakan.
1: Entah lagu saja di jazz musik nanti. Saya katakan dari Sandi Betai saja.
0: Katakan.
1: Ya, jadi untuk baru sih malam hari ini sangat dikuas dan semua pendengar Pusat Radio Sorong.
0: Terima kasih.
1: Malam hari ini.

bahan bakar terbaik untuk menjaga mental, fokus, dan langkah Anda agar terus maju. Itu merupakan penyemangat ya dari setiap orang-orang terkasih yang ada di sekeliling Anda. Itu akan menjadi penyemangat sebagai bahan bakar untuk menjaga mental, fokus, dan langkah agar terus maju. Seperti malam hari ini, mungkin dengan mendengarkan lagu-lagu kenangan jadi bikin semangat untuk menjalani kehidupan ini. Mungkin jadi teringat, walaupun terkadang ada satu titik di mana Anda merasa bahwa dengan kepergian dari orang tua justru bikin Anda jadi semakin down. Tapi saya pikir dengan mendengarkan lagu-lagu kenangan justru malah tambah semangat ya untuk menjalani kehidupan ini.

Hiduplah seolah-olah besok adalah hari terakhirmu dan belajarlah seakan-akan Anda akan hidup selamanya. Selamat istirahat ya, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan di malam hari ini. Sudah pukul 23 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur.

sebagai anak itu merasa bahwa sudah dewasa, jadi tahu segalanya dan tidak membutuhkan lagi nasihat ataupun perkataan dari orang tua. Pada sampai kapanpun, jika kita masih memiliki ibu dan ayah atau bapak dan mama, tetap kita adalah anak ya. Jadi sampai kapanpun kita akan terus membutuhkan nasihat dan juga kata-kata dari bapak dengan mama, walaupun hanya tanya lagi di mana gitu. Mama, saya ini bukan anak kecil lagi, kadang suka begitu ya. Tapi ya kadang situlah kadang kita suka lupa bahwa itu salah satu bentuk perhatian kasih sayang dari orang tua. Tetap terus memberikan perhatian kasih sayang pada bapak dan mama sekalipun dong sudah usia lanjut ya. Dan kita pikir bahwa seorang atau orang tua yang sudah usia lanjut sudah tong sudah tidak perlu lagi dengar kata-katanya gitu. Padahal sampai kapanpun, selama orang tua masih bisa memberikan perhatian, masih hayat di kandung badan, kita akan butuh kata-katanya, nasihatnya, pengingatnya, kasih sayangnya. Lihat perhatiannya, lihat kata-kata itu ya pendengar ya. Oke, baik, selamat malam, selamat istirahat. Periksa pintu rumah, jendela, pagar, kendaraan, dicek lagi. Kalau ada bunyi-bunyi sedikit, pas dini hari kah, jam berapapun, dicek, dilihat. Takutnya ada hal yang tidak diinginkan toh, jadi waspada selalu. Dan yang paling utama adalah sebelum tidur berdoa mengucap syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Dengan akhirnya usai sudah perjumpaan kita di malam hari ini ya. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya dari pagi tadi sampai dengan saat ini bersama program 1 RRI Sorong. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah Anda berikan bagi kami untuk menemani hari-hari Anda. Semoga ada hal-hal yang menarik, hal yang baik yang bisa kami bagikan untuk Anda. Besok pagi kita akan berjumpa kembali di pukul 5 pagi, pendengar. Pastikan terus bergabung bersama kami ya, untuk mendapatkan cerita indah lainnya. Dan akhirnya saya pamit bersama Chris Stapleton and Celine Dion. Thanks God for another day. Mengucap syukur pada Tuhan yang baik, yang luar biasa, teragung, terindah, yang masih memberikan kesempatan terus bagi kita semua. Masih terus menerima kita semua.

Pendengar sebangsa dan setanah air, di mana saja Anda berada dan mendengarkan siaran kami. Dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi Anda. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Akhirnya terimalah salam kami, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2 mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini Rabu 20 Mei 2026 melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka!

Pagi, semangat pagi pendengar dimanapun Anda berada pagi hari ini. Bahagia sekali saya Noni Densi dan juga Ridwan hadir menemani Anda untuk pagi hari ini, menghadirkan rangkaian acara-acara menarik di program 1 RRI Sorong, inspirasi keindonesiaan. Dan pagi hari ini khususnya bagi umat Hindu dimanapun Anda berada, rangkaian lagu-lagu Hindu menemani Anda melakukan persembahyangan sebagai wujud syukur kepada Sang Hyang Widi. Dan Anda dapat mengikuti mimbar agama Hindu yang disampaikan oleh Goto Wahyono dengan judul Mencari Kebahagiaan. Sesaat lagi Anda dapat ikuti. Jangan kemana-mana, Lawobok.

0: Seorang eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka. Sambil sibuk mengetik di laptop, saat itu seorang gadis kecil membawa beberapa tangkai bunga. "Om, beli bunga, Om."
1: "Tidak, Dik. Saya tidak butuh."
0: "Satu saja, Om. Kan bunganya bisa untuk pacar atau istrinya, Om." Setengah kesal dengan nada tinggi karena merasa terganggu, dia berkata, "Adik, kamu tidak lihat Om lagi sibuk? Kapan-kapan ya kalau Om butuh, Om akan beli bunga dari kamu." Mendengar ucapan si pemuda, gadis kecil itu kemudian beralih kepada orang yang lalu-lalang di sekitar kafe. Tak lama setelah menyelesaikan istirahat siangnya, si pemuda segera beranjak dari kafe, dan dia berjumpa kembali dengan gadis kecil itu.
1: "Sudah selesai kerja, Om. Sekarang beli bunga ini dong, Om. Murah kok, satu tangkai saja."
0: Sedikit kesal dan juga setengah kasihan, si pemuda itu mengeluarkan sejumlah uang.
1: "Ini, 5.000 rupiah buat kamu. Om tidak mau bunganya, anggap aja ini sedekah buat kamu."
0: Uang itu diambil, tapi bukan untuk disimpan, melainkan dia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar situ. Sang pemuda sedikit merasa tersinggung.
1: "Kok uang tadi tidak kamu ambil? Malah kamu kasih ke orang pengemis?"
0: Dan dengan lugunya si gadis kecil menjawab,
1: "Maaf, Om. Saya sudah janji sama ibu saya harus menjual bunga-bunga ini dan bukan mendapat uang dari minta-minta. Ibu saya selalu pesan, walaupun tidak punya uang, kita tidak boleh menjadi pengemis."
0: Pemuda itu tertegun. Dia mendapat pelajaran yang sangat berharga dari seorang anak kecil, bahwa kerja adalah kehormatan. Meski hasil tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan. Dia akhirnya mengeluarkan dompet, membeli semua bunga-bunga itu. Bukan karena kasihan, tapi karena semangat kerja dan keyakinan si anak kecil memberinya pelajaran berharga di hari itu.

Om Swastiastu, Om Awignamastu Namasidam, Om Sirirastu Tat Astu Swaha, Om Anubhadrah Kartawiyantu Iswatah, Wismadaning Sumanasah Syama. Semoga pikiran yang jernih, pikiran yang suci selalu datang dari segala penjuru arah. Yang kami hormati segenap pendengar Radio Republik Indonesia Sorong dimanapun Anda berada, semoga di pagi hari ini Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan kepada kita semua. Perkenankan pada kesempatan ini, saya Goto Wahyono selaku penyelenggara Bimas Hindu pada Kementerian Agama Kabupaten Sorong menyampaikan mimbar agama Hindu dengan tema Jalan Kebahagiaan Hidup bagi Umat Manusia. Hadirin umat sedharma yang berbahagia, setiap manusia yang lahir ke dunia pasti mendambakan kebahagiaan. Tidak ada seorang pun yang ingin hidup dalam penderitaan. Namun seringkali manusia mencari kebahagiaan hanya pada hal-hal yang bersifat duniawi, seperti harta, jabatan, pujian, dan kenikmatan sesaat. Padahal kebahagiaan sejati bukan terletak pada banyaknya harta benda, melainkan pada ketenangan hati dan kedekatan manusia dengan Tuhan. Dalam ajaran Hindu dijelaskan bahwa tujuan hidup manusia disebut dengan Catur Purusa Arta, yaitu Dharma, Arta, Kama, dan Moksa. Dharma adalah tahu kebajikan. Arta adalah kesejahteraan atau harta benda. Kama adalah keinginan dan kebahagiaan duniawi. Sedangkan moksa adalah kebahagiaan tertinggi berupa kebebasan rohani dan penyatuan diri dengan Ide Sang Hyang Widiwasa. Hal ini mengajarkan bahwa manusia boleh mencari kekayaan dan menikmati kehidupan, tetapi semuanya harus dilandasi oleh Dharma. Bila manusia melupakan Dharma, maka hidup akan dipenuhi dengan keserakahan, pertengkaran, dan penderitaan. Kitab suci Bhagavad Gita bab 2 sloka 66 menyatakan, Nasti budir ayutasya, na cayuk tasya bawana, na cabawayatah santir, asantasya kutah sukam. Artinya, dapat mengendalikan pikirannya tidak akan memiliki kebijaksanaan dan tidak akan mendapatkan atau memusatkan pikirannya. Tanpa ketenangan tidak akan ada kedamaian, dan tanpa kedamaian bagaimana mungkin ada kebahagiaan. Sloka ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat dicapai apabila manusia memiliki ketenangan batin. Oleh sebab itu,
pengendalian diri menjadi sangat penting dalam kehidupan. Umat sedharma yang berbahagia, pikiran merupakan sumber dari segala tindakan manusia. Bila pikiran dipenuhi kebencian, iri hati, dan kemarahan, maka hidup akan terasa berat dan penuh penderitaan. Namun, bila pikiran dipenuhi cinta kasih, kesabaran, dan rasa syukur, maka hidup akan menjadi damai. Karena itu, agama Hindu mengajarkan manusia untuk selalu melatih pengendalian diri melalui sembahyang, yoga, meditasi, dan berbuat baik. Dalam Bhagavad Gita bab 6 sloka 5 disebutkan, Udaret atman natmanam, natmanam avasadayet, atmaiwa hei atmanu bandur, atmaiwa ripur atmana. Yang artinya, hendaknya manusia mengangkat dirinya sendiri dengan pikirannya dan jangan merendahkan dirinya, sebab pikiran adalah sahabat bagi dirinya, tetapi pikiran pula dapat menjadi musuh bagi dirinya. Sloka ini menjelaskan bahwa kebahagiaan dan penderitaan manusia sesungguhnya sangat ditentukan oleh kemampuan mengendalikan pikirannya sendiri. Hadirin yang berbahagia, selain pengendalian diri, manusia juga harus memiliki rasa syukur. Bersyukur berarti menerima anugerah Tuhan dengan hati tulus dan ikhlas. Orang yang bersyukur tidak akan mudah mengeluh dan tidak selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Seringkali manusia merasa kurang bahagia karena terlalu fokus pada apa yang belum dimiliki. Padahal kesehatan, keluarga, kesempatan hidup, dan kedamaian merupakan karunia Tuhan yang sangat berharga. Dalam ajaran Hindu dikenal dengan konsep Trihita Karana, yaitu tiga penyebab terciptanya kebahagiaan hidup, yakni harmoni manusia dengan Tuhan, harmoni manusia dengan sesama, harmoni manusia dengan alam. Apabila ketiga hubungan ini dijaga dengan baik, maka kehidupan akan penuh kedamaian dan kesejahteraan. Hubungan harmonis dengan Tuhan diwujudkan melalui sembahyang dan bakti. Hubungan harmonis dengan sesama diwujudkan dengan sikap saling menghormati dan membantu. Sedangkan hubungan harmonis dengan alam diwujudkan dengan menjaga lingkungan dan tidak merusak alam ciptaan Tuhan. Umat sedharma yang berbahagia, dalam kehidupan manusia terdapat musuh-musuh dalam diri yang disebut satripu, yaitu kama, loba, kroda, moha, mada, dan matsarya. Kama berarti hawa nafsu yang berlebihan.
Loba berarti kerakusan dalam diri. Kroda berarti kemarahan. Moha berarti kebingungan atau gelap pikiran. Mada berarti kesombongan atau mabuk. Matsarya berarti iri hati. Bila manusia dikuasai oleh zat ripu, maka hidup akan dipenuhi penderitaan yang orang serakah tidak pernah merasa cukup. Orang yang sombong sulit menerima nasihat. Orang yang iri hati tidak akan pernah merasakan kebahagiaan melihat keberhasilan orang lain. Dalam Bhagavad Gita bab 16 sloka 21 disebutkan, Trividam naraka sedam dwaram nasanam atmana kamah krodas tata lobah tasmat etat trayam tajet, yang artinya ada tiga pintu menuju kehancuran diri, yaitu hawa nafsu, kemarahan, dan kerakusan. Oleh sebab itu ketiganya harus ditinggalkan. Sloka ini mengingatkan manusia agar mampu mengendalikan hawa nafsu, amarah, dan keserakahan agar memperoleh kehidupan yang damai. Hadirin yang berbahagia, kebahagiaan sejati juga lahir dari sikap cinta kasih kepada sesama. Dalam ajaran Hindu dikenal konsep Tattvam Asi yang berarti aku adalah engkau. Maknanya adalah bahwa semua makhluk pada hakikatnya bersaudara. Bila kita menyakiti orang lain, sesungguhnya kita juga menyakiti diri sendiri. Sebaliknya, bila kita membantu dan membahagiakan orang lain, maka kebahagiaan juga akan tumbuh dalam hati kita. Kitab suci Hindu juga mengajarkan Vasudeva Kutumbakam, artinya seluruh dunia adalah satu keluarga. Ajaran ini mengingatkan manusia untuk hidup rukun, saling menghormati dan menjaga persaudaraan tanpa membedakan suku, agama, ras maupun golongan. Umat sedharma yang berbahagia, selain itu manusia hendaknya bekerja dengan tulus ikhlas, tanpa hanya terikat pada hasil semata. Dalam Bhagavad Gita bab 2 sloka 47 dijelaskan, Karmani eva dikaraste mapalesu kadacana ma karma pala heturbur mate sangusta akarmani. Artinya, kewajibanmu hanyalah bekerja, tetapi bukan untuk menikmati hasil semata. Jangan sekali-sekali terikat pada hasil pekerjaan, dan jangan pula enggan untuk bekerja. Sloka ini mengajarkan manusia agar bekerja dengan jujur, tulus, dan penuh pengabdian. Orang yang bekerja dengan tulus akan memperoleh kepuasan batin dan ketenangan hidup. Hadirin umat sedharma yang berbahagia, pada akhirnya
Kebahagiaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang seberapa damai hati kita. Orang yang dekat dengan Tuhan mampu mengendalikan diri, hidup penuh rasa syukur, serta mencintai sesama akan menemukan jalan kebahagiaan yang sesungguhnya. Marilah kita menjadikan Dharma sebagai pedoman hidup agar tercipta kehidupan yang harmonis, damai, dan sejahtera bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam siaran mimbar agama Hindu RRI Sorong kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan tuntunan bagi kehidupan kita bersama. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi Om.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu. "Wah, hebat sekali putra ibu." Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
1: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah teratur karena pengawasan dari kedua belah pihak, baik dari daerah asal maupun daerah tujuan ya.
2: Intinya saya meminta tingkatkan kinerja. Ini banyak hal-hal yang perlu diselesaikan tapi masih mandek.
3: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi Berita Sorong pagi ini dan sejumlah informasi aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya. Edisi Rabu 20 Mei 2026 bersama saya Noni Densi.

0: Wakil Wali Kota tekankan agar ASN pemerintah Kota Sorong harus tingkatkan kinerja. Jangan tunggu perintah. Laporan Husni Laing.
1: Seluruh aparatur sipil negara ASN pemerintah Kota Sorong diingatkan untuk terus meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan etos kerja demi mendukung jalannya pemerintahan yang lebih baik. Demikian disampaikan Wakil Wali Kota Sorong, Ansar Karim. Ia menyebutkan bahwa masih banyak pekerjaan yang belum diselesaikan, dengan demikian kinerja ke depan harus terus ditingkatkan. Menurutnya para ASN ini sudah melewati pendidikan sehingga dalam bekerja harus cepat dan tepat.
2: Meningkatkan kinerja, walaupun pimpinan tidak ada, misalnya ini satu minggu ini Pak Wali Kota tidak ada di kantor. Jadi rekan-rekan semua, intinya saya meminta tingkatkan kinerja. Ini banyak hal-hal yang perlu diselesaikan tapi masih mandek. Bekerja dengan cepatlah, biar tanpa didorong-dorong. Bagaimana bekerja dengan hati, jangan kita disuruh, dipaksa baru mau jalan.
1: Wakil Wali Kota juga menyampaikan terkait tambahan penghasilan pegawai TPP ASN yang akan segera dikoordinasikan bersama Wali Kota Sorong agar dapat secepatnya dibayarkan untuk menjadi motivasi bagi ASN untuk terus meningkatkan disiplin dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Daya Husni Laing melaporkan, RRI terus mengudara untuk kita.

0: Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memperketat pengawasan lalu lintas hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha.
2: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memperketat pengawasan lalu lintas hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Pengawasan dilakukan sesuai aturan Kementerian Pertanian melalui Peraturan Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang pengawasan lalu lintas hewan di wilayah Republik Indonesia. Kepala Bidang Peternakan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Hewan Ferdiana Krisnaningsih menjelaskan pengawasan dilakukan melalui kerjasama antar daerah asal dan daerah tujuan pemasukan hewan kurban. Dalam proses tersebut, pemerintah melibatkan pejabat otoritas veteriner yang bertugas menjamin kesehatan hewan yang dilalu lintaskan. Ia menjelaskan sistem pengawasan kini dilakukan secara digital melalui aplikasi khusus yang wajib digunakan oleh pengguna jasa, baik pihak yang memasukkan maupun mengeluarkan hewan kurban. Menurutnya, mekanisme pengawasan selama ini berjalan baik karena melibatkan pengawasan dari dua wilayah sekaligus, yaitu daerah asal dan daerah tujuan. Pemerintah daerah yang juga berkoordinasi dengan badan karantina untuk memperkuat pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan kurban. Menurutnya, aturan karantina memiliki dasar hukum lebih tinggi sehingga menjadi bagian penting dalam pengawasan kesehatan hewan.
3: Di dalam permentan itu kita mengikuti namanya aplikasi kan, jadi kita tidak manual, kita aplikasi. Jadi aplikasi itu yang wajib dipergunakan oleh pengguna jasa dalam hal ini yang memasukkan atau mengeluarkan hewan kurban. Nah, selama ini sih sudah teratur karena pengawasan dari kedua belah pihak, baik dari daerah asal maupun daerah tujuan ya. Nanti akan ada namanya surat rekomendasi pemasukan, surat rekomendasi pengeluaran, ada lagi namanya sertifikat veteriner. Nah, antar provinsi itu wajib ada ketiga hal tersebut gitu. Kalau nggak ada, itu namanya ilegal.
2: Sementara itu, pemeriksaan kesehatan hewan kurban di kabupaten dan kota di Papua Barat Daya juga telah dilakukan oleh dokter hewan dan tenaga medis veteriner. Hingga saat ini belum ditemukan penyakit hewan menular seperti penyakit mulut dan kuku, namun petugas menemukan beberapa kasus ringan seperti cacingan dan penyakit kulit. Dari Sorong, Papua Barat Daya, ini Badika melaporkan RRI Tersemudar untuk Indonesia.
1: Sementara itu, sebanyak 111 kepala kampung Seraja Ampat ikuti retreat kepemimpinan di distrik kota Waisai. Laporan Padli Ramdan.
4: Sebanyak 111 kepala kampung se-Kabupaten Raja IV mengikuti retret yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung DPMK. Kegiatan retret berlangsung selama 7 hari yang dipusatkan di Gedung Wanita Salome 7, Distrik Kota Waisai. Bupati Raja IV, Orideko Iriano Burda, memimpin apel pembukaan retret kepala kampung di lapangan apel kantor bupati setempat. Meskipun kondisi hujan deras, ratusan kepala kampung tetap berbaris rapi dengan tertib di lapangan mengikuti pembukaan retret. Turut hadir dalam pembukaan retret ini, Wakil Bupati Raja IV Mansyur Syahdan, Komandan Kodim 1805 Raja IV, Wakapolres Raja IV, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah. Dalam pengarahannya, Bupati Raja IV mengatakan retret ini dirancang bukan sekedar sebagai forum pelatihan teknis, melainkan sebagai ruang refleksi, penguatan nilai, dan pembaruan semangat pengabdian. Para kepala kampung bersama-sama akan memperdalam pemahaman tentang pengelolaan dana desa yang akuntabel, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan perencanaan pembangunan kampung yang partisipatif, serta pengelolaan potensi lokal yang berpijak pada kearifan budaya Raja IV. Bupati Orideko juga meminta para kepala kampung untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan pemerintah daerah dengan kerja yang terencana, transparan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga. Setiap rupiah dana desa yang dikelola adalah amanat rakyat yang harus dipertanggungjawabkan dengan sepenuh hati dan profesionalisme yang tinggi.
5: Kabupaten daerah siap menjadi mitra strategi bagi seluruh kampung. Tidak ada kampung yang dibiarkan menjadi sendiri, melainkan koordinasi yang erat antara kampung, distrik, dan kabupaten. Kita akan membangun Raja IV yang lebih maju, adil, dan sejahtera sesuai dengan visi besar kita bersama. Oleh karena itu, manfaat kegiatan retret ini dengan sebaik-baiknya. Jadikan forum ini sebagai momentum untuk mempererat silaturahmi antara sesama kepala kampung, saling berbagi pengalaman terbaik, dan membawa pulang semangat baru untuk membangun kampung masing-masing.
4: Selama retret, beberapa instansi akan memberikan materi kepada kepala kampung seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Direktorat Jenderal Pajak, Kejaksaan Negeri, Kodim 1805, serta Polres. Dari Kabupaten Raja IV, Papua Barat Daya, Padilla Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti berita Sorong pagi ini, Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Gubernur Elisa Kambu tekankan RKPD 2027 harus menjawab kebutuhan real masyarakat Papua Barat Daya. Kita ikuti laporan selengkapnya.
1: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu membuka kegiatan lokakarya coaching rancangan akhir RKPD tahun anggaran 2027 yang terintegrasi dengan rencana aksi SPM RADPD. Satu data serta rekomendasi pembangunan tematik Provinsi Papua Barat Daya dirilis Panorama 19 Mei 2026. Dalam sambutannya, Elisa Kambu menegaskan pentingnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan selaras dengan kebijakan strategis nasional maupun kebutuhan real masyarakat Papua Barat Daya. Elisa Kambu menjelaskan tujuan utama lokakarya tersebut adalah meningkatkan pemahaman dan kapasitas tim perencana daerah terkait penyusunan RKPD di tahun 2027 yang terintegrasi dengan berbagai dokumen pendukung pembangunan daerah. Menurutnya perencanaan pembangunan harus berbasis data yang akurat, terukur agar program-program pemerintahan benar-benar tepat sasaran. Karena itu penguatan sistem satu data daerah menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah. Selain itu, Elisa Kambu juga menekankan pentingnya integrasi standar pelayanan minimal SPM ke dalam program dan kegiatan perangkat daerah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur. Dia mengajak seluruh peserta lokakarya untuk bekerja dengan semangat pengabdian dan tanggung jawab dalam perumusan arah pembangunan Papua Barat Daya ke depan.
2: Berharap dan minta berkat Tuhan mari berikanlah suara fokus memberikan yang terbaik untuk kemajuan negeri ini. Itu hal yang kedua, bahwa RKPD yang akan kita hasilkan hari ini atau kita finalisasikan hari ini adalah tidak bisa terlepas dari visi kita besar, yaitu Papua yang maju atau Papua yang sehat, Papua yang cerdas, Papua yang menuju Indonesia Raya.
1: Melalui forum ini, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap dapat menghasilkan dokumen RKPD tahun 2027 yang berkualitas, implementatif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Redih Madika melaporkan RRI Tersemudar untuk Indonesia.
3: Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu mendesak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu tentang reintegrasi Pertamina. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kedaulatan energi nasional sekaligus menekan tingginya beban energi yang dirasakan masyarakat dan negara. Desakan itu disampaikan Presiden FSPBB Ari Gumilar dalam konferensi pers didampingi Sekretaris Jenderal FSPBB Sutrisno bersama jajaran Serikat Pekerja Konstituen FSPBB di Vega Prime Hotel Selasa 19 Mei 2026. Ari menilai kondisi energi nasional saat ini semakin berat akibat tingginya ketergantungan terhadap pihak luar di tengah tekanan geopolitik global. Menurutnya, pelemahan nilai tukar rupiah berdampak langsung terhadap harga energi yang terus meningkat.
4: Karena energi cukup mahal, pertumbuhan ekonomi pun melambat. Jadi, kalau Pak Prabowo ingin segera menciptakan kedaulatan energi demi kemandirian energi, swasembada energi untuk ketahanan nasional, Pak Prabowo sudah waktunya segera terbitkan Perpu Migas yang sesuai dengan amanat konstitusi pasal 33 ayat 2. Cabang-cabang korupsi yang penting bagi negara dan menguasai hal yang itu apanya dikuasai oleh negara. Sektor migas itu adalah kekayaan alam. Ini juga diatur dalam ayat 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemampuan kami.
3: Ari Gumilar menambahkan FSPBB akan terus menyuarakan tuntutan tersebut di berbagai daerah bersama 25 serikat pekerja yang tergabung dalam federasi. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi tadi terkait Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu mendesak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu tentang reintegrasi Pertamina. Perkuat sistem perlindungan perempuan dan anak DP3A Kabupaten Sorong Selatan bangun kerjasama dengan sejumlah instansi teknis terkait. Kita ikuti laporan selengkapnya.
5: Untuk memperkuat sistem perlindungan terhadap perempuan dan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya melakukan kerjasama dengan sejumlah OPD teknis terkait. PLT Kepala DP3A Kabupaten Sorong Selatan Sipora Hombore kepada RRI menyampaikan untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang mengalami tindakan kekerasan, DP3A telah melakukan kerjasama dengan sejumlah OPD teknis, yakni bekerjasama dengan Polres Sorong Selatan, Dinas Sosial Kabupaten Sorong Selatan, dan RSUD Skulkeyen Tebinabuan.
6: Di dinas itu hanya menangani pencegahan. Kita melakukan sosialisasi, advokasi untuk mengurangi angka kekerasan di Kabupaten Sorong Selatan. Yang menangani setiap kasus kekerasan itu tugas dan fungsinya ada di UPTD, Unit Pelayanan Teknis Perempuan dan Anak. Ketika ada kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak, langsung ditangani di UPTD. Kami sudah melakukan penandatanganan MOU antara Dinas UPTD dan juga Polres Sorong Selatan, Rumah Sakit Skolokeyen, dan juga Dinas Sosial. Tujuan MOU dengan OPD-OPD ini adalah ketika dinas melalui UPTD menangani kasus kekerasan, selalu ada hubungan kerja dengan OPD-OPD teknis ini. Ketika korban itu mungkin korban kekerasan fisik, berarti langsung ditangani oleh rumah sakit psikolog. Dan juga ketika berhubungan dengan hukum, maka dengan Polres Sorong Selatan. Tetapi ketika berhubungan dengan sosialnya anak ini, misalnya anak ini dia ada kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan langsung dengan OPD Dinas Sosial, maka dengan Dinas Sosial, begitu anak atau perempuan.
5: Lebih lanjut, dirinya menghimbau seluruh masyarakat, khususnya kaum perempuan dan anak, yang mengalami tindakan kekerasan bisa mengajukan laporan kepada DP3A dan UPTD yang telah dibentuk dan beralamat di Kampung Seyolo, Distrik Teminabuan. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Citra Tangke, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya menggelar bimbingan teknis BIMTEK AMDALNET bagi ASN guna memberikan pemahaman terkait mekanisme, prosedur, dan tahapan penggunaan aplikasi AMDALNET dalam proses persetujuan lingkungan.
3: Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya menggelar bimbingan teknis AMDALNET bagi ASN, DLH, dan DPMP TSP serta pelaku usaha hingga penyusun dokumen lingkungan di Papua Barat Daya. Kegiatan ini menghadirkan tim teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup guna memberikan pemahaman terkait mekanisme, prosedur, dan tahapan penggunaan aplikasi AMDALNET dalam proses persetujuan lingkungan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya, Julian Kelikambu, menegaskan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan merupakan dasar utama dalam menentukan layak atau tidaknya suatu kegiatan pembangunan di jalan. Julian menjelaskan melalui sistem AMDALNET, seluruh proses pengajuan dokumen lingkungan kini dilakukan secara digital, mulai dari kerangka acuan, analisis dampak lingkungan, hingga rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
7: AMDAL itu sebagai dasar pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan layak atau tidak layak, sebuah kegiatan boleh dilaksanakan. Ditinjau dari aspek ekonomi, ekologi, dan lingkungan. Sosial, jadi sosialnya ada, lingkungan atau ekologi ada, ekonominya ada. Kami lakukan ini di Provinsi Papua Barat Daya untuk menjembatani kekurangan. Jadi ada gap sumber daya manusia di Provinsi Papua Barat Daya, khususnya di sektor lingkungan hidup, di Dinas Lingkungan Hidup.
3: Julian Kelikambu berharap melalui BIMTEK AMDALNET seluruh peserta dapat memahami proses dan prosedur lingkungan secara beragam sehingga pembangunan di Papua Barat Daya tetap berjalan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan masyarakat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi aktual yang telah kami hadirkan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.

Semangat pagi bersama dengan Pro 1 Sorong yang masih terus akan menemani Anda dengan rangkaian informasi terkini lainnya. Rangkaian lagu-lagu nasionalisme membangkitkan semangat kita di perayaan Hari Kebangkitan Nasional. Tepatnya hari ini 20 Mei 2026 kami hadirkan untuk Anda.

tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto mulai membangun Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat adalah program pendidikan gratis untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi mereka agar bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Adapun proses seleksi peserta Sekolah Rakyat melibatkan lintas instansi, di antaranya Dinas Sosial, Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Badan Pusat Statistik BPS untuk memastikan akurasi data penerima manfaat dengan proses seleksi yang berlangsung objektif, transparan, dan bebas dari praktek tidak sehat. Dalam sejarahnya, Sekolah Rakyat di Indonesia sudah ada sejak masa pemerintahan Hindia Belanda dengan nama Volksschool. Sekolah Rakyat merupakan sebuah perjuangan yang dirintis oleh para pejuang-pejuang bangsa Indonesia di masa penjajahan kala itu.

Semangat Hari Kebangkitan Nasional, pendengar, dan jangan lupa sampai terlambat ya. Karena di hari ini pasti banyak yang mau upacara. Pagi ini Jalan Ahmad Yani 44 jam segini sudah pada ramai. Orang sudah mulai beraktivitas ya, dan juga mungkin yang punya sekolah atau yang punya kantor lumayan agak jauh ya, itu sudah langsung menuju ataupun juga sudah melakukan perjalanan ya. Hati-hati, jangan sampai terlambat. Ada yang mau upacara bendera harus dipersiapkan dulu baju seragamnya, jangan sampai ada yang ketinggalan, jangan sampai ada yang lupa ya. Terus juga yang mau upacara khususnya buat para ASN ya, hari ini pakai baju korpri, jangan sampai terlambat ya. Terus juga hari ini Hari Kebangkitan Nasional yang kita peringati, pendengar, di tahun 2026 ini kita peringati Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118 tahun. Dan makna dari Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati ini menjadi momentum untuk membangkitkan semangat persatuan, kemandirian, dan kemajuan bangsa Indonesia. Bahkan pada peringatan tahun ini diusung tema, peringatan yang ke-118 ini mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Dipilih karena menegaskan pentingnya menjaga generasi muda sebagai penerus bangsa. Tema ini juga diharapkan mampu memperkuat semangat kebangkitan menuju Indonesia yang tangguh, berdaulat, dan siap menghadapi tantangan global.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Jadi bencana alam tahun
2: ini. Penanganan bencana alam terus
3: berlangsung. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Tahukah Anda, bahasa Indonesia adalah bahasa yang unik? Menurut data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, bahasa Indonesia adalah bahasa yang hanya dipelajari di dunia. Tercatat, sebanyak 30 negara, 76 lembaga, dan sebanyak 7.683 orang yang mempelajari bahasa Indonesia per Juli 2021. Bahasa Indonesia juga merupakan bahasa resmi di Vietnam, di mana resmi sejak tahun 2007 guna menjaga hubungan bilateral dengan Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia terus meningkat pesat, melebihi bahasa induknya. Dan perkembangan ini membuat bahasa Indonesia menjadi bahasa terbesar di Asia Tenggara. Dari Kemendikbudristek, tahun 2024, jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia melonjak dari sebanyak 38 menjadi 54 negara di seluruh dunia. Bahasa Indonesia telah menyerap banyak istilah dan kosakata dari beberapa bahasa asing, seperti Belanda dan Inggris. Kata-kata serapan ini masuk ke dalam bahasa Indonesia melalui 4 tahapan, yakni adopsi, adaptasi, penerjemahan, dan kreasi. Dan uniknya lagi, bahasa Indonesia pernah diputar di luar angkasa pada tahun 1977. Tepatnya, pelantunan bahasa Indonesia diputar melalui rekaman piringan hitam satelit Voyager NASA. Nah, bagaimana kita patut bangga dengan bahasa Indonesia?
1: Banggalah berbahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia ini juga sudah menjadi bahasa internasional yang dipelajari di berbagai negara dunia.

Mendengar logo peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118 ini ya, ini juga memiliki makna ataupun juga arti tersendiri. Ada elemen angka 118 ya. Ini menunjukkan usia peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini. Dan angka tersebut dipadukan dengan simbol elang yang melambangkan kekuatan, keberanian, kewibawaan, dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan di dalamnya juga ternyata ada unsur tunas atau daun yang merepresentasikan harapan, kemudian pertumbuhan, regenerasi, dan masa depan bangsa yang terus berkembang. Terus kemudian di situ ada logo warna biru ya, di logonya itu ada warna biru melambangkan kepercayaan, persatuan, kemajuan, dan perkembangan teknologi. Kalau kita bicara soal konteks modernnya, tantangan nasional ini tidak hanya berkaitan dengan kedaulatan wilayah, tetapi juga menyangkut kedaulatan informasi dan transformasi digital. Karena itu semangat Hari Kebangkitan Nasional 2026 menekankan pentingnya inovasi dan kemampuan beradaptasi di tengah perubahan global yang dinamis ya. Bahkan dengan semangat Hari Kebangkitan Nasional tahun ini juga menjadi ajakan bagi generasi muda, terutama bagi para akademisi dan berbagai elemen masyarakat untuk memperkuat solidaritas serta literasi teknologi. Bahkan pemuda dipandang sebagai motor penggerak pembangunan sekaligus penerus nilai-nilai luhur kebangsaan Indonesia. Dan pendengar, sesaat lagi Anda dapat mengikuti rangkaian informasi terkini dari program 3 Jakarta tepat pukul 7 pagi.

0: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pimpinan DPR memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022. Indonesia memperkuat diplomasi di bidang infrastruktur dengan Singapura. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam melindungi anak di ruang digital. Negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak anak dalam memperoleh akses informasi yang aman. Indonesia memperkuat diplomasi di bidang infrastruktur dengan Singapura melalui ECOS Parity Week 2026 di Singapura. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan pembangunan Asia harus dibangun di atas fondasi ketahanan, keberlanjutan, dan kemitraan kuat. Dari dunia olahraga, asa ganda putra Muhammad Rian Ardianto dan Rahmat Hidayat terhenti di 3-2 besar Malaysia Master 2026. Mereka dikalahkan pasangan Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi di Stadium Asiata Arena Kuala Lumpur. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak atau SIDAK ke Bursa Efek Indonesia. SIDAK ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, ia berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
2: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang, dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman, sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
1: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK

0: OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
1: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
0: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga beberapa komoditas di pasar induk Lambaro sudah mulai dirasakan oleh pembeli. Berikut informasinya Cindy Novita.
3: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di Pasar Induk Lambaro Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
4: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya tuh sedikit melebihi harga normal.
3: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
5: Mie yang dulu 38, 36 sekarang udah 40 per pak. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fluid itu dari 34 sekarang udah 64.
3: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
6: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih kayak biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa kan kita belanja ini apa cukup lah. Kan sekarang 200 kayaknya udah habis ya, habis lebih.
3: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022 saat memeriksa penasehat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
7: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
8: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasehat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
7: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
8: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Muhajir juga membantah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yaitu Hilman Latif.
9: Anwar saja, saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
10: Sekitar itu aja. Ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi menteri itu ya?
9: Tanyakan ke langsung ke penyidik aja.
10: Atau ke Pak Hilman Latif ya Pak?
9: Tidak ada. Aman.
10: Berapa tadi kan sempat diminta ditunda Pak pemeriksaan?
9: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan. Tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan seolah saya menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang.
10: Insya Allah.
9: Berapa pertanyaan tadi? Nggak banyak. Saya jadi ad interim kan hanya 20 hari.
10: 20 hari?
9: 30 Juni sampai 19 Juli.
8: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pansus DPRD Kota Palangkaraya dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah membahas pemantapan rancangan peraturan daerah pengurangan risiko bencana agar tidak tumpang tindih dengan peraturan daerah terkait dengan kebencanaan lainnya. Aga Jaya Biaksana melaporkan selengkapnya.
11: Terkait dengan Raperda PRB ini agar jangan sampai tumpang tindih dengan perda yang lainnya.
12: Ketua Pansus Raperda Pengurangan Risiko Bencana DPRD Palangkaraya, Arif M. Nordin, berharap rancangan peraturan daerah yang tengah dibahas tidak tumpang tindih dengan regulasi yang sudah ada, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal tersebut dinilai penting agar implementasi perda nantinya dapat berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum dalam upaya penanggulangan bencana serta tidak membuat bingung masyarakat Kota Palangkaraya. Hal tersebut dikemukakan Arif M. Nordin saat menggelar rapat pansus Raperda dengan mengundang pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya di ruang rapat komisi.
11: Terkait dengan Raperda PRB ini agar jangan sampai tumpang tindih dengan perda yang lainnya. Nah, tentunya kami ingin jangan sampai masyarakat kebingungan, ada dua perda nantinya dengan hal yang sangat hampir sama tapi bingung bagaimana menerapkan perdanya. Nah, kami ingin ada penggabungan dua perda ini pada saatnya nanti untuk jadikan satu sehingga ada upaya pengurangan risikonya terus pada saat terjadi bencana dan juga pada penanganan pada saat pasca bencananya. Jadi ketiganya ini harus berkesinambungan.
12: Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya Heri Pauji menegaskan peraturan daerah begitu penting agar peraturan terkait kebencanaan memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengurangi risiko kebencanaan. Mengingat semua kecamatan di Kota Palangkaraya merupakan wilayah rawan bencana seperti banjir dan kebakaran hutan dan lahan.
13: Untuk beberapa kawasan di wilayah Kota Palangkaraya, misalnya di Kecamatan Jekan Raya ada 4 kelurahan. Dan potensi bencana yang terjadi adalah karhutla dan banjir. Jadi yang potensi yang paling dominan itu karhutla dengan banjir di wilayah Jekan Raya. Sementara untuk Kecamatan Pahandut, itu yang berpotensi ada beberapa kelurahan, khususnya yang berada di bantaran Sungai Kahayan. Itu potensinya juga banjir dan sebagiannya ada yang juga berpotensi karhutla seperti di Kelurahan Tanjung Pinang, Kelurahan Langkai, Kelurahan Panarung.
12: Oke.
13: Sementara untuk di Kelurahan Pandu Seberang juga karena posisinya di pinggiran sungai jadi ya potensinya banjir gitu. Memang sedikit ada karhutla yang di wilayah Tumbang Rungan.
12: Pihak Pansus DPRD Kota Palangkaraya memberikan waktu kepada BPBD untuk menyempurnakan kembali naskah dari Raperda Pengurangan Risiko Bencana agar lebih efektif dan tidak membingungkan serta tumpang tindih dengan peraturan yang sudah ada, kemudian akan dibahas kembali ketika semuanya sudah lengkap. Agar Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Perkeretaapian melakukan uji fungsi jembatan kereta api di wilayah Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
14: Untuk meningkatkan keamanan perjalanan kereta api, Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA melakukan uji fungsi jembatan kereta api di wilayah Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri. Hal itu diungkapkan oleh Pejabat Pemkot Komitmen Jatim 2, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Surabaya, Wirianto Lugito, dalam agenda uji coba fungsi jembatan kereta api di Kecamatan Keras.
15: Tahun lalu penggeserannya, kita ada 3 tahap. Ada uji rancang bangun desain, kami sudah lakukan, sudah lulus uji. Yang kedua, kemarin untuk uji jembatannya sendiri, uji fisiknya sendiri, sudah selesai. Alhamdulillah sudah lulus, tinggal ini uji fungsi untuk pembukaannya.
14: Ditambahkan oleh Lurianto bahwa kegiatan uji fungsi jembatan tersebut merupakan salah satu poin penting dalam rangka rangkaian pembangunan jembatan BH613 yang telah terlaksana pada tahun lalu. Terpisah, Manajer Humas Kaidab 7 Madiun Tohari menyebutkan yang sangat mendukung langkah yang dilakukan oleh DJKA terhadap peningkatan keamanan di Kecamatan Keras. Bahkan sebelumnya, ia juga terus menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada ketika melaksanakan perjalanan di jalur kereta api tanpa palang pintu, seiring dengan masih adanya beberapa jalur KA yang memang belum dilengkapi palang pintu.
16: Mulai berkurang ya, sudah mulai berkurang karena dari tahun 2025 kemarin kita juga sudah melakukan penutupan di 13 titik perlintasan ya. Dan PR yang sampai saat ini itu terakhir kemarin ada tiga titik yang memang belum berpalang pintu dan juga belum berpenjaga. Nah diantaranya yang di JPL 206 saat ini yang kita lakukan penutupan ini juga untuk melakukan peningkatan keselamatan.
14: Diketahui dalam uji fungsi jembatan kali ini tampak lokomotif ditempatkan di atas bentang jembatan. Sedangkan di sisi lainnya, tim teknis melakukan pengukuran detail terhadap kelendutan dan respon struktur jembatan. Ayu Citra melaporkan.
2: Hari Kebangkitan Nasional 2026 yang mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara menegaskan pentingnya menyiapkan generasi muda menghadapi berbagai tantangan di era digital. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
17: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 dinilai menjadi momentum penting untuk menyiapkan generasi muda menghadapi berbagai tantangan di era digital. Sesuai dengan temanya yang pada tahun ini mengusung tajuk Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi, generasi muda dinilai perlu dibekali kemampuan beradaptasi, literasi digital, serta penguatan karakter agar mampu bersaing tanpa kehilangan identitas kebangsaannya. Co-founder Kediri Teknopark, Emmanuel Rizky Yoga Pratama, menilai bahwa perkembangan teknologi saat ini membuka peluang besar bagi generasi muda untuk berinovasi dan juga berkontribusi bagi bangsa. Ia berpandangan, kecerdasan buatan atau artificial intelligence tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman, melainkan dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia di Indonesia.
18: Jadi agar orang-orang itu mengetahui bagaimana menggunakan AI dengan benar. Karena AI itu kan sebagai senjata kita sebenarnya. Kalau orang-orang takut tergantikan dengan AI itu bisa diatasi. Untuk skeptis menurut saya nggak perlu ya, karena ini emang eranya sudah mulai transisi ke AI, jadi kita harus mengikuti zaman. Jadi AI itu akan membooster produktivitas kita lebih banyak lagi.
17: Di sisi lain, akademisi sekaligus kaprodi PG PAUD Universitas Nusantara PGRI Kediri, Ani Lestari Ningrum, mengingatkan bahwa perkembangan teknologi dewasa ini juga harus tetap diimbangi dengan penguatan karakter sejak usia dini.
19: Kemarin kita sudah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri sendiri dalam pengembangan kompetensi pendidik PAUD. Salah satu kebutuhannya adalah bagaimana pengembangan pembelajaran digital yang tetap mengedepankan etika-etika ataupun istilahnya batasan yang bisa digunakan untuk pembelajaran anak usia dini. Karena apa? Dengan gencarnya pembelajaran digital sekarang, kita harus pandai menyaring, kita bisa mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh untuk anak usia dini.
17: Makna kebangkitan nasional saat ini dinilai tidak lagi terbatas pada perjuangan fisik, melainkan juga bagaimana masyarakat mampu untuk menyiapkan generasi muda yang unggul, kritis, adaptif, dan juga berkarakter kuat untuk menghadapi tantangan masa depan di era disrupsi digital. Anu Kusuma melaporkan.
2: Setelah menanti bertahun-tahun, akhirnya sekolah SMA Negeri ini resmi berdiri di lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, yang diresmikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
20: Ada satu yang sudah berdiri tinggal 23, Bapak. Kira-kira 5 tahun ke depan selesai apa tidak ini tergantung Bapak.
21: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meresmikan Sekolah SMA Negeri 1 Kemalang, Kabupaten Klaten. Peresmian sekolah tersebut berlangsung di Desa Tlogowatu, Kemalang, sekaligus launching penyelenggaraan sistem penerimaan murid baru SPMB SMA Negeri dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah tahun ajaran 2026-2027. Hadir pula dalam kegiatan tersebut Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah, dan para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten. Hadir pula para kepala sekolah tingkat SMA dan SMK di Kabupaten Klaten. Gubernur pada kesempatan itu menyampaikan peresmian SMA Negeri 1 Kemalang Klaten tersebut merupakan salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan. Pendidikan harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat tidak mampu.
22: Salah satu instrumen kesejahteraan masyarakat adalah pendidikan. Sehingga pendidikan itu siogianya dan harus bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Ini yang menjadi tolak ukur kita bagaimana dalam rangka mensejahterakan masyarakat, maka instrumen yang pendidikan ini yang paling utama. Sehingga apa Bapak Ibu sekalian, banyak masyarakat kita yang mempunyai anekdot nek wis lulus SMP kerja. Sehingga jalur afirmasi ini kita perbanyak.
21: Dikatakan Gubernur, daerah yang tidak ada sekolah jenjang SMA harus diupayakan generasi penerus seperti daerah pegunungan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Para kepala sekolah, khususnya SMA, mempunyai peranan penting dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan mencetak sumber daya manusia. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah, Sadimin, pada kesempatan itu menyatakan pembangunan SMA Negeri 1 Kemalang, Klaten merupakan upaya menjangkau akses layanan pendidikan di Jawa Tengah untuk wilayah blank spot. Di wilayah Jawa Tengah terdapat 24 kecamatan blank spot dan baru satu yang sudah dibangun yakni Kecamatan Kemalang.
20: Pembangunan unit sekolah baru USB SMA Negeri 1 Kemalang merupakan upaya untuk menjangkau akses layanan pendidikan di Jawa Tengah untuk wilayah blank spot. Ada 24 kecamatan blank spot, baru satu yang bisa dibangun di Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten.
21: Dikatakan keberadaan SMA Negeri 1 Kemalang lahir dari penyelenggaraan kelas jauh sejak tahun 2021 yang menginduk dari SMA Negeri 1 Karanangko Klaten. Pada awalnya pembelajaran sebanyak 2 rombel atau 72 siswa dan saat ini jumlah siswa sekolah jauh sebanyak 260 siswa setiap tahun selalu bertambah. Sekolah tersebut gedungnya dinilai cukup megah bahkan sudah dilengkapi pagar keliling. Selain itu sekolah itu juga sudah diterbitkan izin operasional dan menjadi kebanggaan masyarakat di Kecamatan Kemalang. RS Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Mengapa rompi tahanan KPK berwarna oranye? Rompi oranye pada tahanan di Indonesia, khususnya yang dikenakan oleh tahanan KPK, memiliki makna simbolis. Warna oranye ini dipilih untuk memudahkan identifikasi tahanan dan membedakannya dari masyarakat umum serta petugas selama proses hukum berlangsung. Di Indonesia, rompi tahanan juga memiliki warna lain seperti merah dan pink, yang masing-masing memiliki makna berbeda terkait jenis kasus yang ditangani. Rompi merah umumnya digunakan untuk tahanan pidana umum di Kejaksaan Agung, sementara rompi pink untuk tahanan pidana khusus. Jadi, asal-usul rompi oranye pada tahanan di Indonesia, terutama yang dikenakan oleh KPK, terkait dengan tujuan identifikasi dan pembeda visual.

Eh, pendengar, di pukul 7:25, ayo jangan sampai terlambat. Kalau upacaranya dimulai di jam 7:30 atau jam 8 pagi, berarti sudah harus prepare, sudah harus disiapkan dari sekarang untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026 yang ke-118 ya. Dan juga semangat kebangkitan nasional ini memberikan kita ya, mengingatkan kita bahwa kepercayaan, kemajuan teknologi dan semangat persatuan bangsa setidaknya itu harus terus berakar dalam kehidupan kita. Mencintai bangsa dan negara, walaupun mungkin menurut pendapat kita ya masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Namun doa dan dukungan kita terhadap para pemimpin bangsa setidaknya bisa membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik tentunya.

0: aduh, telingaku sakit sekali. Aduh, sakit sekali. Kenapa tiba-tiba berdengung ya?
1: Terkadang kita mengalami dan merasakan telinga berdengung tanpa tahu penyebabnya, karena biasanya timbul secara tiba-tiba. Mengapa hal itu dapat terjadi? Telinga berdengung sering disebabkan oleh paparan suara keras, penumpukan kotoran telinga, bisa juga karena infeksi atau faktor penuaan, juga karena penggunaan obat-obatan tertentu. Kondisi inilah yang menjadi tanda adanya kerusakan sel di dalam telinga atau gangguan pada saraf pendengaran yang memicu bunyi berdenging, berdengung, atau berdesis secara terus-menerus.

Sudah pukul 7 lebih 35 menit pendengar di pagi hari ini. Pelaksanaan upacara bendera diselenggarakan di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118 tahun. Selamat mengikuti upacara bendera peringatan Kebangkitan Nasional tahun 2026. Rangkaian informasi seputar peringatan Hari Kebangkitan Nasional kami hadirkan untuk Anda.

Mengenang jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita, bahkan juga semangat kepemudaan untuk membangkitkan gelora perjuangan ketika itu, menjadi simbol yang tak dapat dipisahkan. Perjuangan mereka patutnya kita hargai dengan terus memperingati Hari Kebangkitan Nasional tentunya.

0: Kami ingatkan juga untuk Anda di pagi hari ini, jangan lewatkan untuk bergabung bersama dengan kami di Halo RRI jam 8 pagi sampai dengan selesai di pukul 9 pagi. Anda boleh menyampaikan informasi, Anda boleh menyampaikan saran, kritik, ataupun juga terkait dengan layanan publik ya, ataupun juga aktivitas sosial lainnya di tengah masyarakat. Boleh bergabung di 08 12 38 68 8703 dan di 0951 324 222 ya. Sesaat lagi di pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur.
1: Bayangkan sebuah surga yang jatuh ke bumi. Itulah Raja Ampat, mutiara dari timur Indonesia. Raja Ampat terletak di Papua Barat, sebuah kepulauan dengan lebih dari 1.500 pulau kecil, atol, dan laguna. Tapi, tahu tidak, nama Raja Ampat berarti empat raja. Legenda setempat bercerita tentang empat bayi yang menetas dari telur naga, lalu menjadi raja di empat pulau utama, Waigeo, Misol, Salawati, dan Batanta. Tidak hanya kaya akan cerita rakyat, Raja Ampat juga disebut-sebut sebagai rumah bagi 75% spesies karang dunia. Itu artinya, satu kali menyelam di sana, Anda bisa melihat ratusan jenis ikan, koral warna-warni, bahkan spesies langka seperti dugong dan parimanta. Dan bukan cuma di laut saja keajaibannya. Di atas permukaan, Anda akan menemukan gugusan batu karst yang membentuk pemandangan dramatis, seperti di pianemo dan wayang. Bukit-bukit kecil yang seakan berbaris di laut biru sebening kaca. Raja Ampat bukan sekedar destinasi. Ia adalah bukti betapa kayanya Indonesia. Dari legenda, budaya, hingga keajaiban alam, semua ada di satu tempat. Jadi, kapan Anda menyapa Raja Ampat? Katanya, jangan dulu mati sebelum Raja Ampat. Pesona surga ini menanti untuk Anda jelajahi.

0: Sorong pagi ini.
1: Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kanal YouTube RRI Sorong.
2: Selamat pagi pendengar, halo RRI, hadir untuk Anda di pagi hari ini. Dan kami informasikan untuk Anda yang ingin berbagi bersama dengan kami, menyampaikan saran, kritik, ataupun juga masukannya terkait dengan hal-hal isu-isu sosial ataupun juga layanan publik yang terjadi di wilayah Papua Barat Daya ataupun juga di 5 kabupaten 1 kota yang ada di wilayah Sorong Raya ini, silahkan sampaikan keluhan Anda, sampaikan masukan Anda, Anda, saran dan juga kritik Anda pagi hari ini di Halo RRI 0812-3868-8703 dan di 0951-324-222. Selamat pagi, Halo RRI.
3: Halo RRI, selamat pagi. Gimana?
2: Selamat pagi, Dex, ya.
3: Ya, untuk sementara nih tidak ada kejadian luar biasa, jadi kita ke 20 Mei itu jadi ucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional.
2: Ya.
3: Tanggal 20 Mei 1908.
2: Iya.
3: Sampai sekarang 118 tahun.
2: 118 kalau manusia, tahun. Berarti,
3: kalau manusia ini jadi wayang-wayang.
2: Iya.
3: Jadi Soekarno bilang begini. Jangan tanyakan apa yang negara berikan untukku, apa yang kau berikan ke negara.
2: Iya.
3: Puncaknya di Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.
2: Iya.
3: Jadi kita sebagai

0: muda. Siapa yang muda tapi semua lansia kapan?
1: Iya. Masih pemuda lah.
0: Jadi, masih pemuda.
1: Iyalah.
0: Masih pemudi. Sebagai presiden.
1: Masih, iya.
0: Begitu. Jadi sementara ini ada kejadian, tidak ada kejadian. Dan semua ucapkan itu dan semuanya. Senang merayakan hari kebangkitan nasional.
1: Oke.
0: Rakyat Indonesia. Terima kasih.
1: Terima kasih. Terima kasih Daniel ya yang sudah boleh bergabung dan juga menyampaikan selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional di tahun 2026 ini yang ke-118 tahun. Semangat yang ditorehkan oleh para pejuang kita di tahun 1908 dan juga akhirnya di semangat itu bergelora di tahun 1928 lewat Sumpah Pemuda. Sekali lagi semangat ya buat Daniel. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami pagi hari ini. Dan selamat pagi Pak Timo.
2: Ya. Shalom.
1: Shalom, selamat pagi Pak, silahkan.
2: Iya, selamat hari ulang tahun Kebangkitan Nasional ya.
1: Iya. Selamat Kebangkitan Nasional juga, Pak. Iya.
2: Ya, mudah-mudahan tidak kebangkitan
1: fasis. Pak Timo, mohon maaf, mungkin bisa bergeser sedikit, cari tempat yang lebih ini karena suaranya Pak Timo penerimaan di kami ini putus-putus, Pak. Halo, iya. Boleh silakan agak sedikit bergeser, Pak. Iya.
2: Oke.
1: Iya. Baik, silakan, Pak.
2: Iya, saya mengucapkan selamat hari kebangkitan nasional. Cuma saya tidak bicara soal yang itu. Ini kebebasan opini, jadi saya mau menyoroti masalah pendidikan. Sekali lagi ini penting.
1: Iya.
2: Ini mengenai rekrutmen sekolah-sekolah ke depan. Mungkin perlu diketahui juga oleh kita sekalian.
1: Yeah.
2: Bahwa ada hal yang tidak sehat dilakukan dalam kebijakan-kebijakan itu. Saya sudah mengkaji beberapa hal mengenai siapa yang mau dipercaya. Jadi sementara saya lihat ini kepala dinas ada.
1: Yeah.
2: Tapi kepala dinas tidak punya kebebasan memberikan kepercayaan kepada siapa berdasarkan pertimbangan para pengawas. Kepala daerah dalam hal ini Pak Wali Kota ini terlalu ikut campur hal-hal teknis. Bukan berarti tidak memberikan pertimbangan, tapi ini sudah terlalu jauh. Ada beberapa sekolah yang diiming-iming orang asli Papua. Saya tidak keberatan soal konsep itu dan pandangan tersebut.
1: Baik.
2: Masalahnya ini kita bicara pendidikan.
1: Ya.
2: Kalau kepala sekolah sudah tidak punya kemampuan, ada 4 kompetensi ya. Ini prinsip undang-undang guru. Berlaku dari Sabang sampai Merauke. Jadi jangan kita skeptis politik tentang kekhususan. Kekhususan itu akhirnya melahirkan pertimbangan politik yang tidak sehat.
1: Ya.
2: Ini soal kinerja. Kepala dinas silakan hal-hal teknis. Pak Wali Kota hanya memberikan pertimbangan umum. Dia tidak masuk sampai campur-campur urusan dalam. Karena ini menyangkut soal kredibilitas, menyangkut soal integritas, akuntabilitas, dan kapabilitas. Jadi kalau hanya mau mimpi harus orang asli Papua secara mutlak, tanpa melihat aspek-aspek itu, pendidikan di Kota Sorong ini jangan mimpi akan menjadi sesuatu yang luar biasa.
1: Iya.
2: Oke, dari luar mungkin kita bilang bagus, tapi secara manajerial ya, itu tidak akan bagus. Saya punya beberapa sekolah yang saya bilang ini kepala sekolah ini mungkin karena kepala suku yang minta. Yang saya heran itu kepala suku ikut-ikut campur. Bicara iya. Sama Pak Wali Kota supaya sekolah ini orang ini yang jadi kepala sekolah. Kalau dia ngawur kerja, saya ambil contoh menyangkut soal ekon, menyangkut soal dapodik, itu tidak semua kepala sekolah yang dimunculkan dengan cita-cita ambisi politik itu tidak mampu bekerja. Jadi barangkali nanti ke depan ini, mudah-mudahan ini tidak terjadi. Kalau sampai terjadi, jangan bilang Sorong akan hebat. Kenapa? Karena sistem ini, nepotisme terlalu kuat.
1: Yeah.
2: Dinasti-dinasti yang balas dendam karena mungkin dulu pemimpin-pemimpin yang lama bikin begini, jadi sekarang giliran saya lagi bikin begini, saya bilang ini ngawur aja.
1: Yeah.
2: Tidak boleh begitu. Ini soal sekolah. Ya, mudah-mudahan saya ngomong ini nanti diperdengarkan, terserah mau tersinggung kah mau apa, saya tidak perlu. Karena ini sudah terlalu luar biasa campur-campur hal-hal teknis ini.
1: Iya.
2: Demikian, Non. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Timo untuk perhatiannya juga di pagi hari ini, masih terkait dengan dunia pendidikan ya. Oke, di belakang Pak Timo. Selamat pagi Pak Frans.
3: Selamat ulang tahun Hari Kebangkitan Nasional.
1: Iya.
3: Ya, kita lihat pada zaman dahulu itu kan pemuda itu sangat semangat. Tapi sekarang saya lihat ini pemuda di zaman sekarang ini bangkitkan pemabuk saja. Ini menjadi persoalan buat kita sendiri. Mereka semangat itu bukan semangat bangkitkan pembangunannya apa saja yang kita harus bangun. Tapi saya lihat di mana-mana di kota Sorong ini atau provinsi Papua Barat Daya ini, para pemuda itu duduk di pinggir ya, mulai minum, itu bukan berikan semangat. Ini saya lihat ini kurang begitu. Nah ini perlu ada pengontrolan dari keamanan juga untuk melihat sejauh mana mereka ini. Jadi angka saja bawa di mana-mana, supaya itu cepat. Nah ini kita lihat bahwa semangat pemuda di zaman dulu itu kan betul-betul berjuang. Bagaimana yeah. kita memberikan Indonesia ini maju.
1: Iya.
3: Yeah. Saja. Kemudian ya, yang lain yang bisa menambah daripada kebangkitan kebangsaan nasional ini. Terima kasih, Pak Nani.
1: Baik, terima kasih Pak Frans ya untuk ucapannya di Hari Kebangkitan Nasional dan juga pastinya harapan-harapannya ya yang ingin disampaikan terutama kepada para pemuda ya. Di zaman dulu ya yang memiliki semangat ya. Berjuang begitu ya, tetapi berbeda dengan para pemuda di zaman sekarang ini ya. Jadi pemuda di zaman sekarang ini memang harus banyak belajar, termasuk kami juga harus banyak belajar dari semangat para pemuda di zaman di zaman dulu begitu ya. Dan pemuda-pemuda di zaman sekarang ini harus belajar. Bahkan mungkin kita tanya ke teman-teman ataupun juga ke adik-adik kita tentang kebangkitan nasional, mereka tidak ada yang tahu begitu. Ya ini sangat-sangat miris sekali bahwa peringatan-peringatan ini ya yang juga merupakan bagian dari sejarah bangsa itu ditiadakan sehingga anak-anak ini tidak mengerti dan tidak paham ya mengenai perjalanan bangsa kita ya. Oke, saya masih menanti Anda di 0812-3868-8703 di 324-222 ya. Silakan untuk Anda yang mau bergabung bersama dengan kami pagi hari ini dalam Halo RRI. Jangan kemana-mana.
4: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
2: Silakan di 08123868703 3224222 dalam acara Halo RRI pagi hari ini. Apa yang menjadi sorotan Anda, apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan layanan publik, terkait juga dengan isu-isu sosial yang terjadi di masyarakat beberapa hari terakhir ini, silakan ya. Ini juga bisa Anda sampaikan langsung. Saya juga ingin menyoroti ini penggunaan sosial media di kalangan anak-anak dan juga remaja yang sepertinya sekarang ini di kitong puanana ini kayak sudah tidak ada etika, tidak ada rasa malu dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut diungkapkan ya secara vulgar langsung di sosial media pada saat live, melakukan live di berbagai sosial media seperti di TikTok, di Facebook ya, kemudian juga di IG gitu ya. Mereka sampaikan dan juga dan itu hal-hal yang sebenarnya tabu dulu kita lakukan ya, ketika harus melakukan hal-hal yang mengarah kepada pornografi ya, itu secara terbuka dilakukan itu pada saat live ya, dan dengan bangganya, padahal itu anak-anak yang dikategorikan masih di bawah umur ya, dalam arti anak-anak yang berusia sekolah. Ini juga menjadi pembahasan hangat di sosial media ya, terkait dengan penggunaan sosial media yang tidak bijak dari para pelajar, anak-anak maupun juga remaja yang sekarang ini dengan gampangnya ya, mereka asal yang penting modalnya ada kuota, ada data, ya sudah begitu, ada wifi, terkoneksi dengan wifi langsung up begitu ya, dan segala sesuatu bisa langsung dihadirkan. Terutama lagi yang ingin kami sampaikan adalah bagaimana sekarang ini persoalan-persoalan di dalam rumah tangga itu menjadi konsumsi publik ya, bahkan viral di mana-mana begitu ya, persoalan-persoalan di dalam rumah tangga, live dan lain sebagainya ya. Seolah-olah sepertinya sudah tidak ada lagi moral, tidak ada lagi etika yang harus dipatuhi dalam bersosial media. Dan saya mau sampaikan juga untuk Anda ya, persoalan apapun, persoalan pribadi, persoalan rumah tangga ataupun juga persoalan hubungan ya, antara si A si B ya, hubungan kekasih, hubungan asmara dan lain sebagainya ya, kalaupun ada masalah setidaknya bisa diselesaikan secara bijak, secara baik. Dan ada yang sampaikan, ah kalau terviral itu barang deh terjadi begitu. Tapi ingat, rekam digital itu atau jejak digital itu tidak dapat dihapus ya. Jadi tolong apapun bentuknya, kita pikirkan secara matang-matang efeknya ya, kedepannya seperti apa ya. Karena segala sesuatu yang kita umbar, segala sesuatu yang kita sampaikan ya, tanpa ada penyaring, tanpa ada batasan-batasan etika, moral dan lain sebagainya, itu juga secara tidak langsung bisa mempengaruhi karakter kita, kehidupan kita ke depannya seperti apa. Jangan heran sekarang ini ketika misalnya buat anak-anak muda, kitong pu ade-ade, kalau Anda akan melamar pekerjaan ataupun juga mau masuk ke satu instansi, misalnya pemerintahan, kementerian, ataupun juga BUMN, BUMD, begitu ya, ataupun juga perusahaan skala internasional, skala nasional, ya, yang besar, itu pun juga jangan heran tanpa Anda sadari jejak digital, rekam digital Anda itu turut menjadi penilaian, ya. Ini banyak HRD juga yang menyampaikan bahwa ketika mereka mengisikan CV, pastinya ada akun sosial medianya berapa, yang apa-apa saja gitu ya. Itu akan dicek begitu ya. Sehingga ini menjadi sesuatu hal yang istilahnya kita anggap sepele, remeh-temeh, tapi bisa membawa petaka bagi setiap kita kalau hal ini terus dibiarkan.

0: Sayang, kamu tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: bang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Iya, pendengar. Kembali lagi saya memberikan kesempatan kepada Anda di 0812-3868-7033-224222 lewat Halo RRI pagi hari ini ya. Halo RRI pagi ini juga Anda bisa menyoroti terkait hal-hal lainnya ataupun juga mungkin layanan-layanan publik ataupun juga harga barang ya, atau juga oh ya, ikan sekarang lagi mahal misalnya ya. Memang benar terasa sekali ikan yang biasanya 20.000 ya sekarang 50.000 misalnya begitu ya, atau mungkin oh ya ini terkait dengan layanan kesehatan ya, layanan pendidikan ini sudah mulai nih para orang tua mempersiapkan budget untuk pendidikan karena ini sudah bulan-bulannya anak-anak untuk sekolah ya, untuk naik kelas, yang mau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sudah lulus ya, yang SMA mau melanjutkan ke perkuliahan, yang SMP mau melanjutkan ke SMA, yang SD mau melanjutkan ke SMP ya, semua pastinya butuh biaya. Ini sudah siap-siap untuk kenaikan kelas ya. Terus kemudian juga adik-adik SD juga lagi dalam sementara tahap ujian ya, ujian nasional ya. Jadi mudah-mudahan diberikan semangat untuk melaksanakan ujian ya, khususnya buat adik-adik yang berada di tingkat sekolah dasar ya, sehingga juga bisa mendapatkan hasil terbaik. Adik-adik yang SMP juga ya lagi menunggu untuk pengumuman kelulusan, kemudian juga sudah dipilih ya kira-kira nih pendaftarannya maunya ke sekolah yang mana ya, apakah mau SMA atau sekolah kejuruan gitu ya, tinggal dipilih tergantung pilihan adik-adik. Dan juga sebagai orang tua patutnya juga memberikan dukungan terhadap apa yang menjadi pilihan adik-adik, apakah mereka mau di SMA, mereka mau di SMK, kemudian juga akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi ya, ini juga sudah harus dipersiapkan. Jadi sudah tahu nih pada saat ujian kemarin sudah ada pengumuman sudah lulus, ini mau melanjutkan kemana, mau langsung kuliah atau mau kerja dulu atau mau mengikuti ujian-ujian kedinasan. Nah ini dia, sekolah-sekolah kedinasan juga banyak sekali ya yang menjadi tawaran. Jadi adik-adik diberikan kesempatan untuk bersekolah, ditanggung biayanya semuanya ya, ibarat kata mendapatkan beasiswa, terus setelah lulus nantinya bisa langsung ada ikatan dinas, bisa langsung bekerja. Jadi sekarang sekolah-sekolah kedinasan juga menjadi pilihan ya untuk bisa melanjutkan pendidikan ya, karena diantaranya itu ada banyak ya sekolah-sekolah kedinasan yang menurut adik-adik yang sekiranya oh ya biasa kalau selesai kuliah begitu terus susah-susah lagi mau lanjut mau cari kerja, selesai bisa langsung dapat kerja, itu bisa menjadi pilihan dari adik-adik juga. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena kalau kita khususnya buat para orang tua, setidaknya kita bisa support gitu. Terus kemudian kalau mau memberikan pandangan, boleh silahkan memberikan pandangan Anda, tetapi bukan berarti memaksa kehendak Anda untuk dijalankan oleh adik-adik ya. Yang pasti ketika mereka melakukan pilihannya, mereka bisa bertanggung jawab dengan pilihan mereka, terutama dalam hal pendidikan.

0: Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kanal YouTube RRI Sorong.
1: Halo RRI, adakah yang ingin disampaikan lagi terkait dengan peristiwa ataupun juga hal-hal yang terjadi di pagi hari ini? Silahkan. Halo RRI, selamat pagi.
2: Selamat pagi, halo RRI. Daniel kembali.
1: Oh Daniel, iya silahkan.
2: Begitu saja. Jadi karena saya dengar ada pengontak yang bilang mabok banyak tuh.
1: Apa mabok?
2: Mabok.
1: Para pemabok?
2: Ya. Mm-hmm. Itu tugas kita, jadi masa kita mau tunggu polisi lagi? Jadi,
1: iya.
2: Di pabrik ini kejadian nyata nih, Ibu Noni.
1: Mm-hmm.
2: Anak peranggang ini kapal duduk di muka Baitul Salam ini.
1: Ah, betul.
2: Malam.
1: Mm-hmm.
2: Nah, itu sudah lengkap semua dan umum perlakuan semua.
1: Maksudnya
2: perlakuan miras dan teman-temannya begitu tuh.
1: Iya. Yeah.
2: Bisa tegur ada yang bikin gerakan tambahan, saya kasih blef kiri kanan.
1: Iya, yeah, harus begitu.
2: Maksudnya dengan, nah, langsung baru polisi angkat, begini polisi periksa. Ternyata betul di dalam barang ada bukti BB, narkoba, begitu. Itu tapi kawan. Saya semua putih Richard lewat KBC.
1: Oh, Icat, oke.
2: Okay. Nah, itu bukti.
1: Kakak Icat, ya, siap.
2: Ya, itu begitu. Jadi kalau lihat begitu tegur, kalau dalam kompleks tegur, kalau di luar kompleks ya.
1: Kita iya, ini sekarang ini harus masyarakat juga harus bersatu ya. Dalam arti bahwa ketika ada keonaran yang terjadi yang dilakukan oleh anak-anak perangan, anak-anak istilahnya orang bilang anak-anak kemarin sore ini, langsung kitong ini yang tua-tua nih, kita yang besar-besar nih, kitong sepakat, kitong kompak, langsung kitong itu kejar. Terus habis itu kita langsung tangkap dorang saja. Habis itu langsung bawa ke polisi. Jangan tong kasih tinggal, karena kalau kitong kasih tinggal, tong terpetra berbuat apa-apa, dong rasa itu biarang biasa saja. Jadi dong bisa berbuat berulang kali.
2: Nanti kejadian su ada apa-apa baru mau bilang apa lagi.
1: Iya, yeah, betul.
2: Iya, begitu tuh.
1: Iya, yeah, itu yang betul.
2: Kurang-kurang.
1: Iya. Yeah. Jadi harus menjaga. Jadi mungkin Daniel di situ juga di kompleks ajak masyarakat juga untuk mungkin anak orang-orang kompleks tetangga-tetangga di situ kalau lihat dong yang begitu-begitu tuh langsung sama-sama bersatu langsung usir dorang. Begitu.
2: PRT petugas PRT juga di standby di rumah terus di
1: rumah. Iya.
2: Keliling-keliling
1: ke.
2: Itu.
1: Betul.
2: Mungkinnya terima kasih Ibu Noni.
1: Iya, sama-sama. Terima kasih Daniel ya. Untuk apa yang sudah dilakukan ini memang baik sekali ya. Jadi ini kita masyarakat yang ada dalam kompleks itu semua sepakat ya. Kalau ada keonaran yang terjadi atau hal-hal yang terjadi yang bikin kita orang resah ya, mari kita sama-sama bersatu untuk lawan dorang begitu. Anak-anak kecuping-kecuping halus, panglus panggal dusta nih, yang kadang-kadang juga nih bikin gerakan tambahan yang akhirnya berujung nanti jadi ribut lagi begitu. Terus ini mungkin catatan penting juga buat para orang tua yang sekiranya ya, yang sekiranya ada di antara anak-anak Anda, mohon maaf sebelumnya jika ada yang berurusan dengan hal-hal seperti itu ataupun juga membuat keributan, mabuk ataupun juga bikin hal-hal yang melanggar hukum ya. Sudah gitu sebagai orang tua, mari kita sama-sama ya untuk jangan kita lagi datang kalau misalnya dong sudah dapat tangkap berurusan dengan pihak kepolisian begitu, jangan kita bikin gerakan tambahan lagi. Tompu tugas adalah bagaimana bisa apa istilahnya kayak tong zaman-zaman dulu begitu. Berani tong bikin gerakan tambahan di luar, tetap pulang tuh urus rapi kalau sampai di kantor polisi, tetap pulang tuh dapat blef sampai pica-pica sudah ya. Jadi kalau bisa kitong yang harus didik kitong pu anak-anak duluan begitu. Jangan sampai orang lain yang mainkan di luar begitu toh kira-kira. Oke, Pak Timo silakan.
3: Iya, coba merespon yang terakhir ini yang non lagi berikan komentarnya.
1: Iya.
3: Ini fakta.
1: Iya. Betul.
3: Yang tadi saya bicara pendidikan itu lain aspek. Ya ini sekarang saya bicara menyangkut sosial budaya.
1: Iya.
3: Non, begini. Memang betul kita bisa kompak untuk hal yang dimaksud tadi, itu hal yang baik. Cuma ironisnya begini. Ini di lingkungan kami ya.
1: Iya.
3: Pernah terjadi kejadian seperti yang tadi dikomentari oleh Non dengan siapa pembicara sebelumnya itu?
1: Daniel.
3: Iya.
1: Iya.
3: Di Kota Sorong ini kan makin banyak komunitas suku. Mulai dari lintas suku sampai dengan etnis-etnis kampung. Masalahnya begini, sekarang kalau pelakunya ini, contoh ya, saya ambil contoh orang biak. Saya kan orang biak, saya kasih contoh orang biak. Anak-anak yang alifuru yang parah ini kan misalnya dia itu orang biak. Ini kan sesuatu yang menyangkut kriminal, kan salah.
1: Iya.
3: Tapi waktu mereka berdebat, baku caci maki segala macam kan dekat rumah.
1: Iya.
3: Yang saya heran itu sudah salah, tapi menuntut seolah-olah dia benar. Lalu dia bilang begini, nanti saya lapor di kepala suku dorang dan lain segala macam, dia ngamuk begitulah.
1: Iya.
3: Saya bilang ini orang ini sudah terlalu gila ini. Mm-hmm. Ini yang dia mengadukan barang apa? Jadi maksud saya begini, intinya pendekatan-pendekatan khusus yang dilakukan misalnya secara seremoni atau apapun namanya, misalnya apa polisi dorang mau kumpul tokoh-tokoh adat, lalu ditegaskan bahwa begini, bapak-bapak ibu yang suku-suku tertentu yang ada dalam Kota Sorong ini belajar mendidik warganya. Jangan hal-hal yang diadukan itu hal-hal yang tidak benar, lalu kita mau bela. Jadi tadi kalau misalnya kita tangkap, lalu kita rame-rame bawa dia ke polisi, syukur-syukur kalau dia buka kepala suku juga mau yang seperti itu. Tapi ada terjadi ironisasi, bahkan paradok. Ini karena mempertahankan eksistensi suku. Salah benar, pokoknya suku harus di atas. Saya pikir ini perilaku tidak bagus ini. Oleh karena itu, mungkin dari pihak KRI nanti barangkali berhubungan dengan polisi, lalu dong kumpul tokoh-tokoh ada bicara di RRI. Supaya kita dengar dong bicara barang apa, supaya kita share soal perilaku warga masyarakat. Karena saya lihat di LP Kilo 10 itu, aduh, parah juga itu.
1: Iya.
4: Iya.
1: Betul,
3: kecuali
1: Pak.
3: Kecuali orang tidak ada agama, tidak apa-apa, silakan, karena memang tidak takut Tuhan kan. Tapi ini punya nilai-nilai budaya dan adat, lalu kalau sudah bikin kelakuan busuk lalu sebentar ditangkap atau dipukul oleh orang yang hendak membela diri, terus kepala suku dan jajarannya juga ikut membela, ini kan hal yang aneh tapi nyata. Tidak boleh begitu. Jadi tidak apa-apa, kita kompak itu tidak masalah, yang penting kepala-kepala suku dan jajarannya juga ikut mengiyakan bahwa oh kalau yang macam-macam begitu silakan polisi urus.
1: Setuju. Iya.
3: Boleh toh?
1: Siap Bapak, setuju.
3: Iya, jadi dong bikin program supaya jantung bicara entun capek sendiri di hari ini.
1: Iya, siap. Nanti ini ya, akan non, mudah-mudahan kita akan menghadirkan narasumber juga ya, dan juga mungkin dari lintas suku dan juga ada perwakilan nanti dari pihak kepolisian ya. Oke, dalam hal ini mungkin Kapolresta Kota Sorong kami akan hadirkan juga pastinya ya. Ini apa yang disampaikan ya oleh Pak Timoy. Jadi kalau barang salah tuh ya salah saja. Ya, jangan ikut membela hal-hal yang salah, karena kadang-kadang ini ironis yang tadi Pak Timo sampaikan itu terjadi begitu ya. Oke, selamat pagi Pak Jerry.
5: Shalom, selamat pagi Bu Noni.
1: Selamat pagi Pak Jer, sehat ya?
5: Puji Tuhan, sehat.
1: Luar biasa. Silakan Pak.
5: Ya. Oh ya, pagi ini hujan kah tidak di Sorong?
1: Mendung Pak, mudah-mudahan mendung tak berarti hujan.
5: Ya, iya. Maksud saya tanya begitu supaya kita bicara, karena tadi Pak Timo, Pak Daniel sudah berbicara. Jadi intinya itu hari ini kan 118 tahun kebangkitan awal kemerdekaan 17 Agustus 1945. Iya kan?
1: Iya, betul Pak.
5: Itu sejarah yang saya, Pak Timo, Noni, Pak Daniel dan semua ketong sekolah itu belajar bareng itu.
1: Iya.
5: Ya.
1: Benar.
5: Tapi dalam beberapa waktu belakangan ini kita sedang dipertontonkan dengan beberapa apa ya? Ya beberapa hal yang membuat kita jadi macam merasa heran juga tidak, dan tidak juga tong rasa heran.
1: Iya.
5: Artinya begini. Setelah saya mendengar apa yang tadi disampaikan oleh Pak Timo, Pak Daniel, dan ada beberapa Bapak Pak Kras dan lain-lain, kemudian saya coba flashback dan saya mencari informasi sana sini, saya dapatkan dua kata. Yang pertama itu kata yang pertama saya, tapi saya minta maaf dulu. Kata yang pertama itu goblok. Dan yang kedua itu bodoh.
1: Mm-hmm.
5: Saya tidak bermaksud untuk mengejas, mengatakan bahwa apa yang saya sampaikan ini, tapi saya mengutip kata-kata ini adalah kata-kata yang sudah disampaikan oleh orang-orang yang sudah hidup beberapa abad yang lalu.
1: Yeah.
5: Tadi kan sudah sempat disinggung sama Pak Daniel terkait dengan jangan tanya kenapa negara berikan, tapi apa yang sudah kau berikan buat negara.
1: Iya.
5: Kata-kata ini disampaikan oleh John Fitzgerald Kennedy. Mm-hmm. Yang kemudian diteruskan oleh
1: Insinyur Soekarno.
5: Insinyur Soekarno. Ya. Tapi pagi hari ini saya mencoba membaca dari malam sampai dengan jelang dini hari dan pagi, dua kata ini yang saya dapat. Kata goblok ini sebenarnya sudah disampaikan oleh Joseph Stalin, pemimpin apa namanya Uni Soviet waktu itu. Jadi ya kata goblok ini itu hak sebenarnya menurut dia modern. Nah, ya kita punya hak untuk goblok, tapi jangan banyak-banyak, sedikit. Itu kata Joseph Stalin.
1: Ya
5: silakan dicari saja, itu ada, bukan kata-kata saya.
1: Ya.
5: Kemudian kata bodoh. Ya, mari kita lihat, baca, kalau memang kita mau meningkatkan literasi dengan kata bodoh. Sekarang adalah kata bodoh kemudian ditambah dengan awalan ki dan akhiran an. Nah, ini sedang lagi trending.
1: Iya.
5: Dan ini penyakit, menurut saya. Ya. Ketika kita-kita ini, saya, Pak Timo, Pak Daniel, Pak Frans, dan semua termasuk Ibu Noni sedang berbicara sesuatu untuk apa ya, bukan mau apa, tapi saling mengingatkan, bicara ya. Sesuatu yang oke lah dikatakan kritis, ya silakan, tapi tujuan kami itu baik.
1: Iya.
5: Untuk mengingatkan kita bahwa ini, jadi jangan kemudian kita alergi orang saya kritis terus tidak disenangi dan lain-lain. Saya pikir tidak boleh seperti begitu. Mari kita berpikir positif karena kita punya tujuan dan maksud itu baik.
1: Iya.
5: Jangan kemudian disingkirkan atau apa. Saya pikir tidak boleh seperti begitu. Nah, berangkat dari semangat 118 tahun lahirnya Budi Utomo, cikal bakal lahirnya Republik Indonesia ini. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita untuk apa kita kedepankan, nah, tidak boleh kita ini. Dan saya terima kasih buat apa Halo RRI di Pro 1, RRI Sorong, dan mungkin di beberapa RRI yang lain juga ikut berbicara. Tapi pagi hari ini saya juga ingin menyampaikan hal ini untuk mengingatkan kita. Sebab kadang kita itu, ya bukan ya kita-kita ini masih ada juga yang suka lupa. Tapi kalau kita ingatkan kan sesuatu yang tidak keliru, tidak salah.
1: Betul.
5: Untuk menyampaikan ini buat saling mengingatkan, karena itu yang menjadi tujuan kita, hakikat hidup kita itu kan begitu kan.
1: Iya.
5: Saling menghargai, saling menghormati. Jadi kalau memang benar ya katakan benar lah, jangan kemudian ah itu salah, keliru, aduh. Nah, ini yang sedang berjalan dan saya berharap itu harus tahu sama-sama hentikan, dan mudah-mudahan ini kan proses, tahu, kita tidak langsung bicara langsung jadi berhenti, tidak. Jadi saya mau sampaikan pagi hari ini supaya jangan tong berhenti untuk peduli, untuk terus meningkatkan literasi kita, pengetahuan kita, ya kan?
1: Iya.
5: Dengan terus menghargai sebuah kebenaran, bukan pembenaran ya. Iya. Itu yang harus ya. Saya mengajak kita, saya di usia yang sudah senja bersama Pak Timo dan bapak-bapak, ibu-ibu yang lain, kita sedang berpikir untuk memberikan apa ya pemikiran kita selagi kita masih bernapas.
1: Betul.
5: Nah, kita saling mengingatkan karena banyak orang tapi sedikit orang yang selalu berpikir untuk hal-hal macam iya. ini.
1: Banyak orang tetapi hanya sedikit orang iya. yang peduli nih dan bisa menyampaikan hal-hal yang berupa kebenaran.
5: Jadi itu saya ingin sampaikan hari ini dengan mengutip apa yang dikatakan oleh Joseph Stalin tadi yang saya katakan. Goblok itu hak.
1: Iya.
5: Tapi tidak berlebihan. Ah, begitu. Nah, kemudian malas, bodoh dan lain-lain. Ini beberapa dua kata yang pagi hari ini saya rangkum dari beberapa tulisan.
1: Iya.
5: Kemudian beberapa pemikiran, kemudian saya lihat ada benarnya juga dan saya merasa untuk mengingatkan diri saya dan kita semua.
1: Iya.
5: Artinya mari kita katakan sesuatu yang baik dan benar untuk mengedukasikan itu kepada banyak orang. Karena itu bagian daripada kepedulian kita pada pengetahuan toh?
1: Iya.
5: Dan tetap menghargai dan mengedepankan kebenaran. Kalau memang benar, katakan benar.
1: Iya.
5: Nah, itu yang saya berharap di pagi hari ini saya menyampaikan menambah apa yang disampaikan oleh Pak Timo, Pak Frans, Pak Daniel dan yang lain-lain. Yang kedua, saya ingin menyampaikan informasi di pagi hari sesuai dengan pantauan saya dalam informasi perkembangan harga apa kebutuhan pokok.
1: Iya.
5: Kita di Papua itu khusus untuk beras itu kita mesti datangkan dari Sulawesi Selatan dan Jawa Timur. Posisi harga di Jawa Timur per kilo hari ini 17.000 per kilo. Tapi dalam keterbatasan, saya tidak tahu keterbatasan itu karena kekurangan stok atau apa dan lain-lain. Sementara kalau kita melihat beberapa informasi bahwa kita sudah swasembada, sedang mengekspor beras keluar sana, sementara kita di sini bahkan lucunya dijual dengan harga yang di bawah harga eceran tertinggi. 10.000 dan lain-lain itu kalau orang tingkatkan literasi baca di situ ada.
1: Yeah.
5: Nah, saya menyampaikan ini untuk menjadi perhatian di daerah khususnya kita di Papua, lebih khusus di Provinsi Papua Barat Daya untuk mensikapi kondisi ini karena jujur saja bahwa kita ini kan daerah yang masih konsumtif, artinya kebutuhan utama kita beras itu masih kita datangkan dari luar. Nah, dengan kondisi seperti gini dengan kenaikan harga yang sudah kita tahu dan pasti banyak orang akan tahu itu. Bisa saja terjadi spekulasi dan ini akan menimbulkan keresahan. Nah, ini yang ingin saya sampaikan sekaligus mengingatkan teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat yang sedang sekarang lagi diberikan kepercayaan untuk memimpin Provinsi Papua Barat Daya, baik itu gubernur, jajarannya, wali kota, jajarannya, bupati, selima kabupaten satu kota.
1: Iya. Yeah.
5: Nah, kira-kira begitu itu yang baik. Saya sampaikan di pagi hari ini untuk mengingatkan kita. Inilah kepedulian kami, kesediaan kami untuk terus berbagi apa yang kami ketahui supaya mungkin orang lain juga tahu. Mohon maaf kalau memang ada yang tidak tepat, tapi saya pikir apa yang kami sampaikan ini hal yang sifatnya apa umumnya generalis, tidak kita ada-adakan, memang itu ada sumber informasinya. Saya pikir itu saja sementara dari saya. Terima kasih buat Bu Noni.
1: Iya.
5: Mari Kuston tetap semangat.
1: Iya.
5: Tetap baik. Semangat untuk mengabdi, terutama Bu Noni Dore yang masih punya waktu masih panjang ke depan, tetap semangat untuk terus memberikan apa informasi bagi kami-kami, terutama saya yang tinggal jauh di luar ini, tapi saya
1: terima
5: pantau
1: kasih,
5: lewat.
1: Pak.
5: Era digital. Selamat pagi, Tuhan berkati.
1: Tuhan berkati, terima kasih Pak Jerry yang langsung dari Jogja. Apa yang sudah disampaikan pagi hari ini ya. Terima kasih buat Daniel, buat Pak Timo, Pak Frans dan juga Pak Jerry ya. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita semua mau kalau kita pun daerah ini menjadi daerah yang aman ya, yang tentram, itu semua tentunya dari kita ya. Oke, terima kasih untuk kebersamaan Anda di kesempatan pagi hari ini. Sesaat lagi langsung kita terhubung bersama dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita tepat pukul 9 pagi.